0: tuo Pagi Rewind.
1: Kena kena betul nek ke kita. Kak ke sida ya.
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 ambil ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sida yang merik. Kadang sida yang pun nyebut di mail atau baura bukai nak ku nyual beketuk sano ku ya semadi no kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku
1: ya kemadah gede kita dibuat minta bekaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita diskaun nyak sebuah kadang-kadang anda kau nyebut deh kena ke nak kempang kadang-kadang deh lapan kita minta tolong ya deh ya udah mandah ngatu
2: sama
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Di sekali tu YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing Blaburi tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa keduluk terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya duluk punya digagak nyadi upis perintah lalu kalatnya di Palan Ndur Ngatur Aum Kaunsel Negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower di mandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi Palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brook di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brook Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tinggayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Umeh ke sejarah dengan cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
5: Sarawak, Borneo, more to discover.
6: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sindur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.

0: Saya Arido, Kitai Rindu Beli Barang Online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kitai. Bakal kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak bakal di kedekat kitai. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
1: Nanti apa yang dah, aku harap kalau kita, laki bini, tak tahu tak, kira ke bekerja sama banyak. Kira ke anang ngasuh ke, nyak anak dek, dek gitu ke ya. Aku ngikut duit, tak tahu bukannya kita. Anang kita ngarap ke bini kita, lama-lama ngadu ke anak kita. Ini jalan kita maju anak. Nanti sama-sama kita ngadu ke anak kita, laki bini. Anang ngarap ke siku-siku. Nama laki kita nanti awak, bini. Nama bini nanti awak, laki. Jadi kita mesti kerjasama laki bini awak ke anak kita nemu. Harap kapan dai bisi ningo.

0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk nadai berbayar.
1: Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mike Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mike Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8 hari bulan 9, ngakai 2 hari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut main mulai kategori itu.
2: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
3: Pagi Rewind.
4: Badok bola. Hanya kebahanan bola sih.
5: Ya, harap ke badok bola. Ya. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nadai dalam penghidup dah ke suam bola.
4: Bola mimit-mimit. Tahu ke isi ni. Okey, nama. Ini sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
5: Ya.
4: Atang nama hati ya udah ansiban. Nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
5: Ya, pada bola ke nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebak ne. Namanya bisa berlebak bunyi hujung.
6: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi Y.

Selamat pagi, jam kepenudi kita iba penggerak pagi-pagi hari 3 sarito. Selamat hari dia orang kita berserima dengan hari Malaysia sarito menggak peninggal. Menuju kita ya ke nyangkanya baru angkat, baru dani pagi tu. Kejapan berasa lembau tang ngenyadi ga tu anak merus ngelik nan uji mua nangkat pagi tu ya. Lalu kita ya ke pagi tu mega nyangkanya udah ngeluai kopi seraya ke berarti ke pemanah gaya hari kita hari tu. Sagi hari 3 tu tepat lagi kanan dur menua kita di Sarawak dia tu dia report ke IPU tau ke ikas pengamah angin pagi tu ikas ya ke jalan pembersih di antara 51 dengan 100 API jadi pagi tu mayuh ya ke madah kiri bisik udah nurun breeze walk bisik kat nurun ke pasar bisik kat nurun berjalai laban ngelama tu ngai jadi dalam kena berapa minggu tu dah kita itu nyau tekul ketegal sembun asap jadi pagi tu lagi kita kia ke dekat berjalan ke pengawak bak luar rumahnya yang diperanzang ya pandi benar ya kucing bapua menggeri pagi tu bisi mambam mimit gaya hari ok lalu berkongsi penerang resmi atau ke statement ke bisi dipansut ke pias pelajar menua Sarawak kawal ngau sekolah bak pilih lubuan tu ya ke ditutup sebedau tu jadi penerang tu madah ke berengkah hari pagi lah 17 hari bulan sekolah buat pilih lubuan tu dekat dibuka baru bekas lama tu berindik hari IPU bagi menuanya ya ke direport ke bisik kurang atau ke nurun pagi tu ya ini nyak berita ke pemadu baru wow ke dipansut ke pias pelajar menua Sarawak. So bagi ngai peninggal kita di lubuan tu pagi tu mending ke YFM frequency 89.5. Terus berinang kita peninggal lagu Ari Menua. Kebenar ia buat penggerak pagi YFM.

0: Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.
1: Selekaj aku perangsang ke saritu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kitai. Ingat, mai anda orang kena dai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ka digiga. Anang betukut berkunci ke misi kitai ngau orang ti seranta. Lebuh kita meri sedekah ngai orang kesuntuk, anang nejuk cari kibak kitai nemu titik kerja cari kanan kitai. Awak ke Tuhan ajak ti nemu manah kitai. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kitai, baruang bilik kitai. Pemanah kitai ngau orang bukai, pedau untuk temu dekat dibalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kitai, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kitai. Anang kitai kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang enggak medak pengawak tidak ada kerja kitai, lebuh kitai mantu, lebuh kitai nulung orang. Nadai ngawak. Nadai buah kitai bergendang ke pengawak kitainya. Tuhan memang. Lalu yang upah orang pengembuan hati di sinu, hati di siru, kemanah tetap dibalas ke kemanah. Nya adat tidak diletak taro ke kita minsia. Segitu sahnya di orang timanah. Kadang-kadang orang yang kau kitai dekat ngambil uliah bersidak. Lebuh kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumbai kitai bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngembuan penemuti lurus. Bisi orang tidak kak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang. Anang kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita yutaiti badas. Laban berpengujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus.

Teresa kalau dia berjaku kemudian itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tahu ke berjaku Iban, aku tidak boleh mengubah dunia itu. Tang aku boleh nikau ke selekar batu ke dalam telaga, awak kaya ngasil keria air pada telaganya. Pertinya utai timit kerja kita ke sari itu, boleh mai pangkak bagi orang di diari ilang. Haram kita sama-sama ngasil keria air pada telaga kita pun. Awak keria manahnya kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita.

8.36 minit pagi. Selamat pagi. Nuju kita yang ke baru mendiang gulai dengan kami pagi tu. Pagi 16 hari bulan 9, hari tu hari Malaysia, maka hari Diau. Jadi merik selamat belelak ni yang kita pagi tu. Kita ke jangkanya pagi tu maka bisa pindah ke Bukai. Kita yang ke jangkanya ngambil awal.

Mujur magang lalu gaya hari megak nyangkung sebuah nasab jerebu diperhati kebisik kurang lagi di dibanding ke ngau minggu sebelah tu di puak mengeri kucing pagi tu ngerikut ke IPU baru hari 100 ianya jalan pemersi ya tang tajapan pihak sama belanja ga pengerai dirimpu Irop air mayuh maya gaya hari kangat tajapan bisi hujan dalam kandang sari dua tu di puak mengeri kucing harap kita sama belah likun meh hari Malaysia 2026 malam tu lagi ba palan awal Borneo Kuching bisa mereka ditabur ke live Bak TV 1 berengkah hari pukul 8.15 minit malam. Kita boleh mereka stream online benda Bak RTM klik. Kita mereka boleh dengar siaran langsung tau ke live hari Malaysia 2026 malam tu lagi mulai dengan komentator kita Siti Aida dengan Rajesh Bukian terus hari Palan Aum Borneo BCCK Kuching malam tu ya. Lalu ngagai bala kita di Kuching mega malam tu lagi bisi pertunjukan bunga api tau ke mandang ke bunga api fireworks kita boleh medak ba waterfront malam tu lagi. Ha, lalu pian mega notis hari DBKU medah kejematan Darul Hana bisi di tutup dah lama malam tu lagi meriawak ngagai sidai ke deka nyelup sidai ke kang hidup ke bunga apinya. Okey, jadi kita ya ke nyangkanya kamai balana kini kamai suluh hati kini kita ke kang ambil gambar kita ke jadi fotografer kang ambil shot ke mana. Okey, jadi sama-sama meh nyipak lagi ba pengerami hari Malaysia ke di itu malam tu lagi ba bangunan Dun Sarawak atau ke UPS Council Negeri Sarawak Dewan Undangan Negeri Sarawak di Andor kita tahu medak bunga api malam tu lagi bersemai dengan hari Malaysia 2026. Itu benda kita peningat ba bergerak pagi tu lagu hari Tania Andrew Anang Gumpan Aku. Selamat pagi ba pengerak pagi YFM.

0: Segulai Sejalai
1: YFM.
2: Segulai Sejalai Gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nitiang hari 6, Gau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau Gau balati ladia ba industri music. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat Gau main asal.

0: Dengarkan Pengelak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Hari Malaysia 2026. Lalu pagi tu di Labuan tu mega bisik diatur sebengkah program berserimai dengan Hari Malaysia 2026. Lalu pagi tu baru telefon kita mesin Melati. Ya, benar malu Labuan tu. So pagi Ati.
2: Selamat pagi, Ken.
1: Nama berita kita dulu buat tu pagi tu.
2: Mana tu, Ken? Lalu selamat hari Malaysia. Maka nak kena, Ken.
1: Selamat hari Malaysia. Patriotik main seru tuntun pagi tu.
2: Ya. Tak pernah tu mau pagi. Kami tu yang buat dalam pukul 4 tadi. Semangat hari Malaysia.
1: Ya. Lebih kenuan terus berkongsi dengan bela peninggal kita pagi tu. Kau dengan program kediatur pagi tu. Bala buat tu, Teh.
2: Okay, terima kasih Ken. Selamat pagi guys, semua balap tinggal kita bisik bulan dengan kami bak penggerak pagi WiFi pagi tu. Hari tu 16/9/2026 menjadi hari tu hari Malaysia. Jadi bersama dengan hari Malaysia Siti Riatu Pengawak ke bisik dipercayai ke majlis daerah Labuan tu ngau sahup hari UPS Belia dan Sukan bagi menua Sri Aman ngau kelab senam robik Pasar Sri Aman. Jadi Siti ada program ke bisa diatur sedaknya program ke dikumbai sedaknya Car Free Day diatur bar rumah Rebecca Lipat Ulu Encelili Dito. Jadi nanti ngelansak pengawak ke bisa sudah diatur sedaknya tumuh pagi tu tadi Ken dan kau peninggal mayu Siti program ke muka program kita ke pagi tu ianya fun walk ianya lai sedak hari majlis daerah sedak hari ke diaan bagi menua Sri Aman kau klub senam robik Pasar Sri Aman. Jadi Siti ada program ke bisa diatur sedaknya program ke dikumbai sedaknya Car Free Day diatur bar rumah Rebecca Lipat Ulu Encelili Dito. Jadi nanti ngelansak pengawak ke bisa sudah diatur sedaknya tumuh pagi tu tadi Ken dan kau peninggal mayu Siti program ke muka program kita ke pagi tu ianya fun walk ianya lai sedak hari majlis daerah sedak hari ke dia Siti program ke muka program kita ke pagi tu ianya fun walk ianya lai sedak hari majlis daerah sedak hari ke dia.

0: Malaysia dikenali sebagai sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian kaum dan budaya, daripada makanan dan pakaian hinggalah kepada adat serta perayaan. Tetapi di sebalik kepelbagaian yang sering diraikan, sejauh mana generasi muda benar-benar mengenali budaya kaum lain? Ikuti laporan Zulfan Zainuddin.
1: Menariknya, apabila ditanya kepada orang awam mengenai budaya kaum atau masyarakat lain, mereka sememangnya lebih dekat dengan perkara yang sering mereka temui dalam kehidupan seharian. Bagi penari Sharon Nelson, mengenali budaya masyarakat lain bukan sekadar mengetahui nama makanan atau perayaan. Sebaliknya, membuka ruang untuk memahami perbezaan yang membentuk identiti Malaysia.
2: Pada pendapat saya lah, pentingnya kita untuk sertai ataupun faham perayaan masyarakat lain adalah untuk supaya kita dapat belajar budaya baru. Sebab kalau kita tengok Malaysia ni, sebenarnya lebih banyak lagi budaya yang belum kita dapat pelajari dan fahami. Jadi dengan menyertai perayaan orang lain, kita dapat memahami makna ataupun dapat merasakanlah pengalaman baru dalam untuk budaya lain.
1: Pemahaman terhadap budaya masyarakat lain mempunyai peranan lebih besar dalam membentuk hubungan antara kaum. Pandangan itu turut dipersetujui Ketua Jabatan Sejarah Tamadun dan Pendidikan Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Prof. Dr. Muhammad Roslan Muhammad Nur, yang melihat pengenalan terhadap budaya lain sebagai asas kepada pembentukan masyarakat yang lebih harmoni.
3: Kita memahami budaya dan juga kedudukan kaum lain yang ada di Malaysia ini boleh untuk memperkukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat yang ada di Malaysia ini. Dalam erti kata, kita saling kenal mengenali di antara satu sama lain dalam perbezaan yang ada, dalam warna-warna yang ada itu, kita dapat mengenali dengan lebih dekat, mengenali hati budi dan cara bagaimana berinteraksi di antara satu sama lain. Dan ini sangat penting dalam kita membina perpaduan di dalam negara yang telah kita bina sejak sekian lama.
1: Memahami budaya masyarakat lain bukan sekadar menambah pengetahuan, sebaliknya membantu membentuk sikap lebih terbuka terhadap perbezaan yang wujud. Justeru pemahaman terhadap budaya masyarakat lain perlu terus dipupuk, khususnya dalam kalangan generasi muda. Lima jari berbeza bentuk dan saiz, namun apabila melengkapi menjadi satu genggaman. Begitu juga dengan Malaysia. Walaupun berbeza budaya dan latar, namun apabila kita saling menghargai dan menghormati, kepelbagaian itu menjadi salah satu kekuatan kepada perpaduan. Selamat Hari Malaysia. Zulfan Zainuddin, RTM.
0: Malaysia dan Maldives memeterai dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemeteraian MOU itu akan memperluas kerjasama dalam bidang strategi kedua-dua negara.
4: Dia negara maritim dan dia sangat memberikan keutamaan dalam bidang kerjasama maritim dan juga keupayaan kita. Kalau ada yang kapal kecil yang kita keluarkan, dia bersedia untuk ketimbang membeli, di samping kerjasama keselamatan dan latihan ketenteraan dan tentera laut. Itu akan kita teruskan.
0: Bagi MOU Hal Ehwal Islam, Datuk Seri Anwar menjelaskan Maldives sebagai sebuah negara Islam turut memberi penekanan terhadap usaha memperkasa Islam di negara itu. Sementara itu, Malaysia mengecam sikap hipokrit negara barat berhubung komitmen pembiayaan iklim bagi menangani perubahan iklim. Datuk Seri Anwar berkata komitmen pembiayaan yang dijanjikan masih belum direalisasikan sepenuhnya dan jumlah yang diberikan amat kecil. Perubahan iklim memerlukan dana tambahan. Sehubungan itu, Kuala Lumpur menyokong usaha menuntut penyelesaian yang telah dipersetujui sebelum ini.
4: I express concern about the hypocrisy sometimes many of the countries in the West, but the commitment of funding has not come, or it come in a very small amount. So it is important for us to support this and together as friendly, brotherly and sisterly nations to demand the effective execution of earlier decisions by COP, including financing, because climate change and effective program require additional funds.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim.
5: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Seramai 20 saksi telah memberi keterangan bagi membantu siasatan nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Ulu Baram, Miri setakat ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata kes itu diklasifikasikan sebagai kematian mengejut. Dalam perkembangan berkaitan, pihaknya sedia bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam pelaksanaan penerbangan ihsan bagi membantu penduduk di kawasan pedalaman yang memerlukan. Seramai 20 saksi telah memberi keterangan bagi membantu siasatan nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Ulu Baram, Miri setakat ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata kes itu diklasifikasikan sebagai kematian mengejut. Dalam perkembangan berkaitan, pihaknya sedia bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam pelaksanaan penerbangan ihsan bagi membantu penduduk di kawasan pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan untuk digunakan buat sementara waktu sehingga siasatan berhubung insiden berkenaan selesai. Ibu bapa digalakkan membawa anak yang menunjukkan kelewatan perkembangan atau berdepan masalah pembelajaran untuk menjalani saringan awal. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, ia bagi memastikan mereka mendapat sokongan sewajarnya.
1: Jadi kita memang sangat menggalakkan ibu bapa yang barangkali dalam bahasa biasanya rasa tak sedap hatilah tengok perkembangan anak dia mungkin sedikit lambat, mungkin berhadapan dengan masalah pembelajaran, mungkin ada masalah juga yang mereka sendiri tidak dapat maknanya kenal pasti dari segi itu. Jadi kita mohon untuk datang ke Kementerian Pendidikan Malaysia dan kita boleh lakukan pengesanan itu bersama dengan pakar-pakar yang kita ada. Jadi ada speech therapy, maknanya ada psychologist yang akan melihat secara keseluruhan perkembangan anak-anak ini dan akan memberikan pedoman dan saranan kepada ibu bapa.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Ini pula mengenai situasi jerebu ketika ini. Sebanyak 41 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Berdasarkan kemaskini, portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia setakat pukul 8.45 pagi tadi, Johan Setia Selangor mencatatkan bacaan tertinggi 185, diikuti Ceras Kuala Lumpur 179 dan Nilai Negeri 9 178. Sementara itu, 22 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tahap sederhana, manakala 4 kawasan pada tahap baik. Perkembangan luar negara. Bekas Presiden Lubnan Michael Aoun berdepan dakwaan berhubung letupan besar di Pelabuhan Beirut pada 2020 yang mengorbankan lebih 220 orang. Pendakwa Raya Mahkamah Kasasi Lubnan meminta Hakim Tariq Bitar mendakwa Aoun kerana kewujudan amonium nitrat di pelabuhan dan berbahaya adalah dalam pengetahuan beliau. Lebih 6,500 individu turut cedera dan sebahagian besar kawasan itu, kawasan ibu negara, terjejas. Sukan bola sepak, penyerang Johor Darul Ta'zim JDT Bersendi Silva sedia menyarung jersi Harimau Malaya sekiranya dipanggil bagi aksi Piala ASEAN FIFA 2026 Division 1 menentang Bangladesh di Jakarta 25 September ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hari Malaysia 2026 aman sejahtera buat seluruh rakyat. 41 kawasan catat IPU tahap tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani dan juga salam Sarawak Maju Makmur kepada anda mendengarkan Limbang FM untuk edisi hari ini, hari Rabu 16 September 2026 Masihi, bersama dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Jadi hari ini, istimewanya hari ini pertemuan kita adalah di hari sambutan Hari Malaysia untuk tahun 2026. Jadi di kesempatan ini, Eva juga ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia kepada anda, tak kira di mana jua anda berada. Semoga semangat perpaduan terus mekar dalam diri kita, bersama kita raikan kepelbagaian, hormati perbezaan dan terus melangkah sebagai satu keluarga Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jadi kepada anda, di mana juga anda berada pada waktu ini, apa juga anda mendengarkan Limbang FM, diharapkan di hari sambutan Hari Malaysia hari ini, kita dapat meraikan dalam versi diri kita sendiri, cintai negara kita, hormati negara kita, dan kita raikan perbezaan yang ada di dalam negara kita, Malaysia. Jadi untuk hari ini juga seperti biasa, kita akan bersiaran sehinggalah ke jam 12:30 hari nanti. Dan untuk pembukaan ini, Fana kongsikan kepada anda ramalan cuaca atau bahagian Limbang. Untuk hari ini, pagi ini hujan di beberapa tempat. Petang nanti, petang diramalkan di beberapa tempat. Dan pada sebelah malam, hujan diramalkan di beberapa tempat. Dan suhu untuk permukaan bumi di bahagian Limbang pula diramalkan dari 24 darjah Celsius hingga 35 darjah Celsius. Baik, kita tinjau pula ramalan cuaca laut perairan untuk hari ini, yang mana dari sebelah pagi disambung ke sebelah petang sehinggalah ke sebelah malam nanti. Ribut utara diramalkan di beberapa tempat dan laut dijangkakan berombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter dan angin bertiup dari barat selaju 20 hingga 30 kilometer sejam. Jadi itu adalah ramalan cuaca bahagian Limbang yang berkuat kuasa selama 12 jam dari pukul 9 pagi ini, yang mana telefon Eva kongsikan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan untuk info pembukaan ini juga, selain ramalan cuaca untuk bahagian Limbang, Eva juga nak kongsikan kepada anda indeks pencemar udara IPU untuk di kawasan Sarawak setakat jam 8 pagi tadi, yang mana kualiti udara di kawasan Kuching, IPD Serian, Somerahan, Sibu, Bintulu, Kapit, Sri Aman, Miri, Mukah, Sam dan juga Samalaju berada di tahap sederhana. Yang mana dari bacaan indeks dari 52 sehingga 75. Itu adalah kawasan bacaan di kawasan-kawasan yang Eva sebutkan tadi. Di 10 kawasan yang berstatus sederhana, yang mana maknanya pencemaran yang sederhana tidak mendatangkan sebarang kesan buruk kepada kesihatan. Dan untuk 3 lagi kawasan di Sarike, ILP, Miri dan juga Limbang, kualiti udara berada di tahap yang baik, yang mana Sarike mencatat bacaan 47, Limbang 46 dan ILP Miri 43, yang mana berstatus baik, pencemaran yang sederhana, yang rendah tanpa kesan buruk kepada kesihatan. Baik, itu adalah bacaan indeks pencemar udara di kawasan kawasan-kawasan di Sarawak setakat jam 8 pagi tadi untuk 16 September 2026.
baik kita nak berhibur lagi. Nanti banyak lagi info yang Farhan kongsikan kepada anda. Terus dengarkan Limbang FM, pasti di hati.

suspek atau punya kaitan jenayah lain. Sekian berita yang disunting oleh Ashrif Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baik, untuk panduan kita bersama waktu sekarang 10:10 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda yang masih lagi setia bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Ya, pertemuan ekspresi hari ini Rabu 16 September 2026 bersama dengan 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Ya, pagi ini anda bertemankan saya DJ T bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti dan seperti biasa juga pada pukul 10.15 minit pagi sehingga pukul 11 pagi kita akan bersama melalui pertemuan Info Ekspresi Sarawak FM dan juga Libang FM. Baik, selepas lagu ini nanti kita akan bersama dengan rakan kita di Libang FM.

0: Baik, seperti yang telah kita janjikan ya, kita bersama melalui pertemuan Info Ekspresi Sarawak FM dan juga Limbang FM. Bersama dengan rakan kita di Limbang FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Ti. Selamat Hari Malaysia Ti.
0: Ya, selamat Hari Malaysia juga kepada Eva dan rakan-rakan ya, kita dan juga pendengar kita pada hari itu nak Eva. Oh.
1: Betul.
0: Apa khabar Eva?
1: Sehat Alhamdulillah Ti, macamnya sihatkah?
0: Saya Alhamdulillah sehat. Warna baju Eva menarik ya hari ini. Sebenarnya Hari Malaysia.
1: Bendera Malaysia.
0: Memang menarik kata orang menceriakan pertemuan kita
1: betul.
0: Hari itu Naifa.
1: Sebagai kata orangnya mungkinlah ini kata orang caralah untuk kita menunjukkan rasa cinta kita. Boleh pun boleh juga kan Ti.
0: Ya betul. Dan kita di Kuching pada hari ini memang sibuklah Eva, maklumlah hari itu merupakan Hari Malaysia dan malam kelak adalah merupakan sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK Sarawak dan pakai menonjolkan keunikan budaya kita tu merusi gabungan artis dan juga persembahan pelbagai etnik dari Sabah.
1: Pastinya meriah nanti.
0: Memang meriah. Dan kita harap kepada pendengar kita yang mempunyai masa terluang bolehlah berkunjung ke BCCK ya, untuk bersama-sama meriahkan Hari Malaysia pada malam tu. Dan kita juga ada saya langsung sebenarnya Ifa merusi Sarawak FM, FB Sarawak FM dan juga saya langsung dari TV1 pada malam tu.
1: Baik, Eva. Menang meriah lah dia.
0: Dia betul meriah. Kita mungkin ceria pada hari itu. Baik, Eva, bagai kata orang macam ni keadaan cuaca di Limbang.
1: Okey, baik. Pagi tadi ti sebelum Eva masuk konti, hujan turun dengan lebatnya. Hujan lebat tadi lah ti. Tapi sekarang hujan dah reda, dah berhenti dah ti. Jadi untuk memudahkan apa juga urusan kita orang semualah.
0: Mungkin ada perancangan hari cuti macam tu nak Eva untuk ke mana-mana. Bila dah hujan dah reda ya bolehlah merancang seterusnya.
1: Memudahkan dan Kuching, pergerakan juga sebenarnya ti.
0: Ya betul. Di Kuching macam alhamdulillah ni, alhamdulillah cuaca pun kata orang cerah pada pagi tu. Alhamdulillah juga jeruba pun dah berkurangan.
1: Betul. Ada nampak awan.
0: Ya dah nampak awan alhamdulillah lah Eva. Memudahkan urusan kita. Baik Eva, sebelum kita bersama dengan Eva mungkin banyak aktiviti ataupun info yang nak dikongsikan nak Eva. Ada juga. Baik, sebelumnya kita nak berhibur dulu. Mungkin Eva ada sediakan lagu khas untuk kita.
1: Ada di pastinya Eva bersedia untuk menghiburkan pendengar kita itu. Yang mendengarkan melalui siaran 5 FM dan juga mendengarkan melalui siaran Sarawak FM. Jadi untuk pagi Tok T, sebagai kata orang lagu yang Eva nak hiburkan dari Limbang lah, pilihan dari Limbang adalah lagu daripada Afiq Syazwan dengan lagunya yang berjudul Kepuk Kepuk. Jom sama-sama kita dengarkan.
0: Baik.

0: 8 pagi sehinggalah ke jam 12 tengah hari di Pasar Tamu Lawas. Dan untuk harian terakhir untuk bulan September tahun yang akan berlangsung pada 26 September bermula jam 9 pagi sehinggalah ke jam 1 tengah hari di Dewan Seri Sari 1 Hotel di Seri Malaysia Lawas. Jadi itu antara yang dapat Eva kongsikan mengenai jadual kempen derma darah di daerah Lawas. Dan untuk info kita juga dan untuk penderma-penderma yang siap dapat datang, siap dapat hadir ke lokasi yang Eva kongsikan tadi, kita orang juga boleh datang ke Tabung Darah Hospital Lawas pada hari bekerjati. Hanya sebagai info lah mengenai apa kempen derma darah di daerah Lawas. Satu lagi Evan nak kongsikan ti.
1: Ya.
0: Mengenai jualan Rahmah Madani. Jualan Rahmah Madani bergerak untuk daerah Limbang yang akan berlangsung pada 18 September bermula jam 9 pagi sehingga stok habis di tepingan Sungai Limbang. Itu adalah jualan Rahmah Madani bergeraklah dengan kerjasama Limbang Sunseng Sendirian Berhad. Dan juga untuk daerah Lawas akan adanya jualan Rahmah Madani bergerak dengan kerjasama Double Win Enterprise pada 17 September 2026 bermula jam 10 pagi sehingga ke jam 3 petang di Stadium Tertutup Lawas. Jadi itu antara lokasi-lokasi yang mana akan berlangsungnya Jalan Rahmah Madani bergerak untuk daerah Limbang dan juga daerah Lawas di. Jadi tiga dan, info untuk di pusingan
1: kedua. Pusingan kedua. Dan selepas siaklah adalah pusingan terakhir, pusingan ketiga. So kita bacakan komen-komen daripada rakan-rakan FB kita nak Eva. Dan kita terus berhibur dengan lagu yang akan disediakan Eva.
0: Lagu yang seterusnya tajuknya Kemana Ni. Tok tajuk
1: belum tahu lagi.
0: Belum tahu lagi. Jadi tajuk Kemana Ni, nyanyian lagu Lukas Sikta, Kimi Kimo dan juga Salam Muzik. Jadi jom sama-sama kita dengarkan.

0: Baiti itu dia lagu Kemana Ni.
1: Kemana Ni. Sedang berfikir. Sini nak kata sini orang mau pergi. Nak pergi hari itu. Maklumlah hari itu hari cuti. Pastinya cuti. Ada perancangan nak pergi sini. Betul. Ada tengah berfikir waktu tu tengah duduk berfikir nak pergi sini.
0: Tengah fikirkan perancangan lah Tio.
1: Betul. Baik, kita masih lagi bersama Menteri Pertubuhan Info Ekspresi So FM dan juga Limbang FM. Di Limbang bersama Eva dan saya T bersama Ana di So FM. Dan kita ke pusingan terakhir Tok Eva.
0: Untuk perkongsian info dari Limbang T.
1: Silakan.
0: Baik, terima kasih T. Dan untuk info dari Limbang seterusnya pernah kongsikan adalah mengenai program vaksinasi anti rabies percuma secara dari rumah ke rumah bagi anjing bertuan di daerah Limbang untuk bulan September 2026. Jadi program toknya akan berlangsung, ia telah pun berlangsung pada 14 dan juga 15 Ariati dan seterusnya juga untuk bulan September tok, untuk tarikh yang seterusnya akan berlangsung pada 21 September 2026 di Sungai Poh, Sungai Lumbong, Rumah Hub Mangeri dan juga Bukit Gudang. Seterusnya pada 22 September program vaksinasi tok akan berlokasi di Tanjung Riman, Tanjung Darat, di Tanjung dan juga di Tanjung Ungar. Seterusnya pada 23 September ia akan berlokasi di Palas, Pangkalan Gura, Bukit Saraung dan juga Rumah Tangai Lubuk Tuan. Seterusnya pada 24 September program vaksinasi akan berlokasi di Medamit Proper dan juga Lubuk Lasas. Dan untuk hari yang terakhir pada bulan September tu, ia akan berlangsung pada 20 September di Rumah Stipen Engkasing dan juga Sungai Puru. Jadi program tu hanya untuk anjing yang berumur 3 bulan ke atas dalam keadaan yang sihat dan tidak mengandung. Dan suntikan vaksin rabies adalah diwajibkan bagi semua anjing di Sarawak. Jadi pemilik yang gagal memastikan anjing mereka mendapatkan vaksinasi anti rabies atau membiarkan anjing berkeliaran bebas boleh dikenakan denda sehingga RM2,500 di bawah Ordinan Kesihatan Awam Veterinar 1999. Jadi program itu akan berlangsung di daerah Limbang seperti Eva kongsikan tadi jadualnya. Jadi kepada pemilik-pemilik anjing, jangan lepaskan peluang untuk memberikan suntikan anti rabies, vaksinasi anti rabies secara percuma untuk anjing kita orang. Dan seterusnya juga ti Eva nak kongsikan mengenai Agro Tamu Medamit untuk tahun 2026. Anjuran Jawatan Kuasa Tamu Medamit Limbang dengan kerjasama Majlis Daerah Limbang, yang mana untuk bulan Oktober kelati akan berlangsung pada 3 Oktober dan pada bulan seterusnya akan diadakan pada 7 November 2026 bermula jam 7 pagi di Dewan Terbuka Nanga Medamit. Jadi pastinya pelbagai barangan dan juga hasil tani yang boleh anda dapatkan menerusi Agro Tamu Medamit 2026. Dan untuk info yang terakhir ti, Eva nak kongsikan juga adalah mengenai Limbang Prison Community Run yang mana akan berlangsung pada 17 Oktober 2026. Jadi program tu akan adanya fun run 5 km dan juga fun walk 3 km. Jadi sebenarnya Limbang Prison Community Run tu ti nya ditangguhkan ataupun ditunda

0: ke tarikh baru 17 Oktober. Sebelum toknya sebenarnya berlangsung, dijadualkan berlangsung pada 13 September. Tapi ditunda tarikhnya ke 17 Oktober 2026. Jadi untuk rest pack collection akan dapat diambil pada 16 Oktober bermula jam 10 pagi sehinggalah ke jam 4 petang di Dewan Suara Limbang. Jadi yang antara info dari Limbang yang dapat Epa kongsikan menerusi segmen ataupun rancangan Info Ekspresi untuk hari Tok T.
1: Berakhir sudah pusingan ketiga Naifa. Baik, selepas Tok Kelak kita akan bacakan komen-komen daripada rakan-rakan FB kita yang telah pun menghantar komen selain ini. Dan sebelum ia kita nak berhibur dulu dengan lagu yang akan diputarkan. Tadi Epa main lagu Kemana ni? Lepas tu kita nak dengar lagu Boleh Belah.
0: Boleh Belah pula.
1: Okey, kita dengar lagu persembahan daripada Nana Shimi. Kita dengarkan. Yep.

0: Oh, mereka kata katuk katanya. Alhamdulillah. Ya, ajak komen kami. Terima kasih DJ sama-sama. Mm-hmm. Baik, so kita putarkan lagu dan mengakhiri pertemuan kita. Mungkin ada kata-kata daripada Effa, silakan.
1: Okey, daripada Effa, terima kasih kepada kita orang semua yang mendengarkan kami bermula jam 10 pagi tadi. Dan di kesempatan untuk Effa juga yang mengucapkan selamat Hari Malaysia. Sama-sama kita jaga negara kita dan juga kita raikan perbezaan yang ada di rumah kita. Maksudnya di negara kita di Malaysia.
0: Ya, betul. Baik, terima kasih Effa. Hingga kita jumpa lagi pada minggu-minggu yang akan datang. Assalamualaikum. Dan kita dengarkan lagu ini merupakan lagu penutup pertemuan Info Express di SOFM dan juga Limbang FM.

Limbang 104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

0: Baik, kembali mendengarkan geng Sambat Audio kita di Limbang FM, pasti di hati. 11.13 pagi, kita sudah pun berada di jam yang ketiga, di jam yang terakhir untuk pertemuan kita di hari ini. Hari Rabu, 16 September 2026. Selamat menyambut Hari Malaysia kepada anda, tak kira di mana jua anda berada. Semoga kita akan terapkan semangat patriotisme dalam diri kita, semangat cintakan, hormati dan juga sayangi negara kita, Malaysia. Baik, seperti apa war-warkan tadi, di Limbang sebenarnya sedang berlangsung, bermulanya hari ini Pesta Limbang 2026 berlangsung dari 16 hingga 20 September 2026. Jadi untuk hari ini, hari yang pertama, kita akan bersama dengan pelajar latihan industri yang berada di lokasi berlangsungnya Pesta Limbang untuk tahun 2026. Jadi kita bersama dengan Izzat dan juga Syikin yang berada di lokasi Pesta Limbang 2026. Jadi kita nak menyapa dulu. Assalamualaikum Izzat dan juga Syikin.
1: Waalaikumsalam.
0: Jadi kita akan kongsikan, kita nak kongsikan kepada semua pendengar kita di 5 FM untuk pagi ni, apa yang sedang berlangsung, apa yang terjadi di tapak berlangsungnya Pesta Limbang untuk tahun 2026. Sebelum tu, Evan nak tanyakan jugalah kepada Syikin dan juga Izzat. Jadi bagaimana keadaannya di sana pada waktu ni, Izzat dan juga Syikin?
1: Baiklah, Assalamualaikum bagi pendengar Limbang FM. Saya dan Izzat kini berada di lokasi Pesta Limbang. Okay, seperti yang kita lihat keadaan di sini, aktiviti yang sedang berlangsung adalah gerai jualan vendor. Suasana di sekitar lokasi ketika ini semakin cerah kerana sekitar jam 8 pagi hingga 9 pagi tadi, hujan agak lebat di kawasan Limbang. Dari segi pengunjung pula, ramai yang sudah datang sejak jam 8 pagi tadi bagi memeriahkan suasana di sini. Ada juga peserta yang sedang membuat persiapan bagi acara pertandingan bot laju yang akan berlangsung esok. Dan ramai pengunjung yang sudah ada di tebing sungai bagi menyaksikan para peserta bot laju. Untuk makluman pendengar Limbang FM, antara aktiviti yang telah berlangsung pagi ini ialah Unity Fun Walk and Run yang bermula seawal jam 6 pagi hingga 9 pagi tadi. Walaupun hujan agak lebat sekitar jam 8.30 pagi tadi, aktiviti tetap berlangsung dan mendapat sambutan daripada para peserta.
0: Kedengarannya, bunyi botnya, perahunya.
1: Para peserta sedang membuat persiapan bagi acara pertandingan bot laju esok. Okay, selain itu, gerai jualan vendor juga dibuka kepada pengunjung dari jam 8 pagi sehinggalah 11 malam. Jadi kepada yang datang awal tadi, bolehlah mengambil peluang untuk menikmati makanan yang dijual. Terdapat pelbagai pilihan makanan dan minuman yang ada di sini. Okay, seterusnya pada jam 8.30 malam ini pula akan berlangsung karaoke berantai bertemakan Agogo yang turut memeriahkan suasana Pesta Limbang malam ini. Jadi memang pelbagai aktiviti yang disediakan untuk pengunjung, bukan sahaja boleh menyertai aktiviti, malah boleh berjalan-jalan, menikmati makanan dan berhibur bersama kerana Pesta Limbang ini akan kembali dianjurkan setelah 5 hingga 8 tahun tidak diadakan. Jadi kemunculannya kembali pada kali ini pastinya menjadi sesuatu yang dinanti-nantikan oleh masyarakat di Limbang dan sekitarnya.
2: Baik, bagi pendengar Limbang FM yang belum berkesempatan untuk datang pada hari ini, jangan risau kerana esok pada Kamis 17 September masih ada beberapa aktiviti yang menarik yang menanti. Antaranya adalah acara utama iaitu pertandingan bot laju yang akan berlangsung dari jam 8 pagi hingga jam 6 petang. Sekarang juga telah berlangsung para peserta membuat latihan. Mm-hmm. Ramai sudah pengunjung tiba di bahagian tebing sungai. Mm-hmm. Gerai jualan juga turut akan dibuka dari jam 8 pagi sehingga jam 11 malam. Dan pada malam itu juga, pada jam 8.30 malam, ada bicara santai, yaitu podcast di pentas utama yang turut disediakan. Mm-hmm. Jadi memang banyak aktiviti untuk diikuti sepanjang Pesta Limbang ini.
1: Mm-hmm. Baiklah, itu sahaja laporan saya dari saya dan Izzat dari lokasi Pesta Limbang. Buat pendengar Limbang FM yang berada di sekitar Limbang dan kawasan yang berdekatan, jangan lepaskan peluang untuk datang dan sama-sama memeriahkan program ini. Boleh datang bersama keluarga dan rakan-rakan, memeriahkan suasana, dan jangan lupa singgah di gerai-gerai jualan untuk menikmati pelbagai makanan dan minuman. Sekian daripada kami, Sikin dan Izzat, melaporkan secara langsung dari lokasi Pesta Limbang. Kembali kepada DJ Eva di Konti.
0: Baik, terima kasih Ashikin dan juga Izzat untuk laporan berada di lokasi Pesta Limbang untuk tahun 2026. Selamat menikmati suasana di tapak pesta berlangsungnya Pesta Limbang 2026 setelah kata orang berbelas tahun juga sebenarnya Pesta Limbang ini tidak diadakan. Jadi ini yang telah kembali. Jadi jom kita merasai sendiri kemeriahan yang pernah kita rasai berbelas tahun yang dulu. Jadi kita rasainya lagi kali ini. Seperti biasa juga, acara kemuncak bagi Pesta Limbang pastinya perlumbaan bot laju dan juga perlumbaan perahu bidar dan juga perahu naga. Jadi kepada anda mendengarkan kami, mendengarkan info ini, tak kira di mana jua anda berada. Jadi sama-samalah kita datang berkumpul, menyaksikan sendiri dan juga merasai sendiri kemeriahan Pesta Limbang untuk tahun 2026. Baik, selepas ini nanti akan kongsikan kepada anda info solat bagi anda berada di zon khas dan juga bagi anda yang berada di zon satu. Terus layan, terus dengarkan geng Sambat Adio kita di Limbang FM, pasti di hati.

0: Rembang FM, pasti di hati.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama Ustaz Hizbul Rahman Omar Zuhdi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Nidaul Islam yang dikasihi Allah sekalian, kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk indahnya sabar. Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, banyak saranan yang disebut berkenaan dengan sabar. Isbiru wa sabiru wa rabitu, banyak ayat-ayat Al-Quran. Wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabri, berpesan kepada yang benar dan juga berpesan kepada yang as-sabru, sabar. Banyak pesan dengan sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai ajal kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ada orang tanya, sabar ni pun ada tahap dan limit dia. Tapi bagi orang yang beriman, sabar ini sampai bila? Sampai

0: kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sabarnya bagi orang yang beriman. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar Nidaul Islam yang dirahmati Allah sekalian. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun wa laysa zaka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u syakara fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lahu. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut amat menakjubkan urusan orang yang beriman ni, kerana setiap urusannya adalah baik. Orang beriman ni dibuat urusan apa pun urusannya baik semuanya, dan itu tidak akan berlaku kepada seorang pun kecuali kepada orang yang beriman. Jika dia mendapat sesuatu yang menyenangkan dia, dia dapat berita yang bagus, yang elok, yang sedap didengar, maka dia bersyukur, syakara, dia bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Bila dia dapat benda yang baik, dia bersyukur, maka itu yang baik bagi dia. Dan jika dia ditimpa kesusahan, maka dia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman, bila mana dia dapat berita yang baik, dia bersyukur kepada Allah. Bila dia dapat berita yang kurang enak, maka dia bersabar, maka itu baik bagi dia. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, para pendengar Nidaul Islam, sabar ni bukan satu benda yang senang, satu benda yang mudah, tapi memerlukan kekuatan dalaman, memerlukan makanan rohani dia. Sabar ni dia memerlukan makanan rohani sentiasa dengan sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sentiasa hatinya zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kekuatan dalamannya. Sebab itu kadang-kadang bila kita nak tengok seseorang tu, tuan-tuan, nak tengok bila mana sabar dia tu diuji, bila mana seseorang tu sakit, bila mana seseorang tu marah. Bila dia sakit, dia marah, di situ kita akan nampak kesabaran seseorang macam mana. Dan kadang-kadang kita jumpa orang yang beriman, orang yang soleh, bila dia sakit, bila tanya macam mana sakit ke, kata Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Orang yang beriman, orang yang soleh, perkataan yang sentiasa keluar daripada mulutnya, perkataan apa tuan-tuan? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sakit, tengok dalam keadaan, tengok kita, tengok dia pun sakit ni, dia sebut Alhamdulillah. Walaupun dalam keadaan susah, tengok susahnya rumah pun, Allah Akbar, anak-anak ramai ni, makan macam mana ni, Alhamdulillah. Masih lagi menyebut Alhamdulillah. Hebatnya mereka, mereka orang yang soleh. Tuan-tuan, setiap ujian bila kita tengok orang tu dia sebut Alhamdulillah, hebatnya dia. Hebat. Bila diuji dengan kematian, diuji dengan kematian, kehilangan orang yang tersayang, bila tengok dia sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah. Menangis perkara biasa, fitrah kita manusia, sedih di atas kehilangan orang yang kita sayang. Tapi perkataan yang sebut, perkataan yang keluar daripada mulutnya, puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang kita nak. Kita nak jadikan ia sebagai satu amalan kepada kita semua, tanda-tanda orang yang, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tengok juga, sabar itu adalah cahaya. Maka makna sabar itu, sabar dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga sabar dalam meninggalkan maksiat, benda yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu kata-kata daripada Ibrahim Khawas, dia kata sabar adalah dengan tetap teguh di atas Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama-sama kita praktiskan dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita, tuan-tuan. Berpesan-pesanlah kepada kesabaran. Bila tengok orang ada masalah, pesan dengan sabar. InsyaAllah setiap musibah ada jalan keluarnya, setiap ujian itu pun ada jalan keluarnya. Sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati, pasti syurga menanti. Sama-sama kita amalkan Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.

0: Bos, kami dah jumpa kita. Kami dah menang kita, bos, eh? From heart to heart tu. Ah, dah rakam putih lah kami tu. Kami si puas hati dengan kita, bos. Tahu tak sebab apa kami si puas hati? Kita si percaya kami kan, bos? Si percaya kan? Ah, tok, tok, bos, tok. Pel oleh kami pergi ke klinik. Ah, masih si percaya juga kan, bos? Kita mau bukti lain juga kan? Ada surat tiba-tiba doktor nun. Si percaya lagi?
1: Ai, cuba kita bertenang. Jangan lalu nak nerit. Apa hal sebenarnya tu?
0: Ah, apa kita tek? Apa hal sebenarnya? Masih berpura-pura lagi kah kita, bos? Bos, bos. Kita tadi nak call cari kami berkali-kali. Walaupun sudah dipadah sidak opis, kami ke klinik. Untuk pengetahuan kita, kami si sihat. Palat mek penin, darah mek naik. Tadi dia beri doktor pel, dah turun dah. Tok naik lagi tak tak? Ha, ni segala cerita tok.
1: Ai, mak bertenang ya. Siapa madah dengan kita tu?
0: Ai, hei, si perlulah kami nak nyebut nama orang yang madah ya. Yang kami mau tahu, apa hal kita cari kami bos berkali-kali? Ai.
1: Sabar. Okey, faham dah.
0: Tahu tak apa.
1: Untuk pengetahuan kita, memang kami ada cari kita pagi tadi.
0: Kan? Ngaku nak? Ah, benarlah cerita tu. Empang hati kita bos. Baru je kami keluar. Lalulah kita bercari benda-benda dengan kami. Bukan kami main pun, bos. Pergi ke klinik. Palak penin, badaran nangit, bah. Ha.
1: Oh, sabar. Sabar. Lom habis kami kelakar. Kami cek kita nak nanya minit mesyuarat minggu lepas. Sidak madah kita pergi klinik. Sik sihat. Ha? Faham kami? Faham gila-gila. Faham, ya, kami si mokol kita lagi. Lepas ya, kami pergi mesyuarat. Habis yang mesyuarat, terus kami ke ofis.
0: Ai, benar ke bos daripada kita tu?
1: Ai, benar lah.
0: Macam ni lah daripada kita ni. Eh, bos. Sorry, bos. Kami salah, bos. Aduh, budak gila kami tu dengar daripada sidak, bos. Aduh, salah kami tu, bos.
1: Yalah, kita si nanya dulu benar-benar. Okey, sihat. Kami maafkan kita.
0: Terima kasih, bos.
1: Lain kali, kita ingat. Okay. Jangan terus percaya dengan hasutan atau dengar kelakar orang yang belum tentu betul. Tanya dulu. Bukan apa. Takut masing-masing bah mbak hati manas, lalu berkelahi. Bermasa muka kita olehnya. Kita nak bekerja pun si selesa. Lalu ngangguk tumpuan kerja kita. Kita nak datang ofis pun jadi malas. Produktiviti menurun. Paling kita takut, dah macam tu lah. Boleh memecah belahkan perpaduan dalam kalangan kita di ofis.
0: Aulah bos, yang kali kami habis dulu semua maklumat nak. Sebelum bertindak, malas kita dengar kata-kata sidak lain bah. Yalah, tok jadi macam tok jadi. Sorry bos, kasih kita jenis cool. Mudah diadu.
1: Lain kali, mungkin kita...

Dok Muda dan Cok Kuan dah mengetahu di tahunnya Ratnan report Dok Muda dan Cok Kuan Bepat Limbang Bang Josini luka ginalak Pak Puli dan Cok ini mudan war melalam Bang Tudak-Tudak Sinan. Nak pada jam, nak pemalam, panak mudan ya. Jadi ina Ratnan sir Dok Muda dan Cok Kuan Bepat Limbang. Jadi tenudok Bang Pak Nanap mayat tengah Bepat Raya Sarawak. Bang Nanap meribut kita aja majing aja poin 5 meter. Jadi bui mebui rat barat. Kena war 20 mejing 30 km sejam. Jadi tinodo bang pak nanap pana mebarui ataupun meribut ya. Jadi ini Ratnan siar tinodo co kuan bebat limbang. Ini Ratnan tinodo bang pak nanap bang kawasan tau. Jadi suhu maksimum kuan bebat limbang maju sini ya ina 35 darjah Celsius. Jadi korang ni kena nak luk ningar Ratnan info di Panak Galak Tenodo Jo Kuan Bepat Limbang Bang Jo sini luka Maun Kukuyut di Panak Galak Kuan tau. Jadi dok tu dok rehat dok raya Jo Malaysia Kuan among-among tau Bang Jo sini.

0: maror pengakerja.
1: 2.
2: Tudo ujuk selabah.
1: 3.
2: Dengar nakai maya arang gawa.
3: Madamit FM 54.5 MHz. Radio Town.

Ini tu datu dan ani lu ke ngaramai apa tau bang Muna dan Jojo sini kena nak lu ninggal di kuantau lu ke pian ngejing bala mereka li berita keluarga di pandang ngegala aktiviti tau mia ke nawar studio radio tau nama Bandung Borto Pekalai 0852 jeje 246 0852 jeje 246 ina kuantau lu pian kongsi renan aktiviti ngegelak retnan program tau peningaran tau mungnya di terjun dah taunya retnan jadual kempen derma darah kuan bulan liwa ini luk tutuna kuan unit perubatan transfusi di tabung darah hospital lawas siapa ajo luk litap inan ngedalan retnan kempen merai darah atau derma darah bang udung minggu ini ia ina makan ajo 60 liwa ajo bulan liwa ini dari pasar tamu lawas ngimun rot pukul 8 pekak mejing pukul 12 munda dajo jadi lu ngadalan ratnan program ini ia ina lawas live case society di danuduk kinula 30 burur lu miak mejing meredara bang kempen ina bang ajo enam ini napa ya na puluh liwa ajo bulan liwa ajo enam ya ngimun pukul walu pekak dari pasar tamu lawas sebab ina bang udung bulan makana 26 ajo bulan liwa ya na ajo enam minggu lu kekipad bang bulan liwa ini siapa kempen ini mia karuan ngatur dari Dewan Sri Sari Satu Hotel Sri Malaysia Lawas. Jadi kempen ini ia ina paling Hotel Sri Malaysia idi depan nak nuduk kinula 30 burur luk mencing idi meredara bang Josinaya. Idi kuantau luk inan itu ni nan pian kali ratnan program idi panak lawe program da rat kian luk inan itu tau luk bakan. Kena nak mereka berhubung me unit perubatan transfusi di tabung darah hospital lawas nombor telefon da iaitu 0852 aja ataupun tau mereka berhubung nada lemah ba nombor ini bang karab upis mukab iaitu neba aja 5 arat pukul 8 macam pukul 50 da jo ya jadi ini kena nak luk dengar info ratnan kempen ataupun jadual meredara kuan bulan liwa rata hospital lawas yang ini tabung darah hospital lawas. Tuan-tuan dan jo kuan among tau.

tinuro ajo malau ngnao borotau na batap apa alag nginet macing inantau maparing nirup apa lupatap idi magai tebalu ku apa kudang kinanak remat rat kurumat murang aktiviti luk mabarat luk ngaruat pana luk mabura karap tinudo ajo luk malau ini inan ngiak borotau na ngapu dehidrasi apa ye ina keperluan tutu karap tinudo ajo malau buror petap apa edikin anak lutap sihat balat tentang ini aratku Limbang FM Radio Tawa.

Di ngegelak Kuantau, siapa komiti tamu Medamit Limbang dengan kekeban pada Majlis Daerah Limbang mia kengatur Ratnana Agro Tamu Medamit 2026 bang telu cobulan pulu. Yang imun rat pukul tuduk pekak dari Dewan Terbuka Nanga Medamit. Di ngegelak Kuantau, siapa Kuantau lupian booking Ratnana lot penjajah. Siapa tahu mia perhubung ni puan saya nak gamang. Nombor telefonnya yang 0-8-8-6-0-4-3. Ina Kuantau lupian booking lot penjajah. Tau pian masui bang agro tamu Medamit bang telu jobulan pulu. Atau miak berhubung nana tau mutu ataupun booking Ratnan lot penjajah ya. Di ina Ratnan program agro tamu Medamit 2026 kuan bulan pulu ia ina telu jobulan pulu telu jobulan pulu. Sebab ina kena nak lung ningar bang colong mepad ia ina telu jobulan pulu ina ngimun rat pukul tuduk pekak siapa kejohanan street soccer SIDS Cawangan Limbang panak ruan ngatur. Jadi siapa kejohanan street soccer SIDS Cawangan Limbang ini ruan ngatur dari gelanggang futsal pekan Medamit. Jadi siapa syarat penyertaan iaitu ahli SIDS Cawangan Limbang. Jadi sebulang kawasan wajib dia terhad sebulan tim. Jadi bangsa tim inan 5 burur di telu marot 2 simpanan. Jadi yuran RM5 kuan setim. Jadi siapa kejohanan street soccer SIDS Limbang 2026 lukruan ngatur bang telu jo bulan pulu mekena jo enam pina iana paling atur serakup induk daya Sarawak SIDS Cawangan Limbang ya. Jadi Kuantau lukina nitun rat dan kejohanan ini miak berhubung nanda dua buror luka ngatur atau EJK ngatur yang Cik Cynthia 0-8-3-8-8-8 DJ Hana 0-8-5-6-4-2-5-5-5. Jadi ini Ratnana info program atau kejohanan street soccer SIDS Limbang 2026 bang telu jubulan pulu imun pukul tuduk pekak dari gelanggang futsal pekan Medamit Limbang ya. Selepas ini bang jolong mepad agro tamu Medamit 2026 kuan bulan pulu panak ruan ngadalan rat pukul tuduk pekak dari Dewan Terbuka Nanga Medamit. Dua benda ada jauh kuan amung tahu kena nak luk ningar pukul 1 mun ada jauh ni apa taitan kupad pada ningar berita utama 1 rat Kuala Lumpur. Ini petang jumpa dengan radio tau bang jam luk kedua tau mepapuk baru.

0: Radio Tau, lutup membangyat.
1: Rakyat luk bertanggung jawab, ya ina rakyat luk mawa nan negara. Ngado borur ratnan ngeruat berita atau galak-galak luk nama tu, lemaba media sosial atau aplikasi mepat kuda WhatsApp. Ngecuku tindakan ina miak ngecing dat kuan keselamatan negara. Hai, we DB Amanda Padan, Rat Section Berita Ehwal Semasa RTM Kuching, malah ini pat-pat dengan Radio Tau.
2: Radio Malaysia, 5 FM, Radio Tau, lutup ngobangnya.

Dalam benda lecoh, kau anda mung tahu sakwa baru kena nak luk ningar di tahu dan mepapu lembah pulih dajo jam luka dua bang pulih majo jo sini jo talu puluh enam majo bulan liwa lak 2026. Di bang jo sini kena nak luk ningar siapa pekatu dengan pesta limbang pernah inatur ratnan United Run ataupun United 5 km Dash Run ini pernah 3 km Fun Walk. Di program ini inatur dari apa ke pekatu dengan pesta limbang ini program pesta limbang ini tahu mia ke ningar padba dengan rum sekerja napa lemba report na ngegalak ratnan na aktiviti pesta limbang ini di do pun ada jo ku ana mung tau do na jo ke keman kena na ku an tolong dalan ke keman bang mun ada jo ini do tu do rehat ku an luk tu do di rehat di ku an luk ke unda driving bang kerap ini kian lah ke pekerur dari lakan tanah atau CIQ. Mematun CIQ duduk lawe mulai niat lutup tuman bang Q ya. Ini ina na buat na kerap ramai kudang ini memang tau pekerur. Ginet giliran tau stem pasport ataupun cop pasport tau lemba lakan tanah ya. Idi do mejing kuantau luk mejing tungat limbang. Idi terima kasih ngikak ke limbang aja bawang ataupun daerah luka do taga do simu do ayu idi do padpan mepemung bang pesta limbang lak 2026 ini. Pada jumpa padengan radio.

0: Hai, wirik sembelu, lu tak matau pan-pan dengan Radio Tau, lu tak mamak niat.
1: Radio Tau lu tak mau bang niat, tidi mepad gudang gila lak kuina. Siapa tahu mia ke pad-pad dengan DJ MARRY, lu mia ngegalak kuantau ratnan aktiviti Pesta Limbang 2026. Do mana da cho?
2: Do mana da cho, kita kres.
1: Ay, babui ke. Berapa bui dah ni? Dah tengah bapak Limbang kau ni lah.
2: Dah tengah bapak Limbang.
1: Oh, masih balau. Dan
2: rumah bapa pengah ulit korat dari tapak dari.
1: Okey, mo. Lagipun tenudah jauh tau, mudah di mapure ataupun meloblek ke? Mudah ni lah, man.
2: Mungkin apakah mudah untuk Limbang.
1: Mm-hmm. Okey, mawang niat mepapu orang gawa idi mereka rebuanmu ngegelar dan aktiviti Pesta Limbang lu ke seniormu idi lu ke ikut pad badai na teju kuanmu.
2: Okey, mo do menda dejo do mepapu do ninger sakwat baru kuan kena samantinan lu kuda ninger lemah ba radio tau bang karabini idi petulu dengan ajo lu karuan tau ngarawe mangunku. Ajo, ia memang ku tepat Malaysia kena grass ya.
1: Betul. Ajo
2: 26 ajo bulan lewa asun ratnani nama lah do ajo Malaysia kuan mula.
1: Do ajo Malaysia.
2: Semangat kerja bang ajo sini.
1: Betul.
2: Di mo kena keluarkan dengar siapa mepan kudang luk tau pengekali 26 ajo bulan lewa ini. Ia nengagala tepat na Malaysia. Ya, 26 macam bulan lewa lah, 1263.
1: Mm-hmm.
2: Ini banget jauh sini, petulu tutu, kuan among tau, tungik kawasan utara ini, luk tutu na tau tungik Limbang lah. Mangunku simbolik, luk meraga, inan tau ngeraya jauh Malaysia, ini banget jauh sini penak, atau ngimun rata jauh sini, majing 20 macam bulan lewa ini, majing banget jauh minggu lah. Lukuna drone ngatur, ya ina pesta, Limbang ya, Pesta Limbang padpa dengan Pesta Ria Limbang. Ia na edisi Regata Limbang, lu kena duan ngadalan tengah dataran tebing Limbang. Siapa Pesta Limbang ini, di Pesta Ria Limbang ini, ia na paling atur Ofis Presiden Bepat Limbang dengan kakam padpa dan seberkas Limbang ya. Jadi program kuan pesta ini kena keluarkan ngeri di penak kena grass. Anang imun ajo sini. Ina peka keluarkan di Nalanda ya ina Unity Fun Walk di run lah. Kuan 5 kilometer, di 3 kilometer. Di nan mela, 700 buru peserta luk mengalap empat bang aktiviti ini. Ina peka ya. Kalirungan apakah tu dengan cuti taman pinan mit kesempatan anak-anak majing pad-pad bang aktiviti lu kadinalan mukai napaka kena dojo mudan di tunge nakini bang karabini melob ya atunge Limbang di wingrawe mula arang kanak-kanak tau lu kunad lemawe ngajaku bang ajo sini pena pekatu dengan timun na Pesta Limbang lu kena de mangun ye inda gerai jualan. Gerai jualan inan 20 jelot ataupun 42 vendor lah. Adit banit rat bang kawasan Limbang di luar Limbang lu ke unad ruanda ngadalan bang karabini so apa kuan kena tamantinan lu ke geregan niar akan lu viral akan lu tabado in akan lu ke megai idi inan dan lu ke mudah di luka jarang-jarang sekapan tau bang Pesta Ria kalainah majing lah tau di tengah ataupun tungai dataran Limbang ini siapa gerai ini muka berat ajo sini majing 20 ajo bulan ini pada aktiviti luka dinalan aina karaoke berantai dengan tema agogo ya. Ini serukat dah kurang tahun nyer, kena-kena tahu luk majing ngamik tungik Limbang. Serukat dah kawasan Pak Atun Dataran, inan kem-kem luk ke pengatipad. Kem ini ya ina peserta-peserta kuan daluk merapu bang buat laju ya. Manit-manit rat kawasan, mepad gudang darat Brunei, luk bawang luk pelanggit ini bang, ini inan ke, nanti kuan tau rat tungik kawasan Limbang inilah. Jadi ini aktiviti luka dan lantau ngimun rata jos ini. Jadi ngagalak ku anak-anak luka ninger aktiviti luka mangun rata jo nepa majing puluh walu jo bulan yana perlu baalud buat laju rata puluh walu majing puluh liwa inana konsert pesta Arya Limbang ini inan konsert hiburan puluh walu majing 20 inan jualan rahmah. Bang Jualan Rama luka ronda ngedalan ini merepet ku anak-anak tau luka geregan ini nan sebulan ngebut luka tipada keinan inan tamalih barang Jualan Rama inilah rata puluh walu macing 20 jadi nak lupan pantau luka mek pebeli pantau ni rakan aktiviti-aktiviti luka ronda ngedalan suka de dataran Limbang ini. Tak lupa nguit plastik lah, bag-bag plastik. Ngajak ku bang Jualan Rama ke lainnya. Ada ngimun rata bulan nepat luk nepelaba. Tau pituan paling nguit bag ataupun plastik sendiri. Ya. Jadi padpa dengan ini, kuan luk pian meli umau keriki, daftar iku satun. Ini nguit padpa ada my card. Ini nak lupa tak kuan kenak-kenak tau luk ngudah di luka lemawe, lukuit anak-anak luk madari, niar dan aktiviti-aktiviti. Kelirungan bang karab ini mula lah. Rata jos ini majing bang 20 ini kelirungan mula tutul lemulun luk majing. Lio-lio lah kuan tau lukuit anak, dok ya kuan tau lukuit kereta kena. Lama ba Pak Sun dataran ini ngajaku mula kereta, mula lemulun, mula gyo-gyo luk kemangun. Okey ya. Jadi tahu merepet ku anak-anak tahu luka udah ninger bang karab ini. Miak majing, anier, aktiviti-aktiviti luka orang ngedalan. Nga cukup pesta Limbang ini pengamio na dinalan tahu pake. Kelirungan ini aja aktiviti luka miak ngomong na tahu lah. Luka miak ngudah di mari hiburan ku anak masyarakat bang kawasan Limbang ini luka tutuna. Jadi pada dengan ini. Tau pernah pian ngegalak ku anak-anak tau luk ninger, luk geregan, mudah di berhibur, siapa inan malam hiburan luk ronda ngedalan, ya ina bang malam ajo 5, dek pentas utama, ini malam konsert bang ajo 6. Ini dua malam ini, ya ina paling atur jawatan kuasa rekreasi pemuda Bukit Kota Limbang ya. Ini artis-artis luka pengetitang dah. Sekarang pernah lak ina narang tau luka pengekali bang poster luka penge ina nida ataupun bang media sosial pengegalak di kuan tau tak. Kian kuan kenak-kenak tau kenak keras ya. Luka nakali bang malam hiburan yana malam maco 5 luka majing Ucup Ahmad. Antonisa, Nadira, Mevil, Sasha, Idi DJ Pablo. Selamat bang malam konsert, Jonam, Yaina Aming Spring, Ellie Robson, Ben Kapak, Zulkifli, Akal, Akmal, Rustam, Idi Pena, Normadia. Ina arang luka titang dah, macam pan-pan bang malam hiburan, Idi malam konsert, malam maco 5, Idi malam maco 6 lah. Ini kuan ajo sini mapantun ang balako na, ngulupan balako na, activity is unity fun iti run walk ina, luk din nalanda muka dengan karaoke ya, ilarat ng pestaria Limbang. Ini tau merepet, kena klub ninger, lamaba pesta Limbang, iti pesta area ini, miyak gikit baru ekonomi lun tabawang lah. Luka tutun aku anda luka merapu bang bang dagang luka ruang ngedalan secara tersesut ke ikhwan bupun usahawan inan ngelakuli. Kita merpet tak lama bapak pesta Limbang ini miak ngerurum baru rurum tau bahkan mau kuantau tunggu Limbang.

0: ke Malaysia ini atau merapat manit berusau letak mawang niat ngeraya ajo ini di pad-pad bayang puan Malaysia pada negara tau letak mangun ko negara lu kemulun bang pinudoluk do odang. Ini do jo Malaysia kuanmu, ini do ngeraya jo pesta limbang, ini pesta ria limbang. Lukin mo pa jo sini, macing jo minggu. Ini kaya natang, kena-kena lu kuna dengar balatau ini, pala macing punya limbang aja ko program ini, pengamio na din nalan, kalirungan maramai. Ini tau kuna merapat, pala makar keselamatan buru manit-manit. Eh, ini nama lukin ko ngajing kuan tau bang. Majo ini pekatu aktiviti lupin ala najo sini lemobat kuanmu dari konti.
1: Okey, terima kasih DJ Mary lupa pada dengan tau lemobat putau bangun ada join ini. Terima kasih lemobat.

Jadi ni kena nak ke luk ningar lama bar report luk pengejing DJ Marina suya pengegalak ratan Pesta Limbang, Regatta Limbang, Pesta Ria, United Run, Vendo-Vendo, Gerai-Gerai, aktiviti luk kena turina, karaoke berantai. Jadi mula aktiviti lu bakanta. Ina arang lu gina la ina, lu nangun ina. Idi ngimun rat nepa kena naka. Lu ningar peluba alud. Peluba alud. Bot laju ya. Idi bakan datang ina kuantau lu mula jualan rama pana inan. Idi kuan jualan rama ini nak lupan. Nguit bag tau sendiri. Nguit plastik. Nguit recycle bag. Linan tau nguit muli. Barang-barang luk bili tau bang jualan ramai na nak lupan na ya napa na tau susah-susah ikat-ikat tau me ngiding dawa barang luk bili tau depa nguit bag nguit bakul ke nguit tayen nguit buan ke kuan tau luk mula luk belian ya maklum lah ina jualan ramai dia mula produk-produk luk perlu tau keperluan dapur keperluan takap diu keperluan bang rumah aluk miak belian tau bang karabina dia mau nak luk ningar tau ngegala ratnan aktiviti Pesta Limbang luk ruan ngedalan dari tangga bepak Limbang idi merepat na tau luk pad-pad mejing ada luk ngalap bebat ataupun luk mejing amek near mepad kudang ginala DJ Marina melio matar keselamatan buruh tau matar keselamatan anak-anak lukin wit tau itan tau mupun tau idi melio drive tau ya maklum la Limbang ni dalana sehala idi merepat na tau melio karab tau nga drive mula lemulun meperi karab tau nalan panak mula lemulun idi matar idi panak doksir lawe anak-anak tau lu medari rota mayak tengah bapak na ya idi kodang ni kena nak lu ningar merapat atau mawang niat mejing bang Pesta Limbang tungek Limbang lak 2026 dojo Malaysia kuana mung tau.

Kaluk ningar pukul 2 ni napa toitan ko pada ningar berita bang balatos pulang di pengberita napa tau papu baru bang jam lu ke kipad lama bapu tau bang pulin majo jos ini dok pulih dajo pada jumpa pada dengan radio tau.

Rakyat luk bertanggung jawab, ya ineh rakyat luk mawa nan negara. Ngado borur ratnan ngeruat berita atau galak-galak luk nama tu, lemaba media sosial atau aplikasi mepat kuda WhatsApp, ngecuku tindakan ineh miak ngecing dat kuan keselamatan negara. Hai, we Debbie Amanda Padan, rat section berita ehwal semasa RTM Kuching, malah ini pat-pat dengan Radio Tau.

Dopuli Dejo dom papu baru kena nak ke lung ningar tau papu bang jam luka kipa dapu beli Dejo radio tau jo sini ajo telu 26 jo bulan liwak lag 2026 dok tu dok cuti rehat ku antau luk cuti rehat bang mejo ini di dong rai jo Malaysia peng 60 telu lah ke tepat Malaysia ya tepat negara tau Malaysia rata lag 1260 telu. Di laksini tahun raya jom Malaysia luka 60 tahun. Jadi terjuna pian ngegelak kuantau siapa je kejohanan volleyball atau bola tampar terbuka Limbang 2026 yang ruang ngatur bang puluk tuduk mejing puluk walu jo bulan puluk ini jo 6 ide jo minggu dari Dewan Yukhin Limbang. Jadi kejohanan bola tampar terbuka Limbang ini ia ina paling atur Northern Row Volleyball Club. Siapa kuantau lu kenan itun atau mia ke ngitun ame ku EJK na ya ina Sweeney 0855 5354 idi Jonas 0855 5354 222 idi Encik Syamil 0855 5258 ini siapa kejohanan bola tampar atau volleyball terbuka Limbang ini ia in a kategori wanita kategori wanita atau the jurma ya. Jadi kuantau lo kenan itun kuantau lo pian atau tim tau miak berhubung dan EJK lu gina lak kuina. Jadi siapa pendaftaran muka bang kerab ini jadi kejohanan bola tampar atau volleyball terbuka Limbang miak ron ngatur bang puluk tuduk mejing puluk walu jo bulan puluk ini dek Dewan Yukhin Limbang. Dopuli Dajo, pad-pandingan radio tau.

20 dan cok anda mung tahu kan anda akan lung dengar tajun atau nyaratan program vaksinasi rata rumah ambil rumah kuan bebat limbang ya. Siapa pegawai rata upis veterina bebat limbang idem ya ke ambil kampung-kampung luk gina layan ni ngedalan ratnan program vaksinasi anti-rabies bang bebat limbang. Di tahun ya ratnan Jo luk pengelitap dah inanda mejing bang tudak-tudak kawasan mepad gudang 20 je bulan liwa Jo satu minggu baru siapa idam ya kami dari Sungai Po, Sungai Lumbong, rumah hap mengari di Bukit Gudang. Ini bang Jo satu. Di kedepan Jo 2, 22 Jo bulan liwa. Idam ya kami dari Tanjung Riman, Tanjung Darat, Tanjung di Tanjung Ungar. Di bang 23 Jo bulan liwa Jo telu minggu baru. Idam ya mencing dari Palas, Pangkalan Gura, Bukit Seraung, rumah Tangai Lubuk Tuan. Idi bang 24 Jo bulan liwa Jo 4. Siapa demi akan mencing dari Medamit idi dari Lubuk Lasas di bang 25 Jo bulan liwa Jo 5 minggu baru. Siapa demi akan mencing dari rumah Stephen Angkasing idi Sungai Puruk. Idi nai kena kaluk dengar Ratnana Lawe program vaksinasi rata rumah ambil rumah luka paling perkhidmatan veterina bebat limbang. Jadi merupakan tahu luka inanuko, luka sehat, luka umurna pengemelar ratnan telu bulan. Jadi ia na mali atau ia na ngerata atau niti anakna kudang ia tindah atau miaka mereoko atau naruan nusuk ya ku vaksin anti rabies ini. Ini akan kaluk ni ratna program vaksinasi anti rabies ataupun program vaksinasi rat rumah ambil rumah kuan bebat limbang luk ruan ngatur ruan gandalan rukad minggu baru rata Jo satu mecing Jo lima. Di 20 dah Jo kuan among tahu.

Dopoli Dejo kerana ke Luk Ningar Ngegalak Kuantau siapa sebulang kursus latihan pengendalian makanan LPM Mia Keruan Ngatur Tungik Limbang dia kursus ini Ruan Ngatur dari Dewan Serbaguna Kemas Limbang Bang Puluk Liwak Cobulan Liwak 2026 yang Dejo 6 minggu ini ya Kuan tahu lupian ngedaftar bang ambil bang kursus ini kursus latihan pengendalian makanan LPM siapa tahu mia ke WhatsApp atau mendaftar lemah bang nombor WhatsApp ini yang 0 japat 223 2567 ya jadi ini yang nombor kuan tahu lupian ngedaftar kursus latihan pengendalian makanan Luka Ruan Ngatur dari Dewan Serbaguna Kemas Tungik Limbang Puluk Liwak Jo Bulan Liwak Jo 6 Minggu Baru jadi siapa kursus ini ianya kursus wajib paliang Peraturan Kebersihan Makanan 2000 Liwak siapa lun luka masui akan do ia masui ataupun ngenau akan nina akan do ia tau ngelak dan di rumah edi tau masui lembak online kuda ina rati rumah penak tau perlu ngelap kursus ini ya kursus ini ialah kursus wajib paling peraturan kebersihan makanan 2000 liwak edi lun luka masui ratan akan do ia bang premis makanan atau penak wajib mencing dengan lap sijil LPM ini luksa boleh tahu nak makan compound atau denda ratku KKM atau Kementerian Kesihatan Malaysia ini dia luka perlu inan sijil LPM ini sijil latihan pengendalian makanan ini ia ina mepad gudang tahu luk merapu bang bazar perayaan event restoran kedai kuman gerai hotel resort kilang akan kilang ano irup medan selera pasaraya bakery kantin sekolah asrama kilang dok pernah ia pusat ngesa anak-anak tadika di pernah tahu look home base idi ide ide pernah look keragannya idi siapa sijil ini ino iktiraf ratnan Kementerian Kesihatan Malaysia idi ino ngerima ratnan pihak berkuasa tempatan Bang Eput Malaysia. Ya, tahu mia ke ngedaftar lemah bahan nombor lu gina la ina ya ina 0 japat 223 2567 0 japat 223 2567 Dah boleh dah jo aku ada mong tau terima kasih pada pandangan radio tau idi apa boleh dah jo ruan tau kipa dengan ringkas tiga petang rat Kuala Lumpur idi pengaina pada pandangan rum sekerja rat perkhidmatan Bisaya Limbang FM napa ya jadi apa pilih dah jo radio tau macam ya ni jadi tapi ajo Malaysia kuat namung tau sekuat baru jadi siapa tau ngerai jo Malaysia kuat lu ke 60 talu atau 60 talu lang rata tepat Malaysia bang lak 1260 talu jadi mau kena ke lu ni ngerai siapa ngerai jo Malaysia tetap kebangsaan ia ina ina ngeraya ataupun ina undalan di pusat convention Borneo Kuching BCCK ini siapa dengan tema rasmi Malaysia Madani Sarawak Maju Makmur ini panak semangat segulai sejalai ini nak kena kaluk dengar ratnan ngeraya Malaysia luk ina musat bang bawang tau Sarawak bang jos ini ya ini bekan ratnan ina luk badan sirat ratnan Malaysia panak pengah dinalan ngimun rata puluk jo bulan liwak mejing puluk enam jo bulan liwak ini yang jo sini pukul puluk malam napa siapa luk badan sirar atau pameran hari Malaysia ini dinalan dek Plaza Merdeka Kuching jadi ini kerana kaluk dengar ratnan program jo Malaysia luka ino musat tungek Sarawak atau dek Kuching dan tetak antara dan tetak kebangsaan Kuala 2026 ini. Dopoli dah jo kuana mung tau
Tabi Acho Malaysia, Petajuh Mangun Kurayat Malaysia, Luk Mulun Do Udang Edib Harmony Bang Arang Tau Manik. Apa boleh dah jom macam ini papuk baru Bang Acho Nebang.

0: Nga, siro mo nga. Mula na bang group ni kaya, mada na kalapuntong. Ani dani da jo. Ah, ratu-ratu ribu lagi untung dani.
1: Anon pinalagi mo dan. Skema da na dia. Idalok mala mula nga laputong. Napi ko, dawa rurum skema na, tina.
0: Skema pina nga, ino nga daftar pa ba na? Bank negara, pelaburan dani man.
1: Nah, wimanu dan, pa ba na bank negara pa ya, ino perita ngeria na pelaburan di bank berita man. Muda na ako ningar berita laban eh. Udang ina pulang tik-tik dawa skema dia. Mare modal sesut utung ratu ribu. Udung-udung dinapot, mutu namu transfusin ku ngarwat usin utung mi dia. Yuk kirim mu pam liud kau ku dia. Melarat nani natin ha. Di ko telepon ke dana nubur makalap. Muda, baru tiko nginud pa. Nah, lu kudang ina dan. Kali mu na tik-tik skema. Nah, labak ni kaya. Mula kaya lun masaluk. Bekan mo nganok pelaburan. Lun umak haji. Lun mek kerja luar negara. Anak be sekula. Meli barang-barang online teruan de scam kem. Duk ta carasi na luk miyakinan tau berpikir dia. Nah, malem tayan kulu kudang ina dia dan.
0: Kanga, duk aku ni na papua namo ni. Asal nam, lapas ke wini pa. Adui. Duk ta samimu. Ngalapuntung yang sawit kulok sasot na pa mon. Nasamal mo ni ngerawe pianuntung masagat.

0: Sempena sambutan Hari Malaysia, Sekolah Seri Harmoni mengadakan pertandingan menghias pentas bertemakan Citra Warna Malaysia. Tiga orang pelajar dipilih untuk mewakili kelas mereka.
1: Baiklah semua, saya sudah memilih Aisyah, Alex dan Tracy untuk menghias pentas utama sekolah. Ha, ingat, markah bukan hanya pada kecantikan hiasan, tetapi bagaimana kamu menyampaikan semangat Hari Malaysia.
0: Mengadakan pertandingan menghias pentas bertemakan Citra Warna Malaysia. Tiga orang pelajar dipilih untuk mewakili kelas mereka.
1: Baiklah semua, saya sudah memilih Aisyah, Alex dan Tracy untuk menghias pentas utama sekolah. Ha, ingat, markah bukan hanya pada kecantikan hiasan, tetapi bagaimana kamu menyampaikan semangat Hari Malaysia untuk menghias pentas utama sekolah. Ha, ingat, markah bukan hanya pada kecantikan hiasan, tetapi bagaimana kamu menyampaikan semangat Hari Malaysia.

0: Saya tiap boleh jadi kawan sekalian sudah pun bersedia untuk keput berkaitan ada gayo pesta limbang. Hello, macam siapa dah, Bel?
1: Hello, macam siapa dah, Zam?
0: Aha, mungkin kena ada dah teh, Bel?
1: Kena ada dalam kedan lom-lom saja dalam teh badau teh dalam kawasan tapak pesta limbang. You know, dalam di sana samping bawang limbang ya.
0: Okay, aku so tahu sekat mereka keput no.
1: Okey, so terima kasih Zam. Jadi bersama Marikot Jati untuk ada mau mula dalam Pesta Limbang 2026 yang mula ada pada nama ada bulan di mana ada sampai no Dongapod ada bulan siam itu. Yang membuat aktiviti awal mula-mula untuk ada itu aku no fun walk, meni fun run yang aku nak tahu dalam sebala dondom itu kemai. You know, sesadu turu kilometer me kalau kilometer kalau silap pun kalau kilometer dasan me walk tu mai. You know awak no activity, bawa saja activity no awak ni activity lain dalam pentas utama awal dalam itu mai. You know senam aerobik, bawa senam aerobik mai awak no kerja cabutan teket berdua. You know awak no activity yang nato belum ada bolo-bolo dia silang sebelah dendam itu kemai. Okey lah sebelah sebadau temai jumpa aku jumpa aktiviti yang pentas utama. Enggak no yang aku awal no cuma lebih bawang saja. Walaupun nanti jogging bolo sebelum no, tapi sudah pun suang sudah power bot semai bot semai sudah standby untuk personal setting engineer lah untuk ada teh ada ketuhi sirumbo kalau tu suap no aguna pertandingan channel bot setting mulu semai.
0: Okay.
1: Jadi selain tadi no ni antara tim yang sempat lagu kumota ya kau semai you know antara no lebih kurang you know pewaris. Red Bull, Raja Wali, KSM, RJ, Ekerbau. Ini Black Mamba. Black Mamba itu aku notat dari negara Selayan. Bunda dah salam. Jadi, walaupun hanya begini mulu, yang kurang tahu mai, tapi sudah pun suang sudah ramai-ramai sudah aku ngintong pidisan kambing mai, tada di Tasik Mas di Jantas no ta boti di Santa Mixawad da wasaparan no mai memang kau jelama sudah ramai sudah
0: mulu ramai
1: jadi memang ramai ino lah no mai kalau di sirapku lebih kurang 4 tahun lah siam tahun aku pertandingan power bot te balik timo pesta limbang tu mai jadi aku ni cerita lah jadi aku tu mau peminat Powerbot. Jadi dia kelepas pulang itu. Kalau untuk kesempatan suap now boleh ikut awal madau teh. Kakak lagi aku sebenarnya. Yang aku kata lagi setting-setting engine-engine aku. Nombor gaya anak, nombor gaya anak, nombor gaya kedan engine. Yang ini pada yang aku yang bertanding. Kalau ngintong, kalau jadi ngelintaskan, tiba-tiba anak aku main. Suang sudah camp-camp pada aku main. Tak boleh bukan di parking area panggung sana pun sudah aku sendiri lagi. Alan tahu pada itu mai untuk aku pada itu mai. Entah lah nak lah. Jadi ini mai activity dalam sebelah saya pada tu. Selain tadi nolik activity pembali ke benda-benda dari botol limbang ni aku anu pernah nak ngomol ke awal pukul siam dalam situ mai saya boleh tu. Nah ni muntah kila. Jepalnya cuma gana mula tak pukul balu ataupun balu setengah aku no karaoke berantai. Boleh lah ngintong gila no yang jepau program-program mendadak-mendadak boleh ngintong di pentas utama dalam pesta limbang itu. Nampaknya karaoke berantai no kumai. Nampaknya cara no kumai boleh ngintong. Itulah peluang untuk jadi ngintong lah ngamai-ngamai bersama untuk kadang mula-mula jadi walaupun jepau suang program tapi kuasan tapak pesta memang suang lama. Jadi inilah maksudnya tidak suang. Report berkaitan ada mula-mula pesta limbang untuk tahun 2026. Jadi

0: si mau jamas lid yang kalau pengurus NET, ini yang aku lambatkan selanjutnya. Kalau pulang boleh lah ikut si mau pesan indang sama bersama atau si mau peminat peminat tahu buat ini ano pada sida kena silap tu awal ni. Jadi ini ano macam ni? Pada ano perahu naga tu mai.
1: Perahu naga.
0: Memang berbalik sendok lagi. Jadi dia kalau pas pulang teh ramai-ramai ya.
1: Ya.
0: Jadi kalau sana sejauh jam, report itu ada mulu-mulu. Balik ke Bodijan.
1: Okey, terima kasih Susang, terima kasih Bil.
0: Ya, sama-sama.
1: Okey, jemaah Osli di Norumai kawan sekeraja yang ngalreput berkaitan Pesta Limbang untuk 2026 pertemuan jati kali yang ke memuluh pengurus sejak pukul tahun ni jemaah Osli. Jadi terus bersama main lagu-lagu yang seterus no. Pukul 8 jadi kalau mengawal lu berita, tak lupa berita RTM Kuching bersama Jemaah Osli.

0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Bukan susah untuk kita mengamalkan budaya berbudi bahasa. Budi bahasa merupakan tutur kata, kelakuan, sopan santun dan tata tertib, akal kebijaksanaan serta perbuatan kebajikan. Budi bahasa merupakan satu budaya yang sering diamalkan di mana-mana sahaja, biar di Malaysia mahupun di luar negara. Namun, adakah budi bahasa kian lenyap ditelan zaman? Pernyataan ini bukanlah sekadar auta jika kita tidak membudayakan amalan ini. Budi bahasa, budaya bersama. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.

Pukul 4 sehari badan. Pukul sehari badan. Salam sejahtera. Bersama Reji Zamri. Naik ke lalu berita dan berita RTM Kuching. Bersama saya berita yang mula-mula. Sarawak nyugut SMD Semiconductor titingal kerjasama strategik dengan Hong Kong dalam bagian tanam modal dengan semiconductor selain teknologi maju dengan perintis. Perkara ini merunding dalam senginan pertemuan dalam Kuching oleh Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dengan wakil TAD SMD Semiconductor dengan Gobi Partners. Dan senginan keterangan yang sinilau SMD Premier Marak kerjasama ini malap jadi pun yang kuat dalam ngal hubungan jangka awat. Yoni muka peluang timur kedua-dua bagian untuk ngalap bagian dalam kemajuan ekonomi berpun teknologi dalam peringkat sekuasan. Antara bagian gayo yang tenang tumpuan memposno tanam modal bersama dalam syarikat semiconductor, tanam modal strategik dalam syarikat yang agung ngemulo serta pengkomersialan rata-rata intelek mea teknologi strategik. Sementara ini, Chairman SMD Semiconductor Dato' Sri Wan Lizosman Wan Omar Mara kerjasama dengan Gobi Partners namu do ekosistem yang muncul. Beliau mara kekuatan Hong Kong dalam bagian kewangan, modal dan inovasi tenimung dengan keupayaan Sarawak dalam bagian semiconductor serta infrastruktur digital yang aro potensi muka rapus bancak peluang agu. Selugut Meno rakan kongsi pengurusan Gobi Partners Malaysia Jamaluddin Bujang Mara, Sarawak boleh ngalap peluang rangkaian Gobi dalam seluruh Asia dan Asia Barat. Ia sekaligus menyenang akses timur teknologi maju. Menyugut kajian beliau, pengalaman Gobi nanom modal dalam lebih 400 buah serikat teknologi selain sokongan tadana kekayaan berdaulat dalam kawasan itu, kalap ngalikas transformasi teknologi Sarawak. Ada Malaysia lain gano untuk nganang sejarah sebaliknya jadi alan untuk rakyat nganang gendo semangat kebersamaan ngan Malaysia selain tanggungjawab untuk tarus melihara. Menteri Kemajuan Kekimu Sanan Mek Masyarakat Dato' Sri Nancy Sukri Mara. Kongo 62 tahun pembentukan no kekuatan Malaysia lain saja senukat nyugut kemajuan tapi nombor rakyat kalap kakat bersama sebagai senginan negara. Nyugut post dalam media sosial berkaitan adat Malaysia, beliau getar seluruh rakyat supaya terus melihara keharmonian, nagu perpaduan mek ngerogo kepelbagaian. Kaju beliau, keharmonian mek perpaduan yang rapot arono tulang likut dimo kekuatan serta kestabilan negara sauntop sekian baik. Jemaah Rosli Dino Sejabri, terus bersama dalam pertemuan untuk rancangan Dendang Seribadau dalam jam yang kedua.

Palembang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

tanduk, tanduk mental sungulun ino jap sehat, termasuk emosi ringkas berubah, sedih berpanjangan, sentiasa siau, cemas berlebihan, gangguan tidur, maya makan, pengino saduk tak berjalamat lain, yo mengasingkan diri, maya yo macam hilang minat maya aktiviti, serta pikiran atau tingkah laku yang membahayakan diri yo sendirilah maya jalamat lain. Jadi boleh ngintong maya lebih jelas lagi lam talu aspek utama, yo no physiological, tingkah laku maya psikologi. Lam aspek physiological, sesungguhnya ino akan mudah kalah penyakit fizikal seperti penyakit jantung maya sawarat. Lam aspek tingkah laku, bagi yang bekerja prestasi ino nyep muncoy, maya cenderung untuk ngal tindakan tindakan yang agresif, maya payah untuk nantuk keputusan. Lam aspek psikologi, sesungguhnya ino woson nyep puas genau, kemurungan maya selalu woso lama tulang secara emosi.

Antara tandu-tandu serangan jantung itu kumai yang mula-mula aku no dual kuab sakit biasa no yo ngeliman dual di bagian kuab secara mengajut aku yo ni ngeliman kuab yo te kumai dege penisak barang yang magat yang kedua umos yang terlampau suang atau sakit yang mengajut yang ketalu sakit di bagian lembau kibang ataupun bahagian ro seribak bagian kibang sejap gi ro deliman dol kuab yang bagian normal yang keempat ilob-ilob yang kelima sesak nafas ataupun payak kenyingkat nafas secara mengajut walaupun dalam keadaan masa ino yo normal yang keenam ibok-ibok ataupun kutuk-kutuk jantung lah nah, yang te arono disebabkan bahagian seluruhan rak pi bagian jantung auto sumbat yang ketuku keiman dol pi bagian alung sedan dia pun boleh jadi nalah macam dol tenai lagi-lagi pi bagian sawat tenai tapi bagian seribak bagian alung sedan macam dogol tapi bila dicek jantung cek ECG rupa no tak tandu-tandu serangan jantung.

0: bintang pencarian. Datainya darah rumpas tumumin ngasurindang antilantang ransiang gakit.
1: Okey, jom sini dah kerja berinang bersama sebuah lagu Tadmawat, Tungkat Semangat bersama dalam pertemuan untuk rancangan Dendang Seri Badau jam yang kedua. Beritahu selino, semoga mungkin dalam keadaan yang ceria-ceria, penuh semangat lama, adau yang istimewa itu. Selamat nyambut adau Malaysia. Adau te, ponom pada bulan siam, jadi bersama-sama ngeramai sebuah detik yang bersejarah, yang jadi sebagian yang penting. Salam panawan negara jati Malaysia tu je maksud. Malaysia leka enggak no sebuah ngaran dalam peta, tetapi Malaysia arono alai jati bersama. Tan Perlis, Sabah, Sabah, Tan Sarawak, Sabah, Timur, Pis, Menanjung, jati ikut mea latar budaya, bahasa, adat, mea tradisi yang berbeza, tetapi jati tetap berkongsi sekinan identiti sebagai sengulun rakyat Malaysia. Itulah jemaah Al-Sudin, keunikan Malaysia. Jadi mungkin berbeza akan-akan kegemaran, berbeza cara bertuntut, jop sama cara budaya, mea cara ia. Tetapi apabila jadi kakat lam serebak serinan jalur kebilang, jadi pandai, jadi mengerti yang boh, jadi arono sebagian tada sebuah sanan yang sama. Ya Mak Roslid, ada Malaysia ada jadi kesempatan untuk jadi ngerogo ataupun menghargai keamanan keharmonian ini, semangat perpaduan yang roso ada itu perpaduan lainkah enggak no untuk meraihkan perbezaan yo ani berkaitan saling menghormati, saling membantu, mi ani saling memahami. Jadi lama ada yang perlu berhati te sulah jadi ramai lagi semangat Malaysia me perkara-perkara yang positif. Terus bersiaran di 5 FM bersama lagu-lagu yang saya tahu no.

Okey, sebuah lagu tadi Ramil Pan bersama Jati Lam Soho pada itu Jemaah Muslim pertemuan dalam rancangan Dendang Seriba Adal. Terima kasih Timah Muyun yang kakak lagi bersiaran juga 5 FM. Jok kira permuja siaran itu malam kongon. Yang rumbo, aku akan tutup rancangan DSA dalam Soho pada itu bersama saya ada buah lagu dan kelumuan pukul 5 berita nasional dan poso berita radio RTM Kuala Lumpur akan malam kongon. Pukul ini Jati akan bersama dalam pertemuan Jati untuk rancangan ROCK Saboy pukul 6 Soro Padau lam jam yang keturi. Jadi aku sejam lagi Jemaah Muslim. Jadi timur-timur ni apa-apa driving, muncul-muncul driving, terus bersiaran juga 5 FM sama lagu-lagu yang akan ngerindang temuin.

0: Kumpulan Kebangsaan Sumno Jati sama-sama ngalang roso cinta mes setia timo negara jati dalam kempen Ipa Jalu Gemilang. Jalu Gemilang lain ka enggak no sekada kain, tetapi simbol kedaulatan, perpaduan, maya identiti negara jati yang tercinta.
1: Nongkoro Jati Palu, Nibar Jalu Gemilang. Jalu Gemilang, simbol perpaduan, mimong seluruh rakyat Malaysia, penjemira kaum, agama, maya latar belakang. Tandu penghormatan, nganang jasa serta pengorbanan selit pejuang yang sudah berjuang untuk kemerdekaan negara. Ngubah semangat patriotisme. Nanon mengoso sawat kenal sebagai anak Malaysia. Lam diri, maya terisan aku.
2: Panduan maya etika ngibar bendera. Bendera jokok lam kedan berasi. Sempurna maya ojo bosak. Jalur gemilang penasang lam kedan yang lurus. Sekiranya bendera sudah terlalu buai ataupun rusak, nanti maya yang agu.
0: Pidombo jati buli masang jalu gemilang. Jati buli masang jalu gemilang lam dalai, sekula, upis, maya lam tuka masing-masing. Iba jalu gemilang, pidombo saja jati aro sebagai cinta timo negara jati Malaysia.
3: Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Mosli dan kelemuan maitah ke Pesta Lembang 2026 International Regatta and Powerboat Fiesta. Podnom Saboy dongopod ngada bulan siam 2026 yuno lam dau Saboy ada minggu terjema Oslid bertempat lam dataran tebingan Limbang ataupun kawasan waterfront Limbang yang ombo ngemolo tat pukul balu dondom Saboy pukul 11 mentong. Hapus banca aktiviti-aktiviti yang genari sawat program terjema Oslid antara no acara perasmian meani acara penangguhan Pesta Limbang 2026 perlombaan padas bida me perahu naga antara no yang ambo akan gari sabo tad pojiam ngada bulan yang ambo perlombaan bot laju tad poturu you know suabno sabo perbalu ngada bulan Pesta Ria Limbang ponom sabo dongo pod ngada bulan konsert Pesta Ria Limbang pod balu sabo pod siam ngada bulan siam Unity United 5 km dash run me 3 km fun walk ponom ngada bulan dondom kumai me jualan ramah madani lampot balu saboy dongopod ngadau bulan jamaros lidi nontara kena aktiviti-aktiviti yang kena ri lampesta Limbang 2020 onomite song jati sama-sama ngamai pongo saja buai no pongo saja buai Pesta Limbang onjom kena ri tahun ite ngemolo balik kondo jadi sama-sama lah jati ngamai lam untu minggu te khas no jamaros lidi. Okey jamaros lidi jati sudah pun lam untu pertamuan jati lam suruh padau ite aku akan ngapung demion bersama me dua buah lagu untuk nutup siaran perkhidmatan Bisaya Radio Malaysia Limbang FM pertamuan ponom ngada bulan siam 2026 adau talu. Jadi semoga selino terindang kenal sawal pertamuan jati lam adau ti kumai dio aku Zamri naik nyabit moncoy sop adau ti momun selin memoncoy jati bersama lagi lam lain-lain pertamuan hasno lam adau minggu ite jemang oslin gila no. Jadi untuk ino bye-bye.

Oke, cuma asli lagu sejak bersama Mesebo, lagu Chadwat Rock, lagu yang terdengarkan teganggam. Jadi jokalap berindang bersama lagu Kaban Sampai Mati Daute. Jadi ingin coba lagu lain lagi, lagu yang tenangkan teganggam dokumen.

0: YFM Miri.
1: Sada lemah.
2: YFM.
3: Waktunya kita susah dua. Kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
4: Belum tahu yo. Anak Sarawak jangan dicoba.
3: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
5: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Safa kedekat Mai Pulai trofi pemadu terbilang Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9 hari 12 finalis ACSJ ke-9 Safa kedekat Mai Pulai trofi finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang tau ke popular hari 12 titik lagu ni bagi lagu kedekat Mai Pulai trofi lagu ACSJ ke-9 memaduk terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemaduk terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemaduk terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban. YFM, segulai sejalai.

kita tiada menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai. YFM Sekulai Sejalai.

Nebiak dalam proses mengajar ngau belajar. Jadi ia baru ngat keterubah dia 50 unit TV pintar 65 inci dia agih ngagai 25 sekolah. Kalau tiap sekolah nerima 2 unit. Yusuf berarti ke pengajar uliah ngenak perengkat guna tu dikenak ngemayu kagi cara ngajar tidak dengan cara ngenak kerban belajar di kita video belajar ngau mayu macam aktiviti kelas interaktif. Ia berarti ke perengkat guna teknologi tiang keman ngasuh pengajar uliah ngajar ngenak cara ke kreatif serta menar ke nebiak ngau diri dalam pengajar belajar dalam kandang endul tik lebih dinamik. Penyuluh teknologi nyadi ngau jam 4 lalu sektor pajar mega ndak dikelawang hari ubah tu. Inisiatif tu dekat diteruskan dengan rangkat ke nangkan ketnya nyentuk ke tiap sekolah Basita Tanjung Manis andrima 2 unit TV pintar 65 inci nitiah ke kriteria ngau penetap. Lalu nganyak mega yang ngarap ke pengawal tu tadi oleh ngeremai ke pengawal ngenak teknologi digital dalam kelas. Lalu arinya mega oleh mantuk pelajar berjalan ke pelajar yang lebih efektif serta nempat rempak nembiak kesediaan napi peminta rempak pelajar ngau profesional ke majak di berjalan ngenak teknologi. Okey, yang tadi berita kita keterubah. Lalu berita kita kedua, lebuh kebijakan buat program segulai sejalan nyaga pengerai 2026 ke diatur panel penyedia penemu klinik pengerai Julau di Rumah Tangai nang ayam api lama tu tadi di akaban Parlimen Julau Datuk Larry Seng madah ke komuniti patut muasa penemu asas berkaul ngap pengawak nyaga pengerai serta timbal keterubah ngagai penusah ngenyit dan bantu koya ukai seminak mantuk nyaga pengerai dirit serta magak bisik potensi nyelamat ke nyawa. Laban penyedar berkaul ngap pengawak nyaga pengerai mesti seluruhan diterenak ngambil ke komuniti nyikap diri ngau mana hagi napik surang penusah ke tau nyadi lebih hagi dalam timpuh sebedau bantuk perubat datai. Ia berarti ke penemu pasal kardiopulmonari resusitasi atau ke CPR antara pengelandi ke patut dipelajar banyak ngasuk individu boleh beri bantuk ngau langkas ngai sidak ke napik penusah ngenyit perubat. Dengan latih ngau penemu ke di sedia di komuniti di ke anda lagi berjalan ke atur di patut maya penusah ngenyit nyadi lebih hagi maya bisik urang berguna ke bantuk tumu sebedau bantuk perubat datai. Penyedar ke bakatuk koya berguna amat laban kita nak nemu kemaya penusah ngenyit tau nyadi tau ke sapa ke tau berguna ke bantu kita. Nambah kenyak megak yang madah ke pengawak nyaga pengerai patut disukur ngau pengawak merasa pengerai ngau tetap yang kaum merasa darah dikena mantuk individu berarti ke status pengerai sida serta ngelala risiko ke tau nyadi tumu. Ngau nyak megak yang merangsang komuniti ngemeran ke gaya penghidup tiba pengerai yang kaum seruran exercise nyadi singkang ke berguna amat dikena nyaga pengerai tubuh ngau pengerai tik komprehensif. Okey, lalu berita kita ketiga ke dikunci kong balap peningkat kita dalam Hello Why bakal kelima itu pengawak berjadi ke pameran mini bersrimai ngau hangin tu hari Malaysia 2026 sudah diatur kena ke hari 1 14/9 tahun 2026. Jadi pengawak tu tadi sudah diatur buat pekarangan pasaraya Bisonte Sibu lalu ia kiri pewasa berjadi ke program tu ianya Presiden bagi Menua Sibu ianya Tuan Supri bin Awang Said. Lalu berita ke empat kita ianya pengawak ke dekatnya di minggu tik dekat latai kena ke 20 hari bulan 9 tahun 2024 ianya pekit ngintik GP Pelawai Seri 22026 ke diatur sedari hari Jabatan Laut Sarawak. Pekit ngintik tu dekat diatur buat pantai Iftitah Resort ngau restoran Pelawai kena ke 20 hari bulan 9 tahun 2026 kena hari Minggu berengkai hari pukul 8 pagi nyentuk ke ngagai pukul 5 lemai. Lalu flag off GP Pelawai Seri 2 tu ialah dekat dipenyadi ianya yang berhormat Datuk Haji Len Talib Saleh ianya sapit menteri pemansang bandar ngau pengeraja asal Sarawak. Berita kepenuhi kita bawa Hello Sibu kita bakal ke lemai tu ianya berkaul ngau jualan ramah badani. Jadi jualan ramah badani dekat diatur kena ke 16 ngagai 17 hari bulan 9 tahun 2026 ianya kena ke sari tu ngau pergila berengkai hari pukul 10 pagi nyentuk ke 3 lemai. Jadi jualan ramah badani tu dekat diatur buat you choose supermarket buat jalan Grand Hyde di Sibu. Ngau berita jualan ramah badani tadi nya ngujuang ke Hello Sibu bakal ke lemai tu. Terima kasih. Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why

0: 是华人。
1: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai, Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri, ianya deka hidup segulai sejalai, serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu, deka bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida ulih ngelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayu mega, bisi penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang, tahu nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa, serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, tinggi ke diri, serta ngira dirimpu aja. Nah, ada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh, kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup, mai pemujur.
0: Pesantu, ari YFM.
2: Ya, balik kita ke baru muka radio. Ninga kami sadar lemai hingga biar lemai itu. Terima kasih. Okey, bang jam ke terbang. Ngatai ke pesan barat lagi urut pukul 6.40 menit lemai di nadai penanggul. Pukul 7 lagi, mai kita sama mending ke berita ngelansak ya. Hari kaban aku, Rajesh Booking. Bak palan handurin itu pengurami dari Malaysia rengkat kebangsaan hanya bak BCCK Kuching pukul 7 lemah itu lagi nanti nadai penanggul neh. Okey, kita ke baru muka radio dengan kami di Selampur Menua kita tebal lagi ya ke nadai gawak sehari itu berserim baik kau hari besar benung lelak baru rumah tau ke benung dekat berbelah utai bak dapur dengan kami. Okey, nama kini engkayu lemah itu ai. Okey, harap ke lantang hati lebih kita ke bergulai engkau diri sebilik tau ke engkau bala kaban-kaban kita tau ke bala kaban belayan ke bisin muai ngagai rumah-rumah bala kita lah lemai tu ne. Okey, terus ngau kami tu lagu di sada Gilbert Gawang merindah kita ngau lagu ya Bungai Ketanda Tua. Kedua lagi nginjau lagu dari Zamri Amera Joget Darah Bajia.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cakenya.
5: Kok lop menanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.

Pasti juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Perahu Min. Aku ukai dulu. Surabai. Dadai lagi pengrindu. Diempu nuansiku.

0: taut ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Sada lemai.
2: Sada lemai.
1: YFM pukul 6 lemai. Nyentuk pukul 9 malam. Ya, kita pun pesan ke BCD kenatakan kita ngagai YFM kalau pesan
3: ya, ya, sehari itu hari pemati. Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
4: pesan ke KG 25 pesan ya kena lakri hari saya itu kalau bagi rumah ya
5: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
6: Ya, jam kita pukul 6.39 minit lemai. Aku macam pesan ke BCD. Terima kami ungkap ya. Suara itu 16 hari bulan 9. Pesan pemati ke terubah di tuju ngagai kaban belayan kenala niang berdai anak suri teke Indai Jeffrey. Pesan diterima dari Frankie anak Jimmy. Tau ke Titi, tau ke Alice anak berdai. Anak ngagai niang berdai anak suri ya. Madah ke berdai anak suri teka Indai Jeffrey tu udah nadai kena ke hari 2 kemari 15 hari bulan 9 dekat diintu balamanyu. Lemai tu 16 hari bulan 9 bak kampung Raja Wali Teku lot 1679 Jalai Raja Wali Pasar 3 ya. Dianjung ke pendam kena ke hari 4. 17 hari bulan 9 pesan dituju ngagai kaban belayan di panjang baru hanggau panjang atas di Roban bala kaban belayan di Sungai Anti bala Indai Atiet di Rontau Panjang Jaya kaban belayan di Miri di Beram ngau bala di Nanga Entabai Julau ngau semua kita kenala niang berdai anak suriat ke Indai Jeffrey kalai penerang ke siliak kita tahu telefon ngagai Frankie Jimmy ngena lumur ya 013-844-9325. Ngalih pesan kedua pesan pemati mega dituju ngagai semua kaban belayan madah ke Nayan anak Mujab tau ke Indai Tommy anak Langgau tau ke Rundi udah nadai bak hospital Suri Aman kena ke 15 hari bulan 9 yang tu dekat dintu balamanyuh bak rumah panjang itu rumah sebeli batu bini atas selalu dekat di sengai kena ke lemai tu 16 hari bulan 9 dianjung ke pendam kena ke hari 4 pukul 9 pagi pesan dituju ngagai kaban belayan di Batu Bini Baru di San Panjai Ngau Pandak Empit Bulu di Cangkul Trinting Lalang Kampung Kutai Sebangki Panjai Ngau Pandak kaban belayan di Sayat Suh di Seremat Kelampu di Merio Sedan Merio Nanga Jawung Seriang Kumpang Pauh Ngau di Kumpang Langgir Ngau semua bala kita kenala niang Nayan anak Mujab tu dipindah datang ngagai rumah sebeli Batu Bini Atas. Ngaling ke pesan ketiga pesan pemati datang dari bujar anak Anggau tau ke apai luncai ngari ke menyadi ia uca tau ke lemu anak Anggau hari rumah kanang nanga kebiau di Sungai Sud Kapit madah ke pemati indaya jandun anak abid tau ke indai uca tau ke bini niang Anggau anak enyang iaitu dah nadai hari 2.15 hari bulan 9 diintu balamanyuh bak rumah anak ya uca tau ke lemu anak Anggau di Country Heart Jalan Ulu Sungai Kapit kena ke hari 5 18 hari bulan 9 dianjung ke pendam kena ke pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 pesan dituju ngagai kabar belayan di rumah kanang nanga kebiau bala di Sungai Sud Sungai Benar Batang Baliah Sungai Gad Sungai Ibau Suau bala di Merirai Batang Rajang Belawai Menuan Kenawit Sibu Igan Wak Pakan di Marau Bintulu Miri Limbang Enggau Kucing Enggau semua kita kenala niang jandun anak abid penerang kesilat telefon ngagai uca ngena lumur 011-2550-3039 tau ke bujar 011-1568-0904. Pesan keempat tu datang dari Lucy anak Unang ngari ke Sendai anak Kanyan madah ke Indaya mundun anak Berawah Tau ke Indai Gani dah nadai kena ke sehari tu 16 hari bulan 9 mesan ngagai apai dagang ke Indai dagang di Ulu Mukah ngau semua kabar belayan di Ulu Mukah Sibu Jalai Mukah Sekuau Tamin Selangau Tatau Bidulu Batu Niah Miri ngau semua kita ke ngelala niang tu kalau ia maya ngubur niang tu bedau di tetap ke lagi aku macam baru pesan abah renggat kedua merina kita ngau lagu di sada Jimmy Nyayeng.

0: rakan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pesan ke 25. Pesan ya kenalah di hari taik itu lebih bagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Ya, aku nampuan baru macam pesan baru ngat kedua tu. Ingat pesan ngetah seulit lalu ngambil entah balu. Pesan tu datang dari Steven entah yang anak ringkai. Mada ke pengawal ngetah seulit ni yang apa ya ringkai anak empari tau ke apa yut. Lalu ngambil entah balu. Nguan ulit kena ke lemari 6-19-19 ngetah seulit. Pagi hari Minggu 20 hari bulan 9, bak rumah Riti di Sungai Bakung, Jalan KJD di Bintangur pesan. Dituju ngagai semua kabar belayan ke Jawa Hingga Semak, bala kita kena boleh diberintai ke Ditumbagang, bala kita kenala niang ringkai anak empari tak ke apa yut dipinta datai magang. Pesan

Kedua, datari bagi anak gelagai tau ke apa ibunya dikemada ke pengangkata sulit niang bini ya asun anak jantum tau ke indai bunyi semua kita dipinta datang kena ke 19/9/6 malam nguan ulit lalu pagi 20/9 ngetas ulit lalu muai entebalu jadi pengawak tu diatur ba teluk lubuk nanga sangan di tata pesan dituju ngagai semua kaban belayan di batang sangan muput kanan gau kibak penyarai pelawan muka berdengan penipah ditadak nanga selilai kakus tatau entah jum batu niah bintulu batang arib batang rajang tuan majon di simpang bayan gau semua kita ke daulah dirintai ke di temagang kita ke ngelalah niang isun anak jantum. Pesan ketiga data reverse tau ke tiung anak kunyuk ngari ke sidak ia sebilik. Mesan ngagai semua kebabelayan ke diau di Semenanjai Batang Balih di Sungai Mujung, Sungai Nanga Belawai, di Pasar Kapit Nanga Gant, Batarajang, Sibu Bintulu Miri, ngau semua kita akan boleh dirintai ke di Tumagang. Dipinta datang ngagai pengawal ngetas seulit niang ini sedatu, enya niang bayan anak dangih ke dekat diatur, barumah cin di Nanga Seranggil Balih. Kena ke 18/9/5 nguan ulit pagi 19/9/6 ngetas ulit pukul 9.30 minit pagi nak cara sembiang kalai benerang ke siliak kita tahu telefon yang indai awi nak lumur 019-7029-377 tau ke vers tau ke tiung anak kunyuk nak lumur 019-9316-880. Pesan keempat pesan ngetah sulit datari Nuyah anak Sinda madaka pengawal ngetah sulit niang indai sidaya niang Sinda anak adih atau ke indai Nuyah ini nia keudahan adai kena ke 2/9 tu tadi. Pesan ngetah sulit tu dituju ngagai kabar belayan bak rumah janin di setuan besai rumah Belabut Binyuk Sungai Mas bala di tuai rumah Liau Suai rumah Belili Ulu Niah rumah Dika Sungai Anak kabar belayan bak Ulu Arif rumah Ala ngau rumah Jaya di Sungai Arif ngau di Semanuk ngau semua kabar belayan kenglala niang Sinda anak adiah nguan ulit kena ke malam hari 6/19/9 lalu dekat diketas kena ke pagi hari Minggu 20/9 kita dipindah datai ngagai rumah Bernard Jumat Sungai Kelawit di Tatau Kalai Penerang Siliak tau telefon ngagai lumur tu inyak 010-5952-324. So, dan nyingkang ke jam ketiga, sedalamai pukul 7, semana ada penanggul, kita mending ke berita ngelansak, nyerumba pengurang mingin tuar Malaysia, bak BCC ke Kuching, begulang gau Rogers Booking, Hendra Bin, urang ketiga.

0: pagi rewind.
1: Badok bola. Nyak kebahanan bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola. Meh. Ya. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nah, dah dalam penghidup dah ke suara bola.
1: Bola mimit-mimit tahu. Kuisi ni. Okey, nama ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, padah bola ke nuan tadi. Ya, nuan tadi nuan tadi. Penelbak ni. Namanya bisa penelbak bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: nemu kita api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit kati kita sebilik udah bersedia padam ke suis anang merat ke plak karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerana api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyelia managi hari kengerana.
5: Ya munyi ke udah di semaya, aku mai kita sama mendiang ke berita ngelansak hari pengari kami Rogers Booking ke dia tu benong bak BCCK Kuching nyerumbak pengorang mingin tu hari Malaysia renggat kebangsaan terus berantau enggau Rogers Booking. Hello Rogers.
6: Hello Tio, selamat lemai.
5: Selamat hari Malaysia.
6: Selamat hari Malaysia, Megah.
5: Okey, terus nganuan berita ngelansar hari BCCK Kuching.
6: Okey, terima kasih Tio. Jadi meri selamat lemai bagi semua kebenarannya YFM jam ke dia tu. Okey, jadi munyi kepada Tio tadi, aku dia tu benuang ba BCCK, Borneo Convention Center Kuching. Kayaknya palan dorngin tu pengerami hari Malaysia 2026. Renggat kebangsaan. Okey, kena sar itu ianya 16/9. Jadi kebenar ya balap ninya mensia mayuh tak orang mayuh tu berengkah datai ba BCCK tu tomo sudah datai kira-kira pukul 4 ngau pukul 5 tadi nang ya udah penuh BCCK tu balap ninya mayuh. Okey. Jadi bawa ke sekali itu ninya ngau tiu aku dekat berkongsi seminar ngau ngelansak tu tusun program atau ke pejalai program pengerami hari Malaysia 2026 Riyad Kebangsaan kebenun diatur bak BCCK jam ke diatur. Okey, jadi jam ke diatur pukul 7 lemai sudah dipun kenggau pengawal pemerindang atas panggau atau ke persembahan nyanyian begulai kenggau penanyi-penanyi terbilang menua kita. Jadi baru dah berlagu tadi megah ianya Phoebe Chloe adanya baru dah berlagu megah Hijrah Yaya. Lalu kediatunya Firdaus Meterang benuang berlagu merindah mesin mayuh batas panggau jam kereta. Lalu nangkan ketua lagi bisi mega pemerindang Bukai Baka Chin Eng Dewi Liana Mawat dan bisi mega Stacy pemega Dayang Nur Faizah. Okey, jadi kira-kira pukul 7:55 minit lemai itu lagi pentingnya di pelabak ke penatai yang amat berhormat Dato' Sri Panglima Haji Haji G bin Haji Nor ianya Kepala Menteri Sabah. Lalu kira-kira pukul 8 malam lagi di pelabak ke penatai yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Dato' Abang Haji Openg ianya Premier Sarawak. Lalu nangkan kini lagi di pelabak ke penatai yang amat berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim Menteri Besai ngau yang amat berbahagia Dato' Sri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail di pelabak kedatai kira-kira pukul 8.10 minit malam tu lagi. Jadi nangkannya lagi kira-kira pukul 8.15 minit malam di pelabak ke penatai Tuai Pegawai Menua Sarawak Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar Seduai Binia yang amat berbahagia Top Wan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Okey, jadi sudah penatai Tuai Pegawai Menua Sarawak lagi lalu terus kenggau acara rasmi atau majlis perasmian. Jadi kelimpah hari bisi ucapan mulai engkau temuai-temuai di perbasa ke. Jadi malam tu lagi megah, kita sama-sama medah tayangan video khas Hari Malaysia 2026 dengan ditangkan engkau pengawal nyerah ke Bin Culupot Hari Perintah Besar Persekutuan ngagai Perintah Menua Sarawak. Lalu dintudi engkau pengawal nyain Hari Malaysia tu nyata di gulai engkau Menteri Besar Premier Sarawak pemegak Kepala Menteri Sabah. Lalu nangkan keje nya lagi peringat ngau tio pengawal diterus ngau simbolik berjadi ke pengerami Hari Malaysia 2026 gulai ngau tuai pemegai Menua Sarawak. Jadi simbolik lagi nya mutung kia pulut kuning lalu ditangkan ke ngau pengawal niki ke menira atau ke tambai menua kita Malaysia nya jalur gemilang. Okey, jadi udahnya lagi peringat kira-kira pukul 9.55 malam program dia terus ngau bacaan ikrar rukun negara, udahnya terus ngau persembahan musical theater kadikumbai Malaysia ku madani kesejahteraan dinikmati. Jadi program udahnya diterus ngau persembahan atau ke tanda tarian kadikumbai serumpun madani bergulai ngau tiga wilayah, ianya wilayah Semenanjung, wilayah Sarawak dan juga wilayah Sabah. Okey. Jadi artinya kira-kira pukul 10.22 minit malam lagi pengawal diterus ngau pemerindang atau ke persembahan lagu nyanyian bergulai ngau penyanyi terbilang munyu ke disebut tadi kita bisi Stacy siku penyanyi kita bilang Hari Menua Sabah. Jadi malam tu lagi ya dekat main lagu Sayang Kinabalu banyak bisi megah persembahan bergulai ngau Dayang Nur Faizah kedekat main lagu Tari Tualang Tiga. Lalu ditangkan ke ngau persembahan dari Faizal Tahir dia dekat main lagu Malaysia ngau lagu tema Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2006 yang lagu kena beri nama Aku Berjanji. Jadi pendengar mayu bagi kita ke benar dengar jam kereta yang kanya anda boleh datang agak BCCK tu anda irau laban pengerami Hari Malaysia 2006 tu bisik ditabur ke terus tu ke live ba TV 1 juga tahu didengar kita ngena radio RTM kita di Sarawak itu bisik Sarawak FM yang kaum kita YFM mega bisik live kira-kira pukul 8.15 minit malam tu lagi. Okey, jadi nya Matthew utai kula dikongsi ke aku hari BCCK itu berterima dengan pengerami Ngintu Hari Malaysia 2026 renggat kebangsaan. Jadi nyaja hari aku mulai baru kegenaan Pak Konti YFM. Terima kasih Tiu.
5: Okey, terima kasih Jess. Iya, berita ngelansak dikenatai ke pengari kami Rajesh Booking ke Datuk Benuang Ba Palon Convention Borneo Kuching ya. Okey, anda ngintu pengerami Hari Malaysia renggat kebangsaan. Terus ninga kami sadalmai ba jam kedua.

Kalau mayang band kawan lagu sedaya nuan berulah mai jam kita 7.14 minit lemai jam kedua sadar lemai 7.30 minit lemai mending ke berita lemai hari kami di YFM tang sebenarnya nyapa bala kita bak fanpage kami Mami Abang si nyapa selamat bertugas ke ya Lucia Jogi mengat sinyapa Ekna Sinda Robin MA sempat tugas di Miri lemai tu ningan wan ke kia yang minta lagu udah kalah sangkai berarti hari sandai kena merindang semua peninggal kita jangan lupa untuk bahagia ke kia sigat mai Cecilia Kumen mengat sinyapa terima kasih Monica Maliah Bungang di Miri MA benar ningan wan merit selamang itu hari Malaysia ngegai semua ke kia minta lagu kena merindang semua kaban-kaban kenglalanya ajak meh ke kia terima kasih Alex Daltabina Watabarau di Rumah Juana Selaja Pentiak Baru Engkelili MA Selamat Ngintu Hari Malaysia ngagai semua minta lagu Mawat Dayang Bintang kena merindang Animit di Selulat Betung Bulan Penuh Rindu di Batu Nia Ripin Nyandang Alexis Debbie Biju di Betung Wellington Imai Richard Unop di Simpang Semunjan Roy Kuang Indu Kenawit Max Cagat Morgan Batai di Matang Jaya Libas Liben David Aluk di Semunjan Gau semua kabar-kabar Kenglala kesuah ngau berpesan ngelamak tu ke kia terima kasih tu rumah Clarence Midan baru dah ngetujuan di Pakan Damai tu MA minta lagu Kain Selatan dari Veronica Natasha kena merindang hati dirimpu meh kaban-kaban FB ngau semua peningkat kita ke lemai tu ngarap ke tepul rindang terima kasih Rosli Amaga habisnya nyapa selamat ngintu hari Malaysia semua ke kia selamat bertugas dengan genuan terima kasih Juni Band pihak megang lagu Nai-Nai ok mending secara online minta lagu kena merindang Doris Ngau terima ngadan apa Stanley Sian Anding terima selaka apa Joel si ngagai Sigar Bidi ngau semua peninggal kita ke lemai tu ngarap ke terperindang Peter Tingkau Kujam megang bisinya Pak. Terima kasih. Richard Unup di Jalan Simpang Semunjan tebah ke lagu Josephine Jolin lagi MA kena merindah semua punya kita Dublin ke Bajab bisinya Pak. David Ikum terima kasih Roy Kuang di Seri Aman baru dah ngetujan tadi MA benung dengan Nuan terima kasih Catherine Robin Lina Bugis ngau Naura pilih megak bisinya apa selamat bertugas di Konti MA terima kasih Wai ok kita tulis sebuah perindang lagu Kedisan dan Remjana ngau lagu ya Kalih ke Pulai udah lagu Remjana nginjau lagu UK selepaskanmu kerana terpaksa 7.30 mending ke berita lemai hari kami di YFM.

aku Airin Nyambong. Kita dia tu benar mendiang ke YFM. Ngagai kita ke dia di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segula.

0: Pegulai Sejalan.
1: Jam kita ada di pukul 7.30 minit lemai. Selamai peringat kembali ke berita lemai hari YFM Iban Kuching kena ke lemai hari 3, 16 hari bulan 9 tahun 2026 ke Terubahaya, Batang Berita. Sebun asap ke Merakak antara benua, Malaysia milih cara diplomatik engau Indonesia. Perintah Besar berjalan ke operasi ngaga ujan tiru dan ibu menganti perintah menua ngenatai ke pemintang. Klinik Long Napir engau nanga mendamit patu meruan ngati ke diri. Kita mending ke isi berita. Bermula engkau Indonesia, Malaysia dikemajani tiah ke cara diplomatik yang lebuh di mutar ke penusah sebun asap ke meraka antara menua ti udah ngerugak sektor ekonomi engkau pelajar di menua tu. Sapit Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi madah ke isunya patut diputar ke dengan pengawak ti diatur bergulai serta atur penagang ke dipesawup ke antara menua-menua ASEAN lalu kai ngena cara ti minta bayar pampas. Gempung pengawak ti bakal tu berguna benar dikena ngangkat ke pemujur pengawak ti nagang penusah Kampung Angus. Datuk Seri Ahmad Zahid Mansika Jagutu ngagai pengarang berita hudahia ke nyadi chairman Aum Komiti Besar Penjangga Penusah Menua Malaysia di Kuching sari tu tadi. Isu sebun asap di Meraka antara menua ditagak ke nyadi siti hari perkara tidak di kerandau kian ke Menteri Rampak Menua Indonesia Ba Aum Has ke diatur di Jakarta pagilah. Berbangunnya perintah besar dekat terus berjalan ke operasi ngaga ujan tiru tau ke OPA ngau enda ibu nganti perintah menua ngenatai ke peminta. Sapin Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi madah ke operasinya dekat di berjalan nitih ke Jakut Lalau dari UPIS Meteorologi tau ke Met Malaysia. Operasinya berguna bendar dikena niki ke tikas bat tekat air tau ke bak palan ndur ngandang air. Kelebih lagi lebuh menatu ke betapi engkau gayari El Nino ke tau bendar meri empas ngagai pun penatai air. Ia madah ke agensi penyangga penusah menua Malaysia Najma dekat ngatur operasi ngaga ujan tiru enti atmosfera ditetap ke manah kelimpah hari ti berjalan ke atur bukai dikena mutar ke isu sebun asap. Opis Menteri Pemansang Urang Dagang Gau Koperasi Kuskop besi udah ngagia ke belanja lebih 800 juta ringgit ngagai 32 ribu iku urang dagang di Sarawak dalam tempoh 8 bulan ke terubah tahun tu. Menteri Pemansang Urang Dagang Gau Koperasi Steven Sim madaka tu endang sekedari duit 9.6 bilion ringgit kedebri ngagai 270 ribu iku urang dagang di Selampur Malaysia dengan inisiatif Power Up 10K Kuskop. Yang masuk ke jagadu ngagai pengarang berita dah tembu penemuaya ngagai tabak tamu genturung pendiau dalam sitak parlimen Mas Gading. Kuskop dah ngagih ke duit 15 bilion ringgit dalam tahun tu dikena nyukung raban orang dagang ti nyengkaum company mikro mid ngau jalan pemesai PMKS. Ia madah ke kelimpah hari akses ngagai market Kuskop mega dengan ngemeran ke akses modal pengawal ngurang ke birokrasi ngau jalai nambah ke hasil ti tau benar nulung orang dagang ngerembai ke pengawal sidak. Sukung ke bangsa tu mega cukup berguna dikena nulung raban PMKS nyatu pemar ekonomi global. Berbangunnya agensi tingada ke pelanja engkau pengawak pemansang ke orang dagang sudah diansak ngerembai kaki pengawak turun padang sidak endur nuku ke bagi orang dagang mit engkau orang dagang menua pesisir tiba guna ke tulung. Steven Sim, madaka agensi ti dipegai upi Menteri Ya baka Tekun Nasional Amanah Iktia Malaysia EIM SME Bank, Bank Rakyat ngau SME Corporation Malaysia patut semampai berjalan ke program outreach. Atur ke bangsa tu berguna benar dikena nentu ke orang dagang di benua tu. Endak semina bisi akses ngagai duit pelanja aja. Tang mega sama nerima bantu pemansang kapasiti ngau peluang masuk ngagai market ti besar lagi. Sektor company micro, mid ngau jalan pemesai PMKS mega sama dekat di kemaran ke alai nentu ke sidanya sama nerima sokong ti ulih ngerembai ke dagang sida ngagai tikas ke tinggi lagi. Kita ada tu mending-mending ke berita lemah hari kami di YFM Iban Kuching. Rakyat Malaysia sudah dipinta meruan negap ke penyurakup antara sidak tinyadi ke pun penegap dikena niri ke menua kelebih hagi mansang. Jaku itu dipansut ke Sapit Menteri Besar Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi seduai Dato' Seri Fadilah Yusuf dalam posting Facebook berserimbanggau pengawak ngerami Ari Malaysia Sarito. Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid madaka pengurami Ari Malaysia patut nyadi ke mesej tinggayan ke penegak benua tu berpanggai bak penyurakup antara rakyat hari pupu raban bangsa pengarap ngau budaya. Berbangganya Sapit Menteri Besar Dato' Seri Fadilah Yusuf madaka penyurakupnya ukai semuti perkara ke diwaris pihak ajak tang nyadi ke pugu pengering benua tu lebuah ti betapi ngau pemar jemah ilang. Ia madah ke bida penemu ndak patut ngasuh rakyat bergedik ke pangan diri tang patut meransang sidak berakum jadi rakyat Malaysia. Ia begak bisi mantai ke pengangkun ngagai sempekat Malaysia 1963 ti patut meruan di Pelabak serta dipejalai ke kena nyaga pengelantang Sabah Enggau Sarawak. Dato' Seri Fadilah madah ke pengawak tinggulati ke sistem federalisme dekat nentu ke tiap wilayahnya tau meruan mansang kelimpah hari tinentu ke buah pemansang Malaysia boleh dibagi ngau lebih setimbang. Klinik Penerai Long Napir ngau Nanga Medamit patut mengkang jadi dua klinik tingati kediri ke Tegal takah antara dua kandang menuanya ke bisi beratus kilometer. Sapin Menteri Pengangkut dilalunya di Kaban Parlimen Limbang Dato' Hasbi Habibullah madaka klinik Nanga Medamit ke baru tak patut diperhati jadi pengawak dikenal nganti klinik Long Napier. Kedua-dua kliniknya patut sama dibuka alai nentu ke rakyat bermenua pesisir tau nyamai serta semagi nganjung diri berubat. Ia maksud ke jaketu ngagai pengarang berita bak penemuan yang ngagai klinik Nanga Medamit berserimbanggau program Jelajah Kesihatan Borneo Sarawak Sirimpan. Berbangunnya pengawak ti ngagak klinik Nanga Medamit ke baru bisingayan ke petanda ti manah udah pengawak ti meri bayar tanah ngagai Perintah Sarawak Mujur diputar ke. Dato' Hasbi Habibullah madaka upis menteri ya dia tu udah diasuh ngepun ke pengawak nyengkau berarti ke tabak serta berunding ke tukuh projek lalu pengawak fizikal bak projek tu disadang dekat berengkah dipejalai ke dalam ujung tahun baru tu ilang. Yang mana klinik kebarunya cukup berguna laban bangunan klinik kediatu endang udah dikena kenyari jeman Perintah Koloni Subak serta udah jai kelimpah ari kediruga risiko tanah tusur ngau isu mar di lawa urang manyua. Tolong Ari Tabung Kasih Hawana Bergulanggau TM nyadi Siti Ari Pemuri Ari Malaysia ke Pemadu Besar Reti basi kurang ti kalagawan nyadi pengeluar program bagi Iban bas station radio luar Olivia Ubang. Olivia ke berumur 58 tahun madah ke diri berasai sinuk serta di pebasa pengudah yang kenerima penemuai Raban Sidatu ngau tulungnya bak rumah yang di Batu Kawah Kuching. Olivia ti gawak bak upis penabur umur kenyari tahun 1996 subak, dia tu sakit ulu tungkul sengayuh serta berguna keperubat dialisis 3 kali seminggu. Tolong ngagaya diserah ke Tuan Sekretari UPIS Menteri Communication Dato' Abdul Halim Hamzah. Inisiatif Tambung Kasih Hawana kena berjalan ke ngena saub RTM ditumbuh ke kena nulung Raban Media tiberguna ke bantu. Sekumbang ke ditumbuh ke dalam bulan 4 tahun 2023 sebab 847 ikut Raban Media di Selampur, Malaysia bisa sudah nerima tulungnya nyengkaum 77 ikut kenerima tulungnya dalam tahun tu. Jangan ujung ke berita lemah kita itu batang berita dibaca baru. Sabun asap ke Merauke antara menua Malaysia. Milih cara diplomatik engkau Indonesia. Perintah Besar berjolai ke operasi ngaga ujan tiru na ibuah nganti perintah menua ngenatai ke peminta. Klinik Long Napir engkau nanga mendamit patut meruan ngati ke diri. Jom jumpa ke berita lemai kita lemai hari 3 hari itu 16 hari bulan 9 tahun 2026. Berita lemai ditusun Ratna Saimin, disalin Jonathan Giri. Hari bila berita RTM Kuching, selamat hari Malaysia, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 16/9 dalam tahun 1989. Namiku pengakap Sarawak udan rima lencana pengakap raja ari yang di Pertuan Agong. Anugerah tu ianya Siti Anugerah ti pemandu tinggi ba bidang kepengakapan. Sebedaun nerima anugerahnya ke semua penerima udah ngulu sekedar siri ujian ti tusah yang kau mengagak pemutus ba sekedar perkara kemar betapi kes-kes ngingit ngayan ke pengepuh fizikal serta penglandia ba perkara nyadi tuai. Sida mengkadi perhati ari sukut gaya tukuh pendiau diri, gaya dalam city team, mengatur program, penglandia nyumai setengahan keteladan timanah ngagai raban bangsa. Tuai pemegai menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Edrus Muhammad Nur ngari ke yang di Pertuan Agong nyuak kelencana ngau city pikit ngagai penerima ba semengkah pengerami ke diatur ba Astana Negeri Petra Jaya Kuching. Sekedar hari penerima tu ianya Roslin Tan Chiu Ping, Bong Chui Pin ngau Liao Sun Fan. Anugerah ke diterima tu mandang ke pemuju raban pengakap Sarawak basukut disiplin, pemberani, kerjasama ngau tukuh nyeri tuai tinya di pemuan berguna lebuh nempak sasiah ngau penyulut diri.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
0: Ikuti siaran langsung sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September 2020.

0: Pagi Rewind.
1: Kadang tadi pedis pengawal atau pisik kita hanya sedar dia kadangnya enggak kebuah hindai kita ngirit kita ke kumai ke kebun. Ngambil saya nemu nama bekeni ke pengawalnya.
2: Tengah saya kediri sebuah Sam. Nyamaya tanya enggak kena. Nama utai tu nemu pansut ada tu. Kata ikannya tahu kering. Nyamaya tanya kan nama bekeni ngau utai tu.
1: Biasa nama ya sih.
2: Hanya masih ti hari pemanah ya Sam. Kita mai sidak ya sama ngau kita kerja pengawal Sam.
1: Anda salah tanya jadi sih.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Ya, jam kita ni pukul 7.52 minit lemai. Ya. Pagi lah megang. Kalau semua sekolah primary hingga sekolah secondary baru jaga upi sepelajar pilihan benua PPD Lubuk Antu dekat Beringkah dibuka bakal selama ya nitiah kebenaran hari upi sepelajar negeri JPN Sarawak dalam penerang media sehari itu tadi ya. Kalau pemutus nermuka baru sekolah primary hingga sekolah secondary baru jaga PPD Lubuk Antu tu sudah bekau diputus ke report ke diterima hari upis meteorologi Malaysia. Okey, tentu kepala kita nyat dia kerban ke dikenal kita nyat nurun bersekolah baru pagi lah ya. Kasut giga stukian giga ya, seminggu lebih nabi anda bersekolah stukian sebab dua pasang dia tu nyau timpang siti tak temu nyau gangalu baru ni ya. Tentu kita buka betapi engkau penanggul sebaka manyo-manyo hotel nyau stukian gak nemu timpang. Pukul 8 anda kita sama dengan mendiang ke pengurangan itu hari Malaysia lagi ya. Okey, ke diatur Bapalan Convention Borneo Kuching BCCK begulai engkau pengeluar program kita ke sama dengan natai ke pengurucah pengurangan ke diatur malam tu lagi ya. Begulai engkau pengari kita pengeluar program Rogers Booking hari YFM Iban biar megat Siti Aida Alek hari Sarawak FM. Nanti kita akan ingat audio kemedak mua kemedak pengurang minyak tau megat di pedak kita but stream live kita lagi di Facebook Sarawak FM. Nanti semak nadai penanggul pukul 8 tu lagi ya. Okey, balik kita kaget dengan kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyu-manyu ungkap ya sehari tu 16 hari bulan 9 tahun 2026 Ari Malaysia. Okey, merindah kita enggak lagu Kedisada Acan enggak lagu yang nuan aku taban ke bulan seraya kami Mbak Y enggak station radio-radio kemukai enggak bersedia nerima signal kita hari Palan Convention Borneo Kuching. Terus ngau kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan 101.3 FM.

0: Segulai Senyalai Ngau YFM, bak program 34 Seranyawa. Mintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelama sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelani jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Station Radio RTM, YFM New Group Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: Ikuti siaran langsung sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September 2026 pukul 8 malam di Bonus Convention Center Pitsung, Sarawak. Dan langsung di Sarawak FM dan Facebook Sarawak FM bersama pengulas Siti Aida Alik, Sarawak FM dan Rajah Puking YFM Iban. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Ya, hagi nganti signal hari bala keru kita bak palan convention Borneo Kuching. Tadi kita ada mending ke lagu lama tu, lagu di sana Tony Bungai Rose.

0: Rancang.
1: Nyangka tu me asai mabuak pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merendang kita, Penyorak Pagi. Y 9-12. Nyalah, tengah hari. Rentak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam. Y FM, sebulan sejalan.
2: Ya, sekolah sejalan kau kami pukul 8.11 minit malam. Kita lagi ninga kami hingga biasa dalamai ke lemai tu merindah kita kau siti lagi lagu ya. Suara kita lagi nganti signal hari bala kru kita bapalan convention Borneo Kuching.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.

0: Malaysia Mendani, salam Sarawak ku sayang. Dibawakan secara langsung dari Pusat Convention Borneo Kuching. Kami bawakan sambutan Hari Malaysia 2026. Dan saya Siti Adalit, The Strike Fan.
1: Salam sejahtera semua, saya Rajis Booking juga bersama anda sepanjang siaran langsung sambutan Hari Malaysia 2026. Baik, sama-sama kita ke pentas utama, kita saksikan persembahan pembukaan. Selamat datang Segulai Sejalai.

0: Baik, persembahan pembukaan. Selamat datang segulai sejalai.
1: Baik, itu dia persembahan selamat datang segulai sejalai untuk malam ini. Dan kita dapat saksikan persembahan yang sungguh estetik dan dinamik ini dibawakan khas oleh gabungan artis tari Majlis Seni Sarawak yang mana mengangkat tema segulai sejalai. Persembahan ini memanifestasikan keutuhan, perpaduan, keharmonian dan juga kesatuan jiwa rakyat dengan kepelbagaian budaya.
0: Betul Aida, penampilan ikonik penari cilik bertaraf dunia kebanggaan bumi Kenyalang semestinya Adik Dion Das Louis, Persatuan Pelbagai Kaum, Artis Tari Karya Terindah Performing Arts dan The Dance Academy Kuching bagi menterjemahkan keindahan integrasi nasional di bawah satu bumbung yang penuh harmoni.
1: Ya, baik, untuk persembahan ini ia diiringi oleh lagu khas Rokku Sayang merupakan hasil nukilan dan lirik dan juga gubahan kreatif oleh Encik Azhar bin Julahi, manakala keindahan gerak dan juga estetik seni adalah karya tari oleh Puan Sharifah Pura binti Wan Hamid daripada Majlis Seni Sarawak. Baik, Rajesh, untuk malam ini kita dapat saksikan sambutan Hari Malaysia ini diserikan dengan kehadiran oleh Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar
0: dan isteri Tuan Puan Dato' Patinggi Hajah Fauziah Muhammad Sanusi, hadir sama Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tunoping dan Ketua Menteri Sabah Dato' Panglima Haji Hajiji Haji Nor bersama-sama kita di BCCK pada malam ini Aida.
1: Baik, dan apa yang dapat kita saksikan di ruang Dewan Utama ini, wajah-wajah daripada pelbagai negeri, kaum dan juga latar belakang berkumpul di bawah satu bumbung. Ada yang berbaju tradisional, Rajis. Ada juga yang tampil dengan pakaian rasmi, tapi namun semuanya membawa satu semangat yang sama. Apa dia, Rajis? Semangat Malaysia.
0: Malaysia, betul. Pada malam ini kita saksikan perpaduan diraikan, kesejahteraan dinikmati. Kepelbagaian bukan penghalang untuk kita berkongsi kegembiraan, saling menghormati dan juga menyebarkan kebaikan. Di bumi Malaysia yang bertuah ini, setiap perbezaan diraikan dan setiap insan dihargai, Aida.
1: Baik, itulah dia untuk sambutan Hari Malaysia pada malam ini. Dan
0: okey Aida, dan pada malam ini di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK di Sarawak menjadi tumpuan apabila kira-kira 5,000 hadirin yang dijangka membanjiri lokasi ini bagi sambutan Hari Malaysia 2026 peringkat kebangsaan. Dan Aida, sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan tahun ini menyaksikan Sarawak kembali dipilih sebagai lokasi penganjuran selepas kali terakhir menjadi tuan rumah acara ini pada tahun 2023, Aida.
1: Betul, dan untuk kata sambutan Hari Malaysia ini ia dijalankan secara penggiliran sebenarnya, Rajis. Dan penggiliran ini adalah memberi peluang sebenarnya kepada rakyat di setiap wilayah untuk bersama-sama menghayati sejarah pembentukan Malaysia, dan selain daripada itu juga untuk menyuarakan semangat perpaduan dan juga kesamaan. Dan sebenarnya ada pelbagai sebenarnya atau cara ataupun aktiviti yang akan diadakan pada malam ini untuk mengisi ruang ataupun sambutan Hari Malaysia.
0: Betul, Aida.
1: Yang akan dapat kita sama-sama ikuti dan saksikan pada malam ini.
0: Baiklah, saya juga nak kongsikan hadir sama pada malam ini yang amat berhormat, Dato' Patinggi Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri, yang berhormat Yang di-Pertua Dewan Negara, hadir sama Yang Berhormat Dato' Sri Ahmad Fahmi bin Muhammad Fadel, Menteri Komunikasi selaku Menteri Bertanggungjawab Persekutuan, dan Yang Berhormat Dato' Sri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak merangkap Menteri Belia dan Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak selaku Menteri Bertanggungjawab Sarawak.
1: Baik, kita terus saja ke pentas utama untuk kita ikuti bacaan doa.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim wa Rabbul Arshil Azim Al-Malikil Quddus Assalamil Mu'min والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا الله يا Tuhan kami, segala puji-pujian dan kesyukuran kami rafakkan kehadiratmu ya Allah, Tuhan yang menguasai segala kebesaran dan keagungan. Pada malam yang bersejarah ini, dalam suasana kehidupan kami yang maju makmur dan selamat sejahtera, Mudah-mudahan negara sentiasa berada di bawah naungan perlindungan-Mu, ya Allah. Kami berhimpun di majlis sambutan perayaan Hari Malaysia peringkat kebangsaan 2026 bersama Tuan Yang Terutama di Pertuan Negeri Sarawak. Allahumma ya Allah ya Rahman wa Rahim. Ya Allah, kami memohon padamu agar perhimpunan kami ini berlangsung dengan selamat dan sempurna serta dikurniakan segala kebaikan padanya. Ya Allah, kurniakanlah di jiwa sanubari kami rasa syukur di atas pembentukan negara Malaysia. Satukanlah hati-hati kami dan pemikiran kami untuk rasa cinta dan sayangkan tanah air, agar kami dapat mencurahkan khidmat bakti kami dengan taat dan setia demi kedaulatan negara yang merdeka. Allahumma ya azim wa ya syakur. Ya Allah, pertingkatkanlah semangat kerjasama kami untuk bersatu usaha dan tenaga ke arah kemajuan dan kemakmuran kepada sebuah negara yang maju, dihormati dan disegani. Berteraskan Malaysia madani, rakyat disantuni. Ya Allah, lindungilah negara kami daripada segala bentuk ancaman dan daripada segala perselisihan dan permusuhan. Hindarilah kami daripada segala musibah dan bencana alam. Kurniakanlah kami, ya Allah, dengan nikmat kesehatan dan keafiatan. Peliharakanlah kami, ya Allah, semangat persefahaman dan perpaduan, hidup segulai sejalai di antara kami yang berbilang bangsa, budaya dan agama. Kekalkanlah, ya Allah, pembentukan tiga wilayah ini, Tanah Semenanjung, Sabah dan Sarawak, kepada sebuah negara yang maju, makmur, selamat dan sejahtera. Akhirnya kami memohon, ya Allah, limpah rahmat serta taufik dan hidayah-Mu ke atas Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak dan Yang Amat Berbahagia Tuah Puan, kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dan Yang Amat Berhormat Premier Sarawak serta Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, kepada seluruh pemimpin dan hamba-hambamu rakyat sekalian. Selamatkanlah kami, negeri dan negara kami. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
3: Alhamdulillah, jazakallahu khairan kathira. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan serta ucapan terima kasih kepada Sahibul Fadilah.
1: Baik, demikian tadi ucapan daripada yang dipimpin doa yang dipimpin oleh Sahibul Fadilah Datuk Haji Mustafa Kamal bin Haji Ahmad Fauzi. Baik, selepas ini kita akan ikuti tayangan video ucapan daripada menteri-menteri yang bertanggungjawab bagi Persekutuan dan Sarawak bagi sambutan Hari Malaysia, dan kita juga ada tayangan video ucapan ya.
0: Baik, kita juga akan sama-sama saksikan tayangan video ucapan Ketua Menteri Sabah.
1: Dan seterusnya, selepas sahaja ucapan video ucapan itu, kita akan ikuti ucapan daripada Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Oping. Dan itulah antara acara yang akan berlangsung selepas ini untuk sambutan Hari Malaysia 2026. Dan untuk tayangan video ucapan menteri-menteri yang bertanggungjawab Persekutuan dan Sarawak selepas ini akan kita ikuti untuk tayangan video tersebut. Baik, Rajesh.
0: Baik, sementara itu Aida, kita juga nak kongsikan tema yang dipilih pada tahun ini amat dekat dengan kehidupan kita. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Dan tema ini membawa satu mesej yang sangat jelas dan bermakna bahawa kemakmuran, keamanan dan kesejahteraan yang kita nikmati hari ini bukanlah milik segelintir tetapi hak setiap rakyat Malaysia.
1: Betul. Baik, dan kita terus saja ke pentas utama untuk kita sama-sama ikuti tayangan video ucapan menteri-menteri yang bertanggungjawab Persekutuan dan Sarawak bagi sambutan Hari Malaysia.
4: Salam Sarawak maju makmur, salam Malaysia madani dan salam segulai sejalan. Alhamdulillah, pada tahun ini kita dapat bersama-sama mengadakan sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan tahun 2026 bertempat di Borneo Convention Center, Kuching, Sarawak. Pemilihan Sarawak sebagai tuan rumah sambutan Hari Malaysia 2026 merupakan satu penghormatan besar buat Bumi Kenyalang. Sarawak mencerminkan wajah sebenar Malaysia. Berbagai kaum, agama dan budaya namun tetap bersatu dalam satu jiwa. Inilah semangat segulai sejalai, kepelbagaian bukan pemisah tetapi kekuatan yang menyatukan keluarga besar Malaysia. Setiap kali kita menyambut Hari Malaysia, kita memperingati detik penentu perjalanan negara. Pada 16 hari bulan September 1963, pembentukan Persekutuan Malaysia telah dimeterai berteraskan semangat persefahaman dan kerjasama di antara wilayah Melaya, Singapura, Sarawak dan juga North Borneo ataupun Sabah. Walaupun Singapura meninggalkan persekutuan pada tahun 1965, tetapi kita tetap kekal dalam satu keluarga Malaysia. Sejarah pembentukan negara melalui proses rundingan ini bukanlah sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Ia wajib dihayati dan terus disampaikan secara tepat kepada generasi muda agar mereka faham akan asal-usul negara dan seterusnya memikul tanggungjawab memelihara perpaduan ini. Hadirin sekalian, tema tahun ini Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, sangat dekat di hati kita. Kesejahteraan yang sebenar bukan sekadar pada angka ekonomi. Sebaliknya, ia bermaksud setiap rakyat sama ada di semenanjung Malaysia, di Sabah maupun di Sarawak mampu menikmati kehidupan yang aman, peluang yang adil dan masa depan yang terjamin. Nilai madani ini selari dengan asas pembentukan persekutuan kita, iaitu berdiri kukuh melalui kerjasama dan rasa saling hormat menghormati. Oleh itu, sempena hari bersejarah ini,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, dan salam Sabah Maju Jaya. 16 September setiap tahun kita menyambut Hari Malaysia sebagai detik bersejarah yang mengingatkan kita kepada pembentukan sebuah negara yang berdaulat, menghimpunkan kita daripada pelbagai wilayah, bangsa, budaya dan agama dalam sebuah negara bernama Malaysia. Kepelbagaian inilah yang menjadi kekuatan Malaysia dan menyatukan kita sebagai sebuah keluarga. Marilah kita terus memupuk semangat muafakat, saling menghormati dan bekerjasama demi sebuah Malaysia yang aman, stabil dan sejahtera. Pada detik yang sungguh bersejarah dan bermakna ini, saya ingin mengajak seluruh rakyat Malaysia untuk sama-sama menghayati tema Hari Malaysia yang diangkat pada tahun ini, iaitu Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tema ini mencerminkan komitmen kerajaan untuk membina sebuah negara yang maju, inklusif dan harmoni, di samping memastikan nikmat kemakmuran negara dapat dikongsi secara adil oleh seluruh rakyat dan wilayah. Di negeri Sabah, semangat perpaduan dan saling menghormati antara kaum terus diberi keutamaan. Perbezaan tradisi dan budaya tidak menghalang rakyat negeri ini untuk terus hidup aman dan harmoni. Kita akan terus menjaga keamanan ini dan menjadikan Hari Malaysia sebagai titik tolak untuk bekerja lebih kuat supaya semua rakyat tanpa mengira latar belakang, bangsa dan agama dapat sama-sama menikmati kemajuan dan kemakmuran bumi bertuah ini. Semoga Malaysia amnya dan Sabah khususnya akan terus aman dan makmur untuk membawa negara ke mercu kejayaan dalam segala bidang. Marilah kita meraikan sambutan Hari Malaysia ini dengan penuh semangat patriotisme agar keharmonian rakyat pelbagai bangsa dan agama akan terus terpelihara dan berkekalan. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu dia tadi ucapan, tayangan video ucapan yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Nor, Ketua Menteri Sabah. Dan dapat kita petikkan sedikit ucapan beliau sebentar tadi yang menekankan semangat perpaduan dan kebersamaan dalam membina Malaysia yang teguh dan bersatu selari dengan semangat Hari Malaysia. Dan ia juga menekankan kepentingan perpaduan Hari Malaysia. Baik, Rajesh.
2: Ya, betul tu Aida. Okey, itu tadi kita telah pun sama-sama ikuti seperti yang dibalungkan. Dan seterusnya sama-sama kita ikuti ucapan yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Dato' Abang Haji Openg Primin Sarawak. Kita sama-sama ke pentas utama untuk kita ikuti ucapan.

0: 1963, satu tarikh yang tercatat dalam sejarah. Pada hari inilah lahirnya sebuah negara baru bernama
1: Malaysia. For the first time for all to see, the symbol of unity for 10 million Malaysians, the sign of sovereignty of the youngest nation in the world.
0: Segala-galanya bermula dengan sebuah cita-cita. Tengah negara yang kaya dengan budaya, wujud hasrat untuk menyatukan bangsa-bangsa di bawah satu bendera. 27 Mei 1961 di Hotel Adelphi, Singapura, Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia pertama, mencetuskan satu idea luar biasa untuk menggabungkan 5 wilayah: Tanah Melayu, Singapura, Borneo Utara, Sarawak dan Brunei. Bukan sekadar untuk merdeka, tetapi untuk menjamin keselamatan, menstabilkan ekonomi dan membina masa depan bersama. 9 Julai 1963, Tementerailah Perjanjian Malaysia 1963. Ia bukan sekadar coretan dakwah biasa. Ini adalah piagam agung yang menjalin erat persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak sebagai rakan kongsi yang setara. Di atas paksi inilah bangkitnya suara keramat para pejuang dari setiap wilayah. Tarikan pena Tun Cetapa dan Donald Steven dari Sabah, bersilang sasa dengan gadingan Tun Abang Haji Openg serta Temenggung juga dari Sarawak, menandatangani sebuah sumpah setia. Kerasnya jelas dan mutlak, hak imigrasi dipelihara, kebebasan beragama dijamin, dan kekayaan hasil bumi dipelihara demi kemakmuran masa depan anak bangsa. 16 September 1963, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu dalam satu gagasan. Dari Stadium Merdeka Kuala Lumpur, membawa ke Padang Merdeka Kuching dan Padang Merdeka Kota Kinabalu, gema pengisytiharan Malaysia dilaungkan serentak.
2: Merdeka!
0: Bendera Malaysia dikibar buat pertama kali. Ia bukan sahaja satu perjalanan politik, tetapi titik mula perjalanan sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Setelah lebih 6 dekad, sebuah penyatuan keramat berdiri megah, Malaysia telah melangkah menjadi sebuah negara yang berkembang. Dari puncaknya Banjaran Titi Wangsa yang membelah awan ibu kota, membawa ke megahnya lebuh raya Penhormat yang menyatukan bumi kenyala dan negeri di bawah bayu, setiap sudut tanah air menceritakan kisah kemajuan. 16 September bukan sekadar tarikh biasa, ia adalah bukti perjuangan dan pengorbanan serta harapan yang diwariskan dari generasi ke generasi bagi menjamin kemakmuran dan kesejahteraan yang kita capai. Selamat Hari Malaysia.
3: Bangkitlah. Rapatkan saf. Teguhkan muafakat. Satukan tenaga dan ikhtiar. Kita punya satu tanah air Malaysia. Kita warisi sejarah satu negara Malaysia. Dan kita bertanggungjawab menjamin masa depan yang hebat. Malaysia yang lebih tangkas, Malaysia yang lebih gagah, Malaysia yang boleh mampu diangkat martabatnya ke mercu yang gemilang.
4: Truly a powerful reminder of what Hari Malaysia means to all of us. And today, ladies and gentlemen, we honor the history that brought us together, the journey we share, the diversity that defines us, and the unity that binds us as one nation. Well, Malaysia Day is more than a remembrance of our past. It is a reminder that our future is our shared responsibility.
5: Tepat sekali. Jika Hari Kebangsaan lebih mengingatkan kita kepada perjuangan mencapai kemerdekaan, Hari Malaysia pula membawa kita kepada makna yang lebih besar, penyatuan dan kebersamaan menjadi satu keluarga Malaysia yang berbilang bangsa dan agama. Tuan Yang Terutama Tun, Div-Div Kenamaan, hadirin yang dihormati sekalian, kini tiba masanya untuk mendengar ucapan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dengan segala hormatnya, Majlis menjemput dan mempersilakan Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri, untuk menyampaikan ucapan sebenar sambutan Hari Malaysia 2026.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: dan salam sejarah, salam segala sejarah, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nahbadu wa nusalli ala Rasulihil Karim. Tuan yang terutama, yang dipertuan negeri Sarawak, Tuan Bin Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar, Saudara Timbalan Perdana Menteri Dr. Mat Zahid Hamidi, Saudara saya Petinggi Tan Sri Abang Johari, Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak, Saudara saya Datuk Petinggi dan Seri Utama Datuk Haji G. Noor, Ketua Menteri Sabah, Pengerusi Bersama Saudara Fahmi dan Datuk Karim, Speaker Dewan Negara, Menteri-Menteri Persekutuan dan Negeri, Ketua Sabah Negara, SUK dan rakan-rakan yang dimuliakan. Kita menyingkap pengalaman lama, sejarah yang berakar kepada semangat perjuangan yang luhur, pejuang yang punya wawasan luar biasa. Bila tanah Melayu merdeka 31 Ogos, kemudian bersama Malaysia 1963, kebanyakan negara-negara luar dan pemerhati politik menjangkakan ini kesatuan yang mudah dileburkan. Sejarah membuktikan kenyataan itu di negara lain. Yugoslavia, satu negara yang kukuh utuh di bawah Tito, berpecah jadi tiga. Sudan berpecah jadi dua. India tiga. Dan Czechoslovakia, Czech dan Slovak jadi dua. Jadi benar telahan banyak pemerhati bahawa gagasan yang disebut oleh sarjana politik Ernest Gellner itu, negara itu disebut imagined communities. Dia bukan berasal begitu. Tetapi syukur Alhamdulillah, tanah Melayu bersama Sabah dan Sarawak bukan saja kekal merdeka, tapi membuktikan bahawa semua telahan negatif orang asing sudah meleset, malah bangkit sebagai kesatuan hebat di ASEAN dan di antara dunia. Ini kerana wawasan pemimpin-pemimpin luhur dan juga kepantasan rakan-rakan yang memikir jauh, yang tidak diheret oleh pandangan sempit, suku kaum atau kebangsaan sempit, atau agama secara yang fanatik. Kerana ini semua, jika tidak melihat kerangka besar negara, akan meleburkan. Alhamdulillah, kita bersyukur majoriti besar rakyat negara Malaysia, Semenanjung Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah tidak diheret dengan pandangan di Malaysia. Kalau mau bicara soal masa depan negara, kita bicara sebagai satu kesatuan. Kita fikir masa depan negara kita. Kita memajukan setiap rakyat dan warga di negara kita. Maka dengan cara begitu, kita boleh pertahan. Dan kita mesti menolak dan menangkis segala pandangan yang boleh merobek dan merobohkan kekuatan bangsa dan kekuatan negara. Saya bersyukur Alhamdulillah, kerana saya lihat sendiri perkembangan di negara kita, bahawa majoriti rakyat masih menekankan melihat kepentingan kesatuan yang kukuh. Ini tidak bermakna tidak ada permasalahan-permasalahan suku kaum, agama, budaya, mesti disuarakan. Kerana demokrasi itu hanya berarti bila ada ruang untuk berbicara. Ruang bicara itu adalah untuk membina, bukan merobohkan. Pernah dirungkai oleh pemimpin-pemimpin terdahulu daripada kita. Tidak mudah untuk membangunkan. Ia mengambil masa puluhan tahun. Keperitan perjuangan, kesabaran dan kebijaksanaan. Tetapi untuk meruntuhkan mungkin dengan sekelip mata. Lebih sukar membangun daripada meroboh dan merobekkan. Sebab itu pencerahan ini harus sampai di lubuk hati sanubari setiap rakyat. Jangan izinkan seruan-seruan yang merobekkan. Kalau bicara soal negara, semua sama ada dari Corong-Corong, Sarawak atau Sabah atau lebih-lebih lagi Semenanjung, bahawa suara ke arah pemencilan, kesempitan, puak, jangan izinkan mereka mengatasi kepentingan kebangsaan negara Malaysia. Dan saya yakin rakan-rakan di Sabah dan Sarawak akan mengambil ini sebagai satu wa'ad. Penubuhan dalam sejarah Kepulauan Melayu ini berterahkan satu wa'ad. Satu ikrar dan perjanjian dan muafakat di antara pimpinan dan rakyat. Tidak boleh lari daripada akar dan prinsip utama. Ini yang dikatakan wa'ad nasional, yaitu ikrar, janji, sumpah untuk mengekalkan negara dengan syarat ia harus inklusif dan harus menegakkan keadilan dan menjamin kesejahteraan bagi semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memperkenan merestui doa kita bersama. Saudara-saudari yang dimuliakan, kita punya tanggungjawab. Sengaja saya himbau bukan saja hal-hal yang positif, contoh-contoh kemelesetan, keruntuhan di negara-negara lain, kerana ia harus menjadi peringatan bagi generasi kini. Anak-anak bangsa harus menyingkap lembaran sejarah. Mana mungkin seorang ketua IBAN dari Kapit bersama dengan seorang bangsawan dari Kedah, tokoh dari Sarawak, latar belakang budaya agama agak berbeda, tapi boleh punya wawasan luar biasa. Saya renung juga, hanya kerana ilham, komitmen dan wa'ad nasional mereka. Generasi kini mesti menterjemahkan, mesti memaknai arti kemerdekaan. Sudah tahu mengapa mereka boleh berpakat, kerana pertama mereka mahu negara ini merdeka dan berdaulat. Mereka tidak boleh terima lagi Sarawak atau Sabah atau Semenanjung di bawah penguasaan penjajah. Penjajah melemahkan kekuatan, pikiran dan jiwa kita, menjadikan kita ini hamba dalam negara kita sendiri, memunggah kekayaan negara kita, hasil mahsul untuk memperkayakan negara mereka masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana kecintaan mereka yang sangat mendalam kepada rakyat. Kerana mereka punya kuasa, mereka tidak pernah melupakan tanggungjawab itu. Dan rakyat ini bukan saja di kalangan bangsawan dan ningrat dan elit. Rakyat ini dari semua kelompok dan golongan. Ini kekuatan bapak-bapak, ibu-ibu kita terdahulu. Ini cabaran buat kita untuk menterjemahkan semangat ini dalam bentuk amalan. Inilah sebab mengapa saya tekankan semangat waat nasional ini. Supaya orang-orang yang bicara soal perkara yang sempit untuk mementingkan semata-mata kelompok mereka, kaum mereka, suku sakat mereka, tidak harus mewakili waat nasional, kekuatan negara keseluruhannya. Sebab itu, bila saya bersama dengan rakan-rakan dalam kerajaan badani ini, dicabar untuk cuba melaksanakan. Tuan yang terutama Tun adalah di antara orang yang memikirkan hal yang semakian. Saya ikuti, walaupun dari kursi sebelah sana, bahawa beliau sangat tuntas dan konsisten menyangat menyatakan bahawa untuk memaknai kemerdekaan, kita mesti faham waat dulu dan laksanakan. Jika ditanya tentang MA63, itu terikat dengan waat. Kita sudah berjanji. Bapak-bapak kita dahulu telah memutuskan untuk memperkuat ikatan ini. Sebab itu, kita ambil serius meneliti, menelaah keputusan-keputusan terdahulu. Dan saya menyatakan tidak mungkin selesai selagi sebahagian dari kita, terutama rakan-rakan saya semenanjung, fikir bahawa MA63 itu urusan Sabah dan Sarawak. Saya telah tekankan bahawa dalam pimpinan saya, MA63 itu waat nasional, tanggungjawab nasional, mesti dijawab secara nasional. Selagi bicaranya itu bicara satu pihak, menyerah atau bersetuju, maka timbul perkeandaian dan kadang-kadang terkeluar dari beberapa perdebatan oleh parlimen yang kurang pendidikan. Ya, sama sekali tidak faham bahawa negara ini punya waat nasional. Tanah Melayu 1997, Malaysia 63, itu waat kita. Jadi kalau bila Bintulu, Premier Abang Jo, jangan katakan saya terima ultimatum daripada Abang Jo. Saya terima waat nasional, itu janji yang dibuat oleh bapak-bapak kita. Itu satu contoh. Dan itu pun melalui rundingan. Kalau rundingan itu 40 tahun lalu, tentunya Bintulu diserah begitu saja. Tapi kalau rundingan itu 2025 Premier, kita gunding, berapa agaknya kerajaan Sarawak boleh bantu. Maka sudah bayangkan, belum pernah berlaku dalam sejarah Malaysia kerajaan negeri boleh membayar 1.8 bilion ringgit kepada kerajaan. Kerana pengurusan ekonomi itu cekap, kerana pimpinan itu berwibawa dan bertanggungjawab. Itu sebab mengapa keadaan ini boleh dilunaskan. Ini saya ceritakan fakta. Bukan saya kempen untuk GPS, bukan. Kerana saya diserga TPM itu, saya tahu dari parlimen. Mengapa peruntukan ditambah untuk pembangunan dan pengurusan di Sarawak dan di Sabah, Haji Ji, ditambah tinggi? Kerana seolah-olah saya bimbang dengan tuntutan mereka. Saya jawab, Saya lihat ini sebagai waat, janji dan menegakkan keadilan. Mereka ketinggalan, jalannya lubang-lubang. Penbonyo mesti disiapkan. Itu bukan janji saya, itu janji bapak-bapak kita. Saya hanya teruskan, kerana bagi saya pimpinan itu mesti melaksanakan dan memperkota janji mereka. Jadi alhamdulillah, kita teruskan. Ya kalau hal rumit, berunding. Saya tidak kata itu otomatik. Harus berunding, bicara sebagai sahabat. Saya bersyukur dengan pimpinan peringkat jemaah menteri. Ya kadang-kadang adalah sedikit-sedikit suara-suara dalam perimpunan dan sebagainya. Itu biasa-biasa. Tenang-tenang, Pak. Tetapi dalam hubungan saya dengan pimpinan kerajaan negeri Sarawak dan Sabah, saya ucap, saya sangat hargai dan terharu dengan persahabatan yang itu begini. Dan sering saya sampaikan kepada kawan-kawan saya di Semenanjung, banyak yang boleh kita belajar dari pimpinan Sabah dan Sarawak ini. Sebab itu bila dibangkitkan soal iktiraf JKR JPS Sabah Sarawak sebagai jabatan teknikal, lulus. Angkat wakil tetap Sabah Sarawak dalam lembaga hasil dalam negeri, lulus. Serah kuasa kawal selia elektrik pada Sabah, selesai. Pelabuhan Bintulu menjadi pelabuhan milik Sarawak, selesai. Tetapi ini pimpinan yang waras dan penuh hikmah. Dia tak ambil itu dah bolot, tidak. Dia tahu harus ada kerjasama yang baik dengan kerajaan persekutuan untuk memakmurkan Sarawak dengan sendirinya, memakmurkan Malaysia. Jadi sementara pelabuhan itu pelabuhan milik Sarawak, pelabuhan ini pelabuhan yang penting bagi Sarawak dan Malaysia. Saya lihat dari segi itu, ini waat Malaysia. Kepentingan bersama dan kekayaan bersama. Sekarang ini, Mas Wings diserah kepada Sarawak menjadi Air Borneo. Belum selesai. Kata dalam MA 63 semasa Singapura bersama, ada kursi parlimen 1/3. Tangguh kita daripada 1963, Singapura keluar 1965, belum lagi ada penyelesaian. Jadi peringkat pertama keputusan jemaah menteri ialah bersetuju tentang penambahan kerusi parlimen dalam penyusunan semula yang akan datang ini bertambah untuk Sabah dan Sarawak. Itu yang pertama. Tapi pemimpin-pemimpin Sarawak dan Sabah ni pintar. Dia kata, Saudara Anwar, tambah, terima kasih. Tapi kalau tambah di sini sama dengan tambah di Semenanjung, atau tambah sini sedikit, tambah sini banyak, itu bukan tambah artinya. Jadi mereka menambah perkataan biar rasionya. Bila ada penambahan itu, rasio penyertaan parlimen, ahli parlimen Sabah Sarawak harus lebih baik daripada rasio yang ada sekarang. Itu saya setuju dan jemaah menteri setuju, cuma tentang kaedah beberapa jumlah secara terperinci itu sedang dirundingkan dan diputuskan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya dan akan dibentangkan di parlimen. Mudah-mudahan kita akan mendapat 2/3. Yang penting ialah rasionya itu harus bertambah. Sudah dia mengambil masa hampir 60 tahun. Tapi kita syukur kita masih bertekad untuk melaksanakan. Apakah mudah? Tidak. Tetapi apa bezanya, saudara? Saya lihat ini bukan soal Semenanjung versus Sarawak atau Sabah versus Semenanjung. Tak. Saya ke negara luar. Bicara soal pembangunan negara. Bila bicara tentang hub energy hub tenaga, saya menjadi juru cakap bagi pihak Kerajaan Negeri Sarawak. Kerana itu negeri saya dan tanggungjawab saya bersama. Sebab itu bila Premier Mang Jua berunding dengan Asian Development Bank di Manila, itu berunding bagi pihak kita bersama. Saya tidak pernah fikir ini sebagai satu rundingan yang terpisah daripada kendak kita. Kejayaan Sarawak termasuk cadangan pilihan tenaga dari Sarawak ke Singapura, ke Semenanjung sana, Singapura, ke Sabah dan ke Brunei, itu akan memberi sumbangan besar bukan saja kepada Sarawak tapi mengangkat kedudukan Malaysia sebagai energy hub in the region. So kita harus berfikir ke arah itu sudah-sudah ini. Saya mengajak dan saya akan tekankan baik di Sabah atau Sarawak atau Semenanjung, naratif kita mean naratif nasional. Tak boleh kita nak maju, nak selesaikan kalau kita anggap ini orang Semenanjung bicara dengan orang Sarawak. Tidak. Saya datang bincang soal MA63, saya bincang sebagai rakyat Malaysia, sebagai orang menjaga kepentingan Semenanjung, kepentingan Sarawak dan kepentingan Sabah. Baru kita boleh angkat bersama. Ada isu umpama yang lebih rumit, yang kita tangguh. Bila Petron diwujudkan gergasi di dunia, kita anggap ini sebagai satu badan yang mewakili seluruh negara dalam PDA 64. Tetapi masa membuktikan keupayaan Sarawak meningkat. Rakyat Sarawak juga merasakan harus punyai peluang dan kesempatan. Maka diwujudkan Petros. Sikap saya ialah saya akan pertahankan Petronas sebagai satu gergasi peringkat nasional dan internasional. Mari kita sama-sama bimbing dan angkat keupayaan Petros sebagai syarikat kita bersama. Itu sikap kita. Saya terima kasih kerana termeterai prinsip utama yang saya tanda tangani bersama Premier Abang Joe. Atas prinsip itu, jata kuasa berunding mengiktiraf DA 76, mengiktiraf perundangan Sarawak kerana menginginkan sesuatu yang pertahankan kepentingan Sarawak. Maka kita maju terus dengan prinsip yang sedemikian dan mengambil keputusan supaya perjanjian komersial di antara kedua itu disegera dan dimuktamadkan. Saya boleh beri jaminan begini dan dengan persetujuan bersama Kerajaan Negeri Sarawak bahawa tidak ada sebab mengapa hal ini tidak dimungkinkan. Sebab itu saya ucap terima kasih kepada Tuan Kuasa Teknikal ada penyelesaian awal yang dikemukakan. Tapi saya nak beri jaminan di sini pada hari keramat 16 September bagi kita semua bahawa tidak mungkin hal ini tidak boleh dileraikan. Prinsipnya sudah kita tamatkan dan hanya perjanjian beberapa aspek perjanjian komersial yang sekarang diutamakan. Saudara-saudara, ada beberapa isu kecil yang diluahkan oleh rakan-rakan di Sabah dan Sarawak. Seperti sudah tahu, perang teluk berterusan, harga minyak satu tong sudah meningkat dari $70 satu tong semasa belanjawan tahun lalu, hari ini $102 satu tong. Saya berjumpa juga di Delhi.

0: cheltuim la mini 1.5 bilion ringgit. Itu rahsia persahabatan dan rundingan yang baik. Tidak ada masalah tidak boleh diraikan dan boleh diselesaikan. Jadi saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala kerana semangat ini telah dapat kita laksanakan melalui projek, program dan kemudahan untuk rakyat. Inilah cita-cita kemerdekaan 1957 dan Malaysia 1963. Mari kita manfaatkan waktu ini untuk mengangkat martabat negara kita, menjamin kesatuan yang unggul dan memacu negeri dan negara melalui tata kelola yang baik dengan amanah, kerana Malaysia mampu menjadi negara hebat, berkeupayaan dan contoh bagi rantau ini dan dunia, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih dan mohon yang amat berhormat Perdana Menteri untuk terus berada di atas pentas.
2: Dan seterusnya dijemput yang berhormat Menteri-Menteri Bertanggungjawab Persekutuan dan Sarawak untuk menjemput yang amat berhormat Premier Sarawak dan yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah untuk naik ke pentas bersama.
3: Baik, demikian tadi ucapan yang telah pun disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan sedikit kita nak kongsikan antara yang disebutkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebentar tadi adalah bayaran interim berkaitan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 bagi Sarawak adalah 1.5 bilion ribu ringgit, dan itu adalah yang sangat-sangat dinanti-nantikan oleh seluruh warga di negeri Sarawak ini, Rajis.
4: Baik, Ada. Dan seketika nanti kita akan ke pentas utama untuk kita sama-sama saksikan upacara yang seterusnya, iaitu upacara menandatangani buku khas Hari Malaysia. Okey, dan untuk makluman, kepulangan buku khas sambutan Hari Malaysia ke Sarawak bersempena dengan sambutan pada tahun ini menterjemahkan ikatan sejarah serta keharmonian yang sentiasa terjalin kukuh antara Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak.
3: Baik, dan naskah rasmi yang disimpan Jabatan Akib Negeri Sabah itu menjadi saksi perpaduan dan penyatuan tiga wilayah, menyaksikan tiga wakil wilayah-wilayah berkenaan menurunkan tanda tangan setiap kali sambutan Hari Malaysia diadakan bagi melambangkan perpaduan nasional.
4: Baik, walaupun upacara ini hanyalah seminit dua, tapi itu simbolik sebenar 16 September yang menentukan penyataan pembentukan Malaysia.
3: Baik, sekarang ni di pentas utama telah disediakan satu meja khas untuk menempatkan buku Hari Malaysia, dan kita saksikan ketika ini adalah gambarannya adalah Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jin Nur menandatangani buku Hari Malaysia secara digital. Dan seterusnya, Rajesh.
4: Baik, dan seterusnya dapat kita saksikan yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Dato' Abang Haji Openg Premier Sarawak yang telah pun menandatangani buku Hari Malaysia.
3: Baik, itulah dia. Dan sekarang ini adalah Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim menurunkan tanda tangan di buku Hari Malaysia.
4: Dan suka untuk saya gambarkan kulit buku catatan rasmi perayaan Hari Malaysia berkenaan bersalutkan emas dan menggunakan motif tenunan berdasarkan corak etnik tempatan Sarawak, Sabah dan juga Semenanjung Malaysia.
3: Itulah istimewanya buku Hari Malaysia sebenarnya dengan sambutan Hari Malaysia 2026. Dan kita nak katakan kotak yang diperbuat daripada kayu jati dan di atasnya diletakkan jata negara dan 13 jata negeri. Baik, seterusnya acara diteruskan, ya Rajesh.
4: Okey, untuk meneruskan acara kita di pentas utama pada malam ini, seketika nanti kita akan sama-sama saksikan nanti iaitu simbolik perasmian Hari Malaysia.
3: Baik, dan untuk simbolik perasmian Hari Malaysia kita dapat saksikan di pentas utama ketika ini adalah kesemua di Dirkroman Perdana Menteri, kita ada Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, TYT kita juga turut berada di atas pentas.
4: Betul.
3: Untuk kita saksikan simbolik perasmian Hari Malaysia.
4: Baik, sama-sama kita saksikan juga ketika ini simbolik perasmian yang mana kita dapat saksikan wakil 5 masyarakat berbilang kaum yang sedang melangkah menuju ke pentas.
3: Dan perarakan 5 kapsul ini seperti yang dinyatakan, satu kapsul yang dibawa oleh 5 wakil daripada masyarakat berbilang kaum, dan ia dibawa oleh seorang pemuda yang berbusana songket Melayu,
4: yeah,
3: bertengkolok dan juga lengkap dengan aksesori.
4: Okey, kapsul yang dibawa ini adalah lusinar dan juga kelihatan bercahaya. Kelihatan di dalam kapsul seakan-akan cermin, dan itu adalah peta Malaysia, jalur gemilang dan juga bangunan ikonik di Sarawak.
3: Ya, itulah dia kapsulnya yang dan akan diserahkan kepada tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak, dan kapsul itu akan diletakkan di atas peranti khas. 2-1.
4: Baik, ya, itu dia simbolik perasmian sambutan Hari Malaysia 2026 dari BCCK.
5: Sabah hingga Sarawak, kita bersama membina Malaysia. Kepelbagaian membentuk kekuatan, perpaduan membina masa hadapan. Pembangunan menghubungkan, memacu kemajuan. Ekonomi yang kukuh, peluang untuk semua. Teknologi hari ini, kemakmuran esok. Idea hari ini, Malaysia esok. Bersama, kita melangkah lebih jauh. Bersama, kita membina Malaysia yang lebih maju. Bersedia menghadapi masa hadapan. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026.
6: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Baik, itu dia. Kita telah pun sama-sama saksikan simbolik perasmian yang telah pun disempurnakan di pentas utama sebentar tadi, Aida.
3: Ya, baik. Selepas ini ada satu lagi sebenarnya simbolik perasmian yang mana upacara memotong bulu tekuni berada di atas pentas. Kesemua tetamu-tetamu jemputan kita.
4: Betul.
3: Kita ada Tuan Yang Utama Yang Pertuan Negeri Sarawak, Premier Sarawak, Perdana Menteri dan juga Ketua Menteri Sabah masih lagi berada di pentas utama. Untuk sebentar lagi kita akan menyaksikan upacara memotong pulut kuning.
4: Okey, dan apa yang kita dapat gambarkan, meja dan juga pulut kuning itu selapun berada di tengah-tengah pentas utama kita untuk kita akan mulakan upacara memotong pulut kuning. Dan dapat kita saksikan ketika ini tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak telah pun memotong pulut kuning. Dan untuk maklumat semua, upacara memotong pulut kuning adalah lambang kesyukuran, kemakmuran dan juga ikatan silaturahim diraikan bersama sebagai tanda kebersamaan dalam semangat Hari Malaysia.
3: Ya, Rajesh, bunga raya di Taman Indah, harum mewangi di kala pagi, hidup berbilang bangsa yang ramah, erat perpaduan kekal di hati.
4: Pelbagai bangsa, pelbagai budaya, perpaduan rakyat teras utama, rakyat bersatu, negara berjaya, Malaysia Madani Aman Sejahtera.
3: Baik, dan seterusnya di Kutas Utama, selepas ini kita akan saksikan perarakan masuk konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Sarawak.
6: Di Raja Malaysia, di pimpinan kenamaan hadirin dimohon berdiri.

0: Dipersilakan Yang Berusaha Cik Sabri Said, Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Sarawak, baik, untuk menyerahkan Jalur Gemilang kepada Tuan Yang Terhutang.
1: Baik, itu dari para kemasuk kontinjen Kemaran Merdeka Jalur Gemilang Japin Sarawak. Dan kontinjen ini diketuai oleh Yang Berusaha Encik Sabri Said, Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Sarawak, bersama dengan 20 orang warga kerja Japin Sarawak dengan diiringi oleh pancarakan polis di Raja Malaysia.
2: Dan telah pun disempurnakan penyerahan Jalur Gemilang kepada Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak.
1: Dan ia adalah sebagai simbolik kepada amanah dan tanggungjawab untuk terus menjunjung maruah serta kedaulatan negara.
3: Hadirin yang dihormati sekalian, dimohon untuk kekal berdiri bagi menyempurnakan upacara menaikkan Jalur Gemilang. Dengan segala hormatnya, dipersilakan.
1: Baik, Adana
3: Tentera Laut di Raja Malaysia yang kini beroperasi di Resident Office Kuching. Pasukan ini diketuai oleh Lieutenant Commander Izwan Hikmat Hussein PLDN dengan kekuatan seramai 8 orang anggota Tentera Laut di Raja Malaysia.
2: Baik, seketika nanti telah pun Tuan Yang Terutama menyerahkan Jalur Gemilang kepada pegawai Tentera Laut Raja Malaysia dan akan diadakan simbolik kepada amanah dan juga tanggungjawab terus menjunjung maruah serta kedaulatan negara.

0: Baik, itu dia tadi. Kita telah pun sama-sama saksikan upacara menaikkan bendera. Dan pasukan ini tadi diketuai oleh Lieutenant Commander Izwan bin Mat Husin TLDM dengan kekuatan seramai 8 orang anggota Tentera Laut Diraja Malaysia.
1: Baik, dan tanggungjawab menaikkan bendera telah pun dilaksanakan oleh Bintara Muda PAP Abdul Syukur Zainal Abidin dan Junaidi dengan dibantu oleh Laskar Kanan Komander Muhammad Syamil bin Muhammad Tajuddin. Ya Rajas, ketika ini di Dewan Utama ini kita saksikan bendera Jalur Gemilang dikibarkan. Betul. Oleh kesemua jemputan-jemputan yang hadir dalam majlis sambutan Hari Malaysia ini, bukan sahaja
0: Jalur Gemilang berkibar megah dan mendengar lagu negaraku berkumandang, terasa hati penuh bangga dan juga terharu. Kita bangga menjadi anak Malaysia, Aida, sebuah negara yang aman, dihuni rakyat berbilang kaum yang hidup bersatu hati dan saling menghormati. Kepelbagaian budaya, bahasa dan bangsa bukanlah pemisah, sebaliknya menjadi kekuatan yang membentuk keunikan negara kita, Malaysia.
1: Ayuh kita bersama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang dan nyanyian lagu Jalur Gemilang.

0: Terima kasih Malaysia. Alhamdulillah Malaysia madani kesejahteraan kita nikmati.
1: Baik, sama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang sebagai cinta dan juga kita bangga menjadi anak Malaysia.
0: Baik, inilah lagu keramat setiap kali sambutan Hari Malaysia. Inilah lagu yang sering berkumandang dengan penuh rasa semangat dan patriotik. Ini kita sama-sama mengibarkan Jalur Gemilang.
1: Baik, dan ketika ini tuan yang terutama tu dan juga Div kenamaan akan kembali ke tempat duduk untuk kita meneruskan atau cara yang seterusnya ketika nanti.
0: Dan kita akan ikuti acara seterusnya adalah Ikrar Rukun Negara.
1: Kita ke pentas utama.
2: Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar, akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada Raja dan Negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan,
0: Div-div kenamaan, hadirin dipersilakan duduk. Baik, itu dia tadi bacaan Ikrar Rukun Negara. Dan sedikit mengenai kumpulan pembaca ikrar yang mana ia dibacakan oleh 14 orang terdiri daripada atlet-atlet sukma yang telah meraihkan pingat emas, perak dan juga gangsa semasa Temasya Sukan Malaysia 2026. Dan atlet-atlet Sarawak yang telah mengharumkan nama Malaysia dalam sukan tinju dan muay thai dan ahli bagi persatuan belia yang telah mendapat johan semasa Minggu Belia Sarawak. Dan baca ikrar telah diketuai oleh Dalina McDillan Bong, dikenali sebagai Kilat Bong, bintang tinju paling menyinar di Asia, merupakan juara World Boxing Council, Asia Continental Title dan International Boxing Association Intercontinental.
1: Baik, bacaan ikrar sebentar tadi juga telah pun sama-sama disempurnakan oleh P. Tasararati Bunia Morty ataupun Boy Prata yang merupakan atlet Muay Thai, Aaron Richard Leslie, Jeff Tan Ki Rui merupakan atlet e-sport, Julius Abbas anak Ferdinand Jante merupakan atlet polo air, Amirul Azhar bin Ramdan merupakan atlet silat, seterusnya Manchester Benificus anak Eddie dan juga Crisco Rio dari Kelab Belian, dan juga Cindy Cheng Ming Eng merupakan atlet e-sport, Dania Humaira Sheriman Sufri merupakan atlet olahraga, Sharifah Nur Alisha Shadfaz Zafirna merupakan atlet olahraga, Nur Alia Dayana binti Sapuan dari Kelab Berlian, Leticia Chai Jai merupakan atlet menembak dan Zurin Zulaika merupakan atlet silat.
0: Baik, dan selepas ini kita akan ikuti teater musikal Malaysia Kumedani Kesejahteraan Dinikmati.
1: Baik, kita masih lagi menunggu ketika ini di pentas utama untuk kita sama-sama saksikan musikal teater Malaysia Kumedani Kesejahteraan Dinikmati. Dan apa yang dapat saya gambarkan, teater musikal ini okay, adalah menggambarkan kemerdekaan, adalah kebebasan mutlak hasil perjuangan para pemberani negara. Okay, kita bina Malaysia hingga menjadi negara maju, makmur, aman, damai. Masa depan Malaysia dibina oleh semua. Nikmat kemerdekaan kita wariskan kepada generasi seterusnya demi kesejahteraan sepanjang masa untuk semua.
0: Baik, itulah dia makna sebalik musical theater Malaysia Kumedani, kesejahteraan dinikmati. Baik, kita masih lagi menunggu sebenarnya untuk teater musical kita pada hari ini, dan kita nak kongsikan sedikit ya info untuk semua pendengar-pendengar kita mengenai pengisytiharan penubuhan Malaysia 16 September 1963. Suruhanjaya Cobalt dibentuk pada 17 Januari 1963. Hasil perundingan antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dan British bagi meninjau pandangan penduduk di Sabah dan Sarawak tentang gagasan Malaysia. Dan juga Rajis, perjanjian penubuhan Persekutuan Malaysia telah ditandatangani oleh wakil-wakil Kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura pada bulan Julai 1963 di Pejabat Perhubungan Commonwealth.
1: Ya, persetujuan telah diperolehi untuk menubuhkan Malaysia pada 31 Ogos pada tahun 1963, namun terpaksa ditangguhkan kerana laporan setiausaha bangsa-bangsa bersatu hanya dapat disiapkan pada 14 September 1963. Malaysia akhirnya diisytiharkan pada 16 September pada tahun 1963.
0: Baik, di samping kita ada sambutan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching ini, Rajas Turi diadakan, dan malam ini akan diadakan, orang ramai boleh menyaksikan bunga api Rajas di tebingan Kuching dan juga di Taman Botani berdekatan dengan Kuching Light dan Floral Festival.
1: Okey, kira-kira pukul 11 malam nanti.
0: Jadi kedua-dua tempat itu untuk orang ramai yang ingin menyaksikan pertunjukan bunga api, bolehlah pergi di sekitar Taman Botani ataupun di tempat di Kuching Lights dan juga Floral Festival. Itu adalah antara acara-acara ataupun aktiviti yang akan yang diadakan pada malam ini sempena dengan sambutan Hari Malaysia.
1: Okey, sementara kita menunggu untuk kita sama-sama saksikan persembahan di pentas utama. Okey, saya nak kongsikan juga ni, Aida. Tahukah anda, sebelum Malaysia dibentuk, sebuah Suruhanjaya diwujudkan bagi mendapatkan pandangan rakyat Borneo Utara, Sabah dan Sarawak mengenai gagasan pembentukan Malaysia. Okey, ditubuhkan pada 17 Januari 1962, Suruhanjaya Cobalt dipengerusikan oleh Lord Cobalt dan menjalankan tinjauan di kedua-dua wilayah tersebut. Okey, dan laporan yang dikemukakan pada 21 Jun 1962 kepada Kerajaan British dan Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu menjadi antara asas penting dalam menilai sokongan rakyat terhadap gagasan Malaysia.
0: Baik. Okey, ayo kita saksikan, alihkan tumpuan kita ke pentas utama untuk kita saksikan musical theater Malaysia Kumedani, kesejahteraan dinikmati.

0: demokrasi bangsa kita sendiri.
1: Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak merdeka sepanjang zaman.
0: Dan untuk sampai ke detik keramat ini, 16 September, banyak peristiwa bersejarah yang berlaku.
1: Darah pahlawan mengalir abadi dalam diri kita.
0: Wilayah Sabah dan Sarawak menempa kerajaan sendiri. Pahlawan negara gugur tidak menyerahkan.
1: Para pemberani akan lahir sepanjang zaman. Sambutan Hari Malaysia Detik mengenang para pemimpin dan pejuang dulu dan sekarang.
0: Jiwa yang merdeka sanggup berkorban tidak pernah padam.
1: Darah, keringat, harta benda dan air mata harga dibayar untuk kemerdekaan.
0: Merdeka! Impian setiap perjuangan.
1: Berjuang dulu kita bina negara. Kini usaha kita untuk memperkukuhkannya.
0: Memperkukuhkannya. Waspada ancaman yang sentiasa mahu menggugat kemerdekaan ini.
1: Menggugat kemerdekaan. Dulu dan esoknya, Malaysia tidak boleh dibina oleh satu kaum, wilayah, negeri atau satu generasi.
0: Kita semua membina Malaysia. Namun, kerasnya cengkaman penjajah, sebalik manisnya nasihat, selindung jerat muslihat.
1: Jerat muslihat kita bersatu sebagai rakyat dari pahit getir pemimpin dan pejuang. Inilah kesinambungan perjuangan.

0: Kan si Dato ya.
1: Kacau ya. Sama diri lagu.
2: Sehati sejiwa.
0: Ya. Yo, rindu. Oh. Siapa lagi tau dong?
1: Siapa Kang Lan?
0: Siapa lagi?
1: Kita nungsi dengan Nak Kang Lan.
0: Ya, aku ada barang nama dah diri.
1: Kenapa ya, Teh Bang Lan?
0: Lepas kemerdekaan, kita sentiasa nyaga perpaduan kaum. Walaupun negeri, wilayah, perbezaan kaum dan budaya. Nak yalah kekuatan kita Malaysia tu.
1: Nah, Tok Oyo Lan. Yo pesan pemimpin telah mari sampai gede tu.
0: Bukannya aja ya. Pembangunan pesan dan kemerdekaan berterusan. Kedak kemerdekaan yang kita nikmati gede tu, bah.
1: Gene-gene pun Bang Lan.
0: Oh.
1: Bak kata apa kita itu juga dulu mari.
0: Makai tindo ah.
1: Makai tindo aja kejanuannya. Anak Malaysia nyadi bakar tebu. Manis ni pun tabah bak ujung. Temunan.
0: Bisi manis bakar kau.
1: Ni aku cari lo. Tabah Bang Lan.
0: Tabar. Malaysia, kita harus kekalkan kemerdekaan untuk selama-lamanya. Bukan yang di awalnya aja. Bukan yang di jungu aja.
1: Jungu?
0: Kekal manislah sampai bila-bila. Ingat ya.
1: Dan manisnya sepakat pada setiap sambutan
0: Hari Malaysia.
1: Eh, Bang Lan, aku tengah kok. Banyak bodoh aku untuk Bang Lan.
0: Dah.
1: Nak diantar-antar lagi untuk Bang Lan.
3: Kita bangunkan negara selepas merdeka. Negara berstatus negara maju. Cabaran memacu pembangunan negara adalah cabaran pemimpin dahulu dan sekarang. Benar. Kelangsungan merdeka adalah satu amanah. Keamanan adalah janji pesatnya pembangunan negara. Pembangunan negara idamannya tersohor di mata dunia, kebanggaan rakyat. Sejahtera saat negara maju membangun. Semakin tinggi kibarnya jalur gemilang.

0: show ini Malaysia.
1: Ya Allah Bang Lan, sumpan senyawa aku nang aku ya Bang Lan.
0: Ya, aku bisi untai kepada kau
1: nuan. Namanya teh Bang Lan.
0: Walang ekok ke, si jelek po yen hoai kok ke.
1: Cakap Cina ha, saya buka kamus lolo. Ah, dia ha, Bikia Lukong ha, liau liau sitio. Bala rukun negara nyadi kepanduan kita.
0: Kayaknya aja wai.
1: Hah.
0: Walang belang a ilang meng. Ujin je bejiang esek lang. Walang pun etang pepe ho hoi hi. Kue he di ji ya.
1: Hai. Liao. Si cun. Wa ai chua lulang pepe. Cho ci le mikya.
0: Ai chua hami.
1: Aram. Kita terus ngetan ke pelangi penyelai penghidup tuh.

0: sih, keren bakal kau ya.
1: Eh, kau mendak lo pusing.
0: Pusing.
1: Hai, bedal kerennya lah. Palang.
0: Walang, ai ka chane, wen huan chuan ho walang ai jitai.
1: Hai. Kong emikia.
0: Kong emikia.
1: Besi ai kong nia.
0: Tio.
1: Tapi, tadi ai cho.
0: Tadi ai cho.
1: Ai cho bang lang.
0: Tio.
1: Pelangi penghidup ti diterendak ke kitai, nyadi ketonggak menua. Bansa ti maju, lantang serta berdaulat ti dekat-dekat ke kita ya.
0: Amat kodiknya, sebabnya meh kita semua haruslah segulai sejalai Malaysia padani.
1: Kesejahteraan dinikmati.
0: Bah, ngangau cina tamak.
1: Kena.
0: Woi, tamak woi, anjin ya. Bah, tamak.

0: baik bagi anda yang mungkin berada Rajas di sekitar Kuching Waterfront. Atau dengan Kuching, mungkin boleh sama-sama kita saksikan pertunjukkan bunga api yang
1: sangat meriah
0: itu.
1: Ketika
0: betul
1: ini Aida.
0: Nah, kita sama-sama saksikan di Facebook. Kita ini ramai yang berkongsi sebenarnya pertunjukkan bunga api yang ini merupakan salah satu sambutan Hari Malaysia 2026.
1: Betul.
0: Ya, Rajas.
1: Semangat Hari Malaysia bukan saja dapat dirasakan di dalam BCCK dan juga di seluruh Malaysia termasuk di tebingan Kuching,
0: betul,
1: Sarawak.
0: Ya, itulah kita kata kemeriahannya sama-sama dirasai meskipun tidak berada di sini bersama-sama dengan kita.
1: Okey, saya percaya mereka yang berada di BCCK dan juga yang sedang menonton secara langsung ketika ini pastinya terhibur menyaksikan persembahan yang sangat memukau ketika ini.
0: Betul, baik. Sedikit kita nak kongsikan sebenarnya ucapan daripada Premier Sarawak di awal tadi. Yang mana beliau mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah menyatakan persetujuan Kerajaan Persekutuan untuk menetapkan rasio perwakilan Parlimen Sarawak dan Sabah kepada tidak kurang daripada 1/3 seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 dan juga laporan IGC. Dan di samping itu juga beliau menghargai persetujuan Kerajaan Pusat untuk meletakkan bidang pelancongan dalam senarai bersama di bawah jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Dan baik, di samping itu juga pemilihan yang Bintulu sebagai sebuah daripada 43 buah Transitions Industrial Cluster atau TIST di seluruh dunia dan yang pertama di Malaysia di bawah kelolaan Forum Ekonomi Dunia. Dan jika Bintulu di utara Sarawak menjadi antara pusat transformasi industri yang beralih kepada tenaga bersih, Tanjung Emang di selatan direka bentuk untuk menjadi pintu masuk kepada jaringan ekonomi yang lebih luas sebagai sebuah hub rendah karbon atau low carbon hub di negara dan juga di rantau ini. Tidak juga juga Tanjung Emang yang juga disokong oleh sebuah lapangan terbang antarabangsa dan juga pelabuhan laut dalam dan baru hub rendah karbon, dan ini akan menyuntik dana yang amat besar kepada ekonomi Sarawak pada dekad yang akan datang dengan anggaran pelaburan keseluruhan sebanyak RM100 bilion.
1: Dan kita saksikan di pentas utama ketika ini persembahan wilayah Sabah ketika ini yang sedang di pentas utama kita. Baik Aida, kalau itu tadi petikan ucapan oleh Premier Sarawak dan saya juga nak kongsikan ucapan oleh Perdana Menteri. Okey, dan sebentar tadi Perdana Menteri telah pun mengumumkan beberapa ikhtiar penting demi meringankan beban rakyat serta memperkukuhkan hubungan antara Kerajaan Persekutuan dengan Sabah dan juga Sarawak. Antaranya termasuk hak pemberian khas untuk negeri Sarawak, penambahbaikan ikhtiar budi diesel untuk rakyat serta bantuan khas pembelian tiket penerbangan secara sekali beri ataupun one-off kepada setiap pelajar baru institusi pengajian tinggi awam IPTA yang layak. Dan ikhtiar ini turut memaknai semangat Perjanjian Malaysia 1963, MA63 sebagai wadah nasional yang mesti terus diterjemah melalui penghormatan terhadap hak serta kepentingan Sabah dan Sarawak dalam kerangka persekutuan. Okey, dan beliau dan juga seluruh pasukan Kerajaan Madani akan terus bekerjasama memastikan setiap kemajuan negara diterjemahkan kepada manfaat yang dirasai rakyat agar Sabah, Sarawak dan Semenanjung terus melangkah bersama menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan bermaruah.
0: Baik, sekarang ini kita akan dapat saksikan persembahan seterusnya untuk Serumpun Madani tiga wilayah adalah persembahan daripada negeri Sarawak. Dan untuk wilayah Sarawak, kepelbagaian kaum, agama dan latar belakang masyarakat di Sarawak terus menjadi kekuatan utama dalam memupuk perpaduan dan keharmonian di Sarawak. Dan inilah keunikan dan kekuatan Sarawak. Kita adalah satu keluarga besar, hidup bersama dalam suasana harmoni, saling membantu dan menghormati antara satu sama lain dan sering dijadikan contoh di peringkat nasional sebagai negeri yang berjaya mengekalkan perpaduan kaum dan keharmonian sosial.
1: Baik, terus tumpukan perhatian

0: Malaysia, bersama kita kuat, bersama kita hebat, bersama kita terus melangkah ke hadapan. Dan dengan berakhirnya persembahan itu tadi, maka sampailah kita ke penghujung sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Setinggi-tinggi penghargaan serta ucapan terima kasih kepada Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Premier Sarawak serta Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah atas kesudian, sokongan dan komitmen dalam menjayakan sambutan penuh bermakna ini di bumi Kenyalang Pertua Sarawak. Terima kasih juga kepada seluruh rakyat Malaysia tidak kira di mana anda berada serta semua pihak yang telah bersama-sama menjayakan sambutan Hari Malaysia pada tahun ini. Malam ini kita bukan sekadar menutup sebuah sambutan, kita menutupnya dengan satu peringatan bahawa kita mungkin berbeza budaya, berbeza warisan dan berbeza latar, namun kita berdiri di bawah satu nama, Malaysia. Dari Sabah ke Sarawak hingga ke Semenanjung, kita satu keluarga, satu negara, Malaysia.
1: Dibib kenamaan hadirin yang dihormati sekalian, sebentar saja lagi Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak akan beredar meninggalkan majlis. Oleh itu, mohon hadirin sekalian untuk berdiri bagi menghormati lagu kebangsaan negaraku dan lagu kebesaran Sarawak, Ibu Pertiwiku.

0: Hai Aida, selamat Hari Malaysia 2026, 16 September 1963 adalah tarikh keramat yang amat penting dan perlu dihayati oleh seluruh rakyat Malaysia. Marilah kita memperingati penyatuan Semenanjung Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak yang membentuk Malaysia yang berdaulat. Raikan kepelbagaian dan terus suburkan semangat perpaduan demi Malaysia yang harmoni, sejahtera dan terus maju.
1: Baik, secara keseluruhannya Rajesh, pengisian sambutan pada tahun ini bukan sahaja menampilkan kepelbagaian seni dan budaya Malaysia, malah memperlihatkan semangat perpaduan, keharmonian dan kebersamaan yang menjadi asas pembentukan negara. Baik, jadi kita nak ucapkan terima kasih sebenarnya Rajesh kepada unit siaran luar.
0: Betul.
1: Yang diketuai oleh Nordiana Rabai, Shaharuddin Abdul Ratub, Li Changfu dan Siti Nazila Fatulaini Shukri.
0: Dan juga kita mengucapkan terima kasih kepada semua kru RTM, kru Radio RTM yang sama-sama menjayakan siaran langsung kita pada kali ini.
1: Ya, jadi insyaAllah mungkin di tahun hadapan bagaimana agaknya untuk sambutan Hari Malaysia. Apapun, terima kasih daripada saya Siti Ada Alik.
0: Dan saya Rajesh Booking. Dan akhir kata,
1: Selamat Hari Malaysia. Kembali.
2: Okey, tadi peninggal ya. Kita baru dah mendiang ke pengerami nyambut dari Malaysia 2026 ke ditabur ke terus hari Palan Convention Borneo Kuching BCCK. Jadi dia tu mulai baru ke konti YFM di Kuching.
1: Baik, terima kasih.

Selamat malam pendengar, dia tengah menabur ke berita malam. Pengawal nyerah rasmi palan penyangkai kapal Bintulu hari Perintah Besar ngagai Perintah Sarawak udah dikemujur ke tengah hari itu tadi bilik VIP Padang Bilun Terbangsa Kuching. Simbolik Nur nyuak ke dokumennya diserah Menteri Perengkau Pengangkut Anthony Locke ngagai Sapir Premier Dato' Amar Douglas ugah mbas kemegak jadi Menteri Infrastruktur ngau pemansang palan penyangkai kapal Sarawak. Pengawaknya belak dikemata ke Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim ngau Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Kena 1 hari bulan 9 tetadi Bintulu Port Authority udah dipadamkah lalu Lembaga Pelabuhan Bintulu Sarawak udah berengkah mangkuk pengawal nyadi raban berkuasa penyangkai kapal hari baru ordinan raban berkuasa palan penyangkai 1961. Komiti Communication Ngau Multimedia Malaysia SKMM udah nubuh ke unit khas dikenal matau komen ngau isi platform online sepemanjai pengerami ari Malaysia ke ditabur. Sapit Menteri Communication Tio Ni Ching madah katur tu ngembuan 7 dekat nentu ke pengerami ke ditaburnya lancar serta dikenal nyamin sambung internet di optimum serta laju bak palan Convention Borneo Kuching BCCK. Atur tingangkat ke pemanah sambung internet bak palannya berindi area hasil tinjau pengawal urgensi UPS Menteri ke pengelantang rapat media ngau Mensia Mayu. Ya, maksud ke jakunya ngakai media sepengudah ngabas palan operation ngau bilik media pak BCCK. Ba program bukai dia penerima anugerah tokoh Hawana 2023 Niang James Alexander Ritchie terus dikingat ke Tegal pemanah pengawak ya ungkup bidang pengarang berita di Sarawak dalam tempoh lebih 50 tahun. Sapit Menteri Communication Tio Ni Ching madah ke aku ngau jasa tokoh pengarang berita veterannya dekat seruran di Pebasa. Untuk kelebih lagi berkawal ngau pengawak ya, buat pemansang perkara media di negeri itu. Yang maksud ke jakunya sepudah nyuak ke pemeri Ariwang Turuk Tabung Kasih Ed Hawana ngagai Balu Niang Helen Tan buat rumah ya buat tebuan Jaya Kuching. Berbaik punya anak induk ya, Rebecca Down, Ba'o Ricky, madah kediri temegah hati ngau pengawak tingingat serta basa tidak pandang ke berserimai ngau pengerami hari Malaysia. Niang James Ricci, peranak asal Pulau Pinang, nadai banyak umur ya ke 75 tahun bawa Hospital Besar Sarawak. Kena bulan 5 tahun sitik nyen tadi. Upis Menteri Dagang ngau Koperasi Kuskop udah ngagih ke belanja RM1 juta dikenal ngemansang serta ngangkat ke pemanah 5 buah palan dagang, palan berdaja ngau tamu pe kandang menua Mas Kading. Menteri Dagang ngau Koperasi Steven Sim madah ke projeknya yang kaum pengawak agak baru Bansal Berjual Kampung Grogok ngau Pasar Tamu Tembawang Sawa. Merupakannya Pasar Tamu Jagoi Duyuh ngau Setengang dekat muka diangkat ngau mana. Ku yang nambah Kuskop dia tu benung berjalan ke 22 projek tamu desa di Serata Sarawak. Yang ngucung ke penyampau komitmen Upis Menteri ungkup timpuh 2024 nyentuk ke 2026 dimanggai ngagai RM14 juta. Berindi hari perkaranya dia kaban Parlimen Mas Kading Mordi Bimol nerima ngau maneh pemansangnya dimadahnya berguna benar dikena nyedia ke palan dagang ti lantang serta likun disikap ngau perengka guna asas ungkup komuniti menua tu. Pengawal ti muka pengawal pemandang mini Ari Malaysia 2026 di Seri Aman nyadi pelasar besar
dikena nernak ke semangat patriotisme serta merti ke agi senentang sejarah penumbuh penua baraban bangsa. Pengawalnya diricah ngau mayuh macam program tinaritati nyeng kaum kuis interaktif nyedia ke pemerik ngau prais ngagai bala temuai. Lalu pengawal pemandangnya dipenyadi ke sapit resident bagi menua Sri Aman, Frank Lani, tinggari ke resident bagi menua Sri Aman, Mahra Saleh. Pengeraminya Nur Meri Awak kelebih haki ngagai nembiak rebak baru, belajar ke sejarah menua, serta merti ke pemayuh bengkah budaya. Program yang buka ngembuan 7, mantai ke pemesai kuna penyerakup, nampak menua Malaysia di lantang. Yang akan nabur ke berita malam, nyari berita tu di dusun Ratna Saimin, hari bilik berita RTM Kuching, lalu di Salin, Meteo Abu. Selamat Hari Malaysia, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.

0: bertahan sampai mati. Sampai mati.
1: Oke, kapan sampai mati dari Hard Rock ya? Mai jam kita pukul 11.22 minit malam. Retinya tinggal 38 minit lagi ya. Kita bergulai pak awak pemerintah malam. Hanya di ke malam tau tadi ya, kita ninggal ke pengerami Hari Malaysia 2026 Hari BCCK Kuching ke ditabur ke terus Hari BCCK Kuching. Hanya rumah kita ke nyambut Hari Malaysia Sarito ya, 16 hari bulan 9. Ya, terima kasih mak kita ke agi segala sejalan dengan kami di YFM. Setengah jam ke penudi tu berperinang ngau lagu-lagu ke disedia kaku pihak muka ngau City 2 info ke dikongsi ngau bala peninggal kita ya. Bedau kita ngujung ke awak pemerintah malam kita pukul 12 tengah malam tu lagi. Okey, jadi tu abah kongsi ke dulu servis lutur terbaik dalam bulan 10 tu lah. Ngagai sekedar kanan luar kalai dibagi menua serikai ya, 2010-2026 lutur terbaik bisa deka nemuai ngagai SRK Kota muak ke pagi. Lalu 3010-2026 ianya hari 2 lutur terbaik bisa deka nemuai ngagai rumah barat muak ke pagi. Lalu muak ke ngali hari ngagai SRK Jambu. Okey, lalu dibagi benua Sibu ya, 2010-2026 hari 1 lutut terbaik bisi dekat nemuai ngagai rumah Gayut muak ke pagi, muak ke ngali hari ngagai Nanga Rau. Lalu 3010-2026 hari 2 muak ke pagi sebis lutut terbaik bisi dekat nemuai ngagai rumah Hansi muak ke ngali hari ngagai rumah Hasun. Okey, lalu dibagi menua Limbang 2010-2026 lutur terbaik dekat berjalan ke sebis Sidak ngagai Pak Brunut muak ke pagi. Lalu 3010-2026 hanya hari 2 ngagai Sungai Adang muak ke pagi. Okeynya bah sekedar hari pejalai sebis lutur terbaik ngagai sekedar kanan luar di bagi benua kita ya dalam bulan 10 tila kami dekat berkongsi ke bah maya ngawari bulan kebukai pejalai lutur terbaik dalam bulan 10 tu ya. Okey, nya tadi info ke dikongsi ngau bala peninggal kita di YFM ke malam tu. Lagi terus merenang kita di YFM tu hari Gwen sanggup aku.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Perahu Min. Aku ukai lulu. Terapai. Dadai agi pengrindu. Diampu nuan siku.

Okey, aku ukai lulu ngari Winnie Albert ya. Lagu ke dekat dipekit ke bar final ACSJ ke 9 ke diatur 3 bulan 10 tela ya. Pak Dewan Dato' Amar Steven Kaluningkan di Betuang. Jadi anda ingat ke hari bulannya 3 bulan 10 2026. Okey, jadi angka kita baru dah meda bunga api ke di tebah orang ba waterfront Kuching ke Omega ba taman botani ya ke malam tu ke nyeruma hari Malaysia di sik meda bala madah kediri benung meda bungai api ke malam tau nyeling ke dia tu benung mulai ke diri nyedi harap ke sama berjiman ke bisik jalan alun kita ke bersekut lebih lagi pak tunggak ke pasar Kuching tau ya. Okey, jadi okey berkongsi ke penerang atau ke info bukai berdau kita ngujung ke awak pemerintah malam pukul 12:30 malam tau. Atau Jakob Tesau madah ke Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak begulai ngau perintah Sarawak dekat ngatur pengerami nyuak ke prais bub madok manah Premier Sarawak 2024-2025. Kalai pengerami itu dekat diatur 25 ribulan 9 tu ilah pukul 7:30 lemai ya ba Raya Hotel ngau muka Convention Center. Jadi tuju ke ngatur pengerami nyuak ke prais tu dan dikena muji serta berbahasa ke bala orang. Ati nulis bub ke datai hari menua Sarawak. Okey, hanya Siti Ari megak pengawal ke dekat diatur Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak bergulai dengan Perintah Sarawak ya, kena 25 hari bulan 9 terilang. Okey, atau lagu baru hari Welta Bana Minta Nuan Pulai Baru.

Okey, lagu ke di Bahai Linda ya, Kawal Hati Tua. Hanya di jam kita 10 minit dekat pukul 12 tengah malam. Hanya dibakar selama pukul 12 tengah malam. Tak lagi kita boleh mendiang ke timang kerebat tawas untuk ke pukul 6 pagi pergila. Hanya di nakak tu aku, Sam boleh pukul ingat kita ke malam tu. Harap ke boleh bergulai baru, awak ke bokai. Jadi dua buah lagu ke penudi ninggal ke kita malam tu peninggal ya. Hari menua ke benar ya. Ditangkan ke lagu baru hari Stella Francis. Ya, sak ke Tegal Danji. Ngaunya selamat malam. Bertemu baru.

0: Sesi
1: Timang Kerabat Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Visi

siapa ke dekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9? Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Dadai Agi Pengerindu. Dia Pu Nuan Siku. Dayang Bintang. Singkang.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nak naik ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri je ada pesi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngah tarik ko meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam bisi.
0: Mana neh? Pada jam ko tu bisi api kediri. Kekijap ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu anak mana orang
1: lomat jam di tu sini.
0: Sam nama nantung murus-murus gak tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya.
1: Nadai lah si kak medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, RYFM, segurai sejalai.

CSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebegak Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.

0: wabarakatuh.
1: Ingat Al, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, Ananda ingat, mai apa yang naik, minum malam nyadi, sama-sama, mendiang

0: Eh, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, si. Puh, lawa dengar aku diri ni. Nama aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ni. Spon si.
0: Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nadainya. Mesek.
1: Ya. Yeah. Kediri dia kah?
0: Kediri. Nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Tu nala mau proto lapar.
1: Oh, piak ne. Okay, nama tu kampak aku tu ne. Nama tu kebisir itu si. Salung irok itu dia piak.
0: Kampua.
1: Kampua itu. Nyamai kampua itu si.
0: Nyamai. Kampua itu nyamai.
1: Kamuji ka? Oh. Kamuji kampua merah. Daging.
0: Sam. Nama mana untuk nginsap itu, Sam?
1: Nada. Nada awak. Nada orang muda deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nginsap buat kedai makai tu.
1: Anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mai orang ke nak meda nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai tu makai. Gaya nuan sponsor ku 300 mesa ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kini tu jalah duduk di tu jangan nginsap.
0: Paduk nang nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya manar ne.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang nyin sama.
1: Kalau mau lo sih, kom paluang kita lo.
0: Ne, nemu panon takut. Namu nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul

pintu ke jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak bat luar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemah ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.

0: Isay? Oh, Isay.
1: Nama hindi?
0: Bekeni kaku ka nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah ku baca ba radio.
1: Oh, namu ku. Laban ku sanya bising anjung.
0: Ba, madah kaku meh.
1: Au, beketu. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Ba, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Agi ngenak fake ya kah?
1: Ih, nada agi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.

0: Siti hari utai ke patut diperhati ke kita mega enya lebuh kita ke ngigak tahu yang kereta calon kita itu tadi di pelapak ke kunyang kato berguna mega to orang ke setipak ngau kita ko kita berkeni ko jakok setipak to setipak hari sukut nama kininya
1: setipak turtinya orang ti sama lah. Okey, ngambil ke contoh setipak bak kita ti nemu Tuhan. Okey, ianya ya orang sikoknya mesti nemu Tuhan. Ngau nuan setipak ngau nuan. Reti laban ti ya nak nemu Tuhan buah harun yang enak sebaka ngau nuan cara yang mai penghidup nak sebaka ngau nuan lur cara yang ngerja utai ngurus ke rumah tangga megak nak sebaka ngau nuan lebih lagi dekat mendidik ke balana atau ngajal balana disiplin balana tentu ya nadai nilai ti sama ngau nuan. Reti nyak ke Yakub nak setipak ngonuan. So Yakub kita ianya ia ti setipak ngau kita lebuh kat niring rumah tangga ianya penampak sama ngau penampak. Ngai jadi penampak begulai ngau pemetang.
0: Ya, ukai munyi ko kita entik kita selalu ninga orang nyebut Yakub dito oh nuan nak setipak ngau aku ba. Dunia atau kita nyebut setipak atau kita lebih lagi medak ngagai ari penatai pemisik
1: ko betul kita, penatai pemisik megak toka status sidak ya
0: pelajar
1: sidak pelajar sidak ya nyek ngik dunia lah ha tamunyi ko aku tadi nilai ngik kita nak sebaka ngon nilai dunia okey ngedunya dekat medak pangkat dekat medak tikas pelajar toka pengeraja duit ringgit kini tang bak kita munyi ko aku tadi nyak kebuah iring Allah Ta'ala bepun Pak Jaku ya nyak ti nyadi ke pelasal penghidup kita.
2: Pelasar Jurai 635. Pelasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Aku Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Ayah kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi enti orang ba belakangnya mai mengi barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, uliah mai pengelantang di orang bukai. Hati kitai pun rasa lantang, enti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YFM.

Taibat media sosial, nangi ke penerangnya, ukai penerang ke amat. Pansiat siliat dulu sebelum kita share ngagai kaban belayan. Nanti kita share penerang ke bula, kita uliah dihukum upis di berkuasa. Okey? YFM, segulai sejalai.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Selekat jaku perangsang ke saritu, kerjap manah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi dan berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sidak ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngagi orang di serantau. Lepas kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang neju kecari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat namah berlipat dalam penghidup kita baruang bilik kita. Pemanah kita ngga orang bukai pedau untuk temu dekat dibalas ngga pemanah. Ngga orang ti ditolong kita ndak terbayar tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelalu bertukut ngga orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Tidak ada ngawak. Tidak ibu kita bergendang ke pengawak kitanya. Tuhan menik. Lalu yang upah orang tinggungan hati di sinu, hati di siru, kemanah tetap dibalas ke kemanah. Yang adat tidak letak taruh ke kita misia. Segitu sahnya di orang timanah. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngami uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-buan ngemuan penemuti lurus. Bisik orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang reja lainnya. Terus kajak jalai kita. Kerja nak uliah. Kita yutai ti badas. Laban berpujung ya, Tuhan ajak tinggal diakin kita siku-siku. Lalu ia ndang akin ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke selaka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air berlakonya. Pertinya utai timit kerja kita besar itu boleh mai pangkok bagi orang di hari ini. Haram kita sama-sama ngasil kerja air berlakon kita itu. Awak kerja manah ngok kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita semua.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jauh bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang Maya orang ngaga diri, ndak nemu. Nanti udah ngutang.
2: Nanti beda wisi duit kena Maya. Padah dulu Maya ke kaban.
3: Orang ke diin jauh kita nyak, sigi lembau kau nagi ya. Kaban ndak nyamaya tinggai ke kita ringan. Kesan bayar utang kaban tu, ari kami.
4: Sway, ngawai.

kita ba dinidinindor. Kita ulian dengan kena smartphone, tau download RTM Click ba App Store, Google Play, tau ke App Gallery. Ulian mega dengan kena laptop, tau ke komputer ba RTM Click. Teruskan dengan WiFi nak ngira dini ala kita.

Rido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya silik dulu, bak orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.

kita pemaduk mayu monoh rail Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu, yang kaum sesayus 3 kali seminggu dalam tempoh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk serta jaga pengerai rundiam. Pesan tu hari aku, Isali Ngau YFM.

0: lain agak batang topik tu agak hari tu.
1: Okay.
0: Hanya dinti bak ajar kita orang Kristian. Bahkan ni orang Indo ke dikumbai bajiak bermua Allah Ta'ala tu.
1: Bajiak bermua Allah Ta'ala lah. Jadi aku berarti ke semua kita ke Indo nya bajiak megang bermua Allah Ta'ala.
0: Amin. Laban
1: Tuhan tu tadi ngagak kita sempurna. Okay, jadi sawut aku ditu dalam jakut dalam 31 ayat ke 30 lah. Pemajiak tau nipu, lalu pemaneh gamal tau lenyau. Tang induk kenangi ke Tuhan patut dipuji. Lebih kenangi kalah tala, ia nemu cara ngena garik, ia nemu cara ngantak, lalu ia nemu cara begulai ngorang, lebih maya pengerami, lebih ia kerja, lebih ia di rumah. Lebih kenangi kalah tala, ia nemu pat kepatut dikerjaya sebagai orang Indo.
0: Oh,
1: sebagai orang Indo ia nemu, ia sebagai bini, ia sebagai penjaga rumah tangga, ia sebagai nai, ia nemu. Lalu ia nak ngambil uliah, tau kena bambil uliah, lebuh laki ia kerja jauh, lebuh laki ia semak dia kini ia tetap. Lalu kais minatnya aja, ia mega bertanggungjawab ba ruang bilik kit kumai Indo ti luar biasa. Tau kini ti amat-amat nyenang kati Tuhan, nyenang kati sida ia sebilia, lalu nyenang kati orang mayu. Serius ngau umul kita ya. Nanti kita berarti kita mensia tu umur kita 12 lagi dikumpai anak-anak atau ke remaja kini umur kita 18 nyak kita ditukar tinggi kita tapi nama kebuah perintah ngasuh nukar tinggi laba gama kita berubah jadi udah nyak tadi umur 21 mega
0: tukar baru
1: tukar baru nama kebuah laba gama tua
0: berubah baru
1: berubah ya jadi artinya tadi gamal kita itu tadi nemu berubah.
0: Pemajik
1: atau penyigat kita nyata deh. Penyigatnya tadi nemu lenyau. Nemu lenyau. Bekeni pun pemajik tuanya tadi nemu lenyau. Nama kebuah lenyau, laban dia berubah. Arti kita berarti ke. Agak kita ke biak sebuah umur 20 lah. Terlihat isi kita ya pelamat tu. Kelihat kulit kita. Agak terlihat. Gamal kita yang tadi buru riak ya. Mata kita tadi agak ciru bunyi kerja ke orang ya. Tak lebih kita nyodak kita berumur kita nyodah 40 lah. Dia kita dekat dengan saya. Berkini ke saya pengering tubuh tua, hari segi pengering tubuh. Hari kulit tua kengeriwat. Nak boleh ni, kini ku jaga orang kemarin. Nak boleh dinapikan.
0: 40 nyampe tu ngeriwat ini pastor. 50 baru bisik mimin.
1: Nitiah ke gaya tubuh tua kawai. Jadi nanti kita berarti ke puan, nitiah ke gaya, kini gaya tuan jaga tubuh. Walaupun
0: setuju ku dengan tuan.
1: Ya, walaupun tuan nyebut umur 40-an tarimpeng gitu, nanti tuan nak jaga tubuh.
0: Nanti tuan udun payak ke diri.
1: Udun payak ke diri. Tak ngujuang ketua tak ngeriut. Jadi kita berarti banyak pihak mega.
0: Kita
1: nyububan. Jadi pemanah agama kita nya tadi nanti ambil kebanding sumpah ngelik tuannya tadi bisa ngelik tanya udah umur 40 lebih nyukap cabut ke ngelik juara bayang kita jadi nyak muka ku tadi pemajik tu nemu lenyau tau ke penyigat kami laki tu nemu lenyau laban buat kudus madahnya sementara utainya deh tang ianya utai kena nemu lenyau lebuah kita nangi ke Allah Ta'ala
2: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Tempat kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak ngoda ni tiak hati. Oda memimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tukak, nyinkak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

tentu kita suah medak troli dengkah bak Sungai Pandu, bakal bak supermarket ngau mall, bisik ditinggal ke bak parking kereta, bisiknya bertengah jalai, bak tisi parit pun bisik ya. Ubah meh ulah kitanya, engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan. Nanti kita udah ngelak, nanti ngepan tinggal ke bak nur ndak, ngepang jalai orang bukailah, ngumuh meh bisik orang ke ngumpul.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Suara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Hi, kita na patun madah kapasun handphone, email, Facebook, takkan nama nama aja. Ngagai sapa sapa. Kita is nama nama ati mensia tu nama berubah. Nanti sudah bisi ati jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngagai kita. Siti lagi, anang kah password kamu tamat, baka nama tinggi, hari pengada, tau ke 123456. Lambannya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, ngawai FM.

kereta, Kak Meli. Orang yang bisi telefon culik, Kak Gameli. Orang yang bisi kasut baru, Kak Gameli. Bisinya tadi, Kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita yang dapat orang, buat utai ke mana. Bakal bagas gawak, bisik gasil. Pesan dari aku, Monica Gary, Enggau.

Kak Gamali. Bisanya tadi, Kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita yang dapat orang buat utai ke mana. Bakal bagas gawak, isik gasil. Pesan dari aku, Monica Gary, Enggau YFM.

0: duo Pagi Rewind.
1: Penuh ringat, penuh pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama. Kini, ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri, medak handphone. Ya. Ya, nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amang ke nyari kita ke besawut. Kadangnya, meh, mayuh hati ke benuh hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang ringat ke diri. Ringat, tamak ke diri. Pamit pangking, nah. Dahnya dah lemah harinya lapar perut kebaruan nemu
1: kan dua. Ti aku ungkah semua pintunya te kepan dua. Oh kelapa.
2: Mana mentah senting kamu pintu.
1: Nah, awak ke nyium baunya ne. Noi pansut baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai deku ya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Oh, okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka.
2: Oh, 31 hari bulan.
1: Ya, 31 hari bulan. Tang sidak misi bah hospital madah kenia ngapa ya suba ngaikia malu dikangau bala kabarnya nama merdeka ku ya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh yang ngagak nama Rebecca. Nak tu jawab macam tadi ni. Rebecca. Bisa istimal ngu nama Merdeka macam tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan dia ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada lovely Alicia.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerpai dah begitu ke medai ya.
1: Nadai nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Jigo. Jigo.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runian. Anang dak berbunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.

Segulai sejalai Gawa FM, bak program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau gau balatilah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh menggali pedal live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM New.

Nama, perkara kepatut, digagak, henti nuan, nemu diri kena tipu. Baduk, berandau, ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut, meses, tau kekangal sida. Sekat nombor, ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank, kena nyekat transaction di anda dikemenal kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpu nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: KBCD kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ya nya sarito hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11
2: 2025. Kalian ya kenalah di hari tai itu klub bagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilap. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM,

0: Lori dan kita nintir ngari bermacam lagu mengundang hati.
1: Isi lagu rock.
2: Aku dilengkah kenuan pia ajar.
1: Tidak cukup rancak, haram minyak lagu dangdut.

0: Turunkan.
1: Nyangka tu me asai mabuak pengrindu. Ingat kenuan gai badu-badu.
0: Merindang kita, Penyorak Pagi. Y 9-12. Nela, kena hari. Rontak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam. Y FM, segulai, sejalan.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngering ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Visi Maduro.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancang, haram minat lagu dangdut.
1: Kasihmu

0: Rancang.
1: Nyangka tuk meh asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita,
2: Senorak Pagi. Y 9-12. Nela, tengah hari. Lontak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam.
0: Y FM, segulai, sejalan.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap pengangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Napa duit nadai duit? Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya? Nam Raya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal terkerjaan wan, ulih nyelamat kurang, hari itih diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisik siku nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siku laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengar ke diri ni. Yeah. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan?
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ana ada orang dekat dekat spon kah?
0: Au dah dainya mesek.
1: Ye, kediri dekah?
0: Kediri, nak patut nak sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nak mau proto lapar.
1: Oh, pian ni. Okey, nak mau ke kampo ke tu ni. Nak mau ke bisi ditu si. Salung erok ditu dia pian.
0: Kampo.
1: Kampo ditu, nyamai kampo ditu si.
0: Nyamai, kampo ditu nyamai.
1: Kamuji ka? Kamuji kampo merah daging.
0: Eh, Sam, nama nanti minsap itu, Sam?
1: Eh, nak tak? Nak awak? Nak ada orang mendak deh?
0: Ngin mayu orang mendak tu. Nuan nemu tak? Salah nak minsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu minsap. Nak ada ke orang lara sih?
0: Nyak mayu orang ke nak mendak nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan, 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300-nya?
0: Au, nyamai aku main nonton makai. Gaya no sponsor ku, 300 masa ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kini. Itu je lah, duduk di tu jangan nginsap.
0: Patut nak nginsap, nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya, Sam?
1: Ni?
0: Nyinnya.
1: Ih, yang manar ni.
0: Nya.
1: Eh.
0: Anak ngisam kan?
1: Kalau kumai lo sih, kumpal luang betul lo.
0: Nih, namun apa nuan takut? Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

statistik mandang ke penusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerana.

kes culik tau kelen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miet ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang ndak dikemata, berjalai peneka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzik dak ngak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: tay ka kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 bulan 11
2: 2025. Kebayaan ya kenalah di hari tay itu lebih lagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Pengerah Pagi YFM.

0: Perak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Yep. Sepenggoda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sepanuan.
4: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
1: Dengarkan pengerak pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalan.
3: Selamat pagi, semua peningat di Selampur, Menua Sarawak, Tanah Kenyalang. Mulai baru kita bawa pengerak pagi. YFM, tentu ya, pagi hari 4 kita ke Sarito. Hari ke 17 kita sudah nyingkang ke 19 tahun 2026. Terima kasih ya, memayuah ke kita. Laban, temu-temu pagi sudah mulas ke Twil Radio kita ke frekuensi FM. YFM, tisema ba'alai luar kita adiau jam ke dia tu ngambil ke contoh aku ni tadi waktu peringat kita dia kapit ke pagi tu boleh mendiang ke YFM ba frekuensi 94.3 FM. Maka selama awak nur muka kedai kita YFM penggerak pagi jam ya ke terubah tu kita ke bergulai dengan aku Uncle Stone lalu pihak muka terima kasih dengan kita tiap mendiang ke kami hari tengah malam tu tadi kandang 6 jam ya ku dah dia tindak malam kita udah ditimang kami di pelandai ngau seleksi lagu-lagu bawa timang kerbak tawas kelimpah harinya megah ya kena ngulu bala ya ke gawa syip malam kira saya ku tidak salah 2 jam daki ha, dalam ketujuhnya ambiah me syip tapi apa ya okey jadi bawa pengerap pagi nang ya nadai ya nyemeta nanti kita itu tadi nak mendiang ke sampai pagi ya YFM laban ketanda terima kasih kita ngagai petara ti udah nampung support kita ba dunia injau ke pagi tu bersama mega tiap kami di kamai kita bersampia dalam hati diri lalu pian mega minta iri yang gembiang petara ba semua pengawal ia kedeka digagak kita ba semanjai hari atau lagi lalu ba sampai pagi YFM kita pagi tu harap kita sama dia jenuh dan lama pula kita bersampi dalam hati diri di ulu ke orang ti megai pengarap abahai bersampi pagi YFM pagi hari 4.

Recording tu di kena ngisi program semiang pagi bahai. Nitya kari bulan di udah ditetap ke. Kat 4, 17 hari bulan 9, 2026. Anak lama dah program dekat belabuh. Selamat pagi, aram kitai dalam nama Petara. Ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengrindu. Dulu begulai semiang pagi tu bersampi kitai. Oh Tuhan, ngagai nuan aku ngigap pengenduh, lalu ngagai semua tanda nuan aku nungak kati aku. Oh Tuhan, sekali ke benung berjalai tau ke berumah, sekali ke dalam pengawal aku tau ke dalam kerja aku. Aku nyerah ke semua pengandal hati aku bak nuan. Beri aku bantu nuan dicukup, awak ketau ngati ke diri ari semua utai. Oh nuan ti berpengasih, ngelui ari semua. Sikap ba aku, ungkup aku, oh Tuhan, nitih ke penekak nuan. Lalu asuh aku, terpantup ati ba utai, ti udah ditagak nuan ke aku. Nuan ti berkuasa, penuh merik jakut tangkan. Bab. Dalam kebun bungai, ti mayuh macam curak engau bau rengut, ketumbuh begulai endang manah di pedak. Tajak berbeda, tiap-tiap bungainya dipanjah hujan ti sama, serta nerima pengangat ari sitik matahari. Bekenyak megak kitai mensia, ia ngembuan mayuh bangsa engau curak kulit, tang semua di tempat petara ti sama, lalu semua datai ari asal ti sama. Pupu bangsa ba'araban mensia patut nyadi kepun penatai saati. Baka dalam muzik, ka alai mayuh not berpadu nyadi kot tik lati. Penyerakup endang berguna ke pengidup, pun ke pengidup ianya pengerindu. Dalam dunia material, semua elemen utai dunia begulai ketegal adat kuasa penarit. Adat kuasa penarit ngawa begulai sekedar elemen ti nyadi sitik bungai ti manah. Tang lebuah kuasa penarit nadai agi, bungainya dekat luluh lalu mati. Bekenyak megak bak kitai mensia. Kuasa penarit saati ngau penyerakup, sigi daya ti ngempuang semua mensia begulai. Bahaulah udah ngagak turai dikenak nyerakup ke semua mensia di dunia. Kitai patut berbendar, narit sidak ngagai sengkiluang penyerakup. Lebuh kitai bertemu engau mensia ari mayuh pupu bangsa, menua, agama, engau penemu, ti endak sebakang engau kitai. Kitai endak tau ngasuh, semua bida tu nyadi keempang antara kitai. Kitai patut ngaku sidaknya bakal bungai ros ti bermacam curak, tumbuh bak kebun mensia ti manding, lalu gagak nyadi siti aris semuanya. Bahaulah nyebut, panggau penyerakup udah didiri ke, anang medak pangan diri baka kampar. Kitaknya buah sepun kayu, serta daun siti dan. Tumpu ke perenyang kita nuju penyerakup, lalu asuh perencing penampak ia mancar bak kita. Begelumuk meh kita begulai, lalu ketegal petara, berbendar, buai semua utai, tik nyadi kepun penatai, penyerekang bak kita. Dalam sembiang tu, kitai deka minta ngeke petara, ngambil ke semua mensia semampai berserakup. Oh petaraku, oh petaraku, amat bendar, aku ngangau nuan, lalu bersampi bak mua pemetung nuan. Minta ari nuan, awak ke semua pengasih nuan, tau nurun ngagai balas mengatu. Tebalan ke sida engau pengasih nuan, serta pengamat nuan. Oh Tuhan, gempuang serta tanggam begulai semua hati. Asuh sejalai semua semangat, lalu ransiang ke semua roh, nengah tanda suci engau penyatu nuan. Oh Tuhan, asuh semua mua tu tampak nengah pancar penyatu nuan. Keriang kepunggung semua pengasuh nuan,
gawa dalam perintah nuan. O Tuhan, nuan ti ngembuan pengasih ti nadai tata. O Tuhan ti pengampun ngau penembang. Ampun dosa kami, tembang pengurang kami, lalu asuh kami nunga ngadap perintah penyayau nuan. Ngangau perintah ti tegap serta berkuasa. Ngunduk basungkup nuan, lalu nyerah ke diri bermua mulia semua tanda pengamat nuan. O Tuhan Petara, asuh kami baka gelombang batasi, baka bungai berkebun, bergempung bersetuju nengah pemisi pengerinduk nuan. O Tuhan, kerembai ke dada nengah tanda penyatu nuan, lalu gagak semua bangsa mensia baka bintang ti berperencing ari peninggi mulia ti sama. Baka buah pemetul ti tumbuh bakayu penghidup nuan. Amat bendar, nuan meh ti pemaduk tegap, pengibun diri, ti pemeri, ti pengampun, ti penembang, ti nemu semua, sikut ti nempak. Abdul Baha. Nya aja, terima kasih.

Dunia petara, dunia petara.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung. Hijau burung kanyi umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang ke tidak bujang, bala tidak laki. Umai ke kita besai, balat lantang hati. Keban ke kita langgang, 30 hari. Umai ke udah rangkai, kayu lama mati. Ke kita nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari baru kita nunu mintae kae mimpi nunu ga bau manah anang bela tapi kita ngiga pamakai ila abis mati sungai ti panyai jalai digaga titi. Ulu dulu seluap langannya dudi nyak sengawak ngenak nadai jalai mati tu benaka jaku ngajah megai api kita getah perah gawak galantang hati gawak ganda lama asa minak seketah hari. Boleh ke duit mimit, kena beli roti. Bekal gawak nugal laki. Kena ke beli lawak, manuak ke ngau babi. Tik ke bisi lebih, pakai dudi hari.
3: Selka jaku perangsang kesar itu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ka digiga. Anang betukut berkunci ke misi kita ngau orang ti seranta. Lebuh kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak kita nemu titik kerja jari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita ngau orang bukai, pedau untuk temu dekat dibalas ngau pemanah. Engkau orang tidak ditolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anak kita kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang enggak medak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nolong orang. Nadai ngau. Dari buah kita bergendang ke pengawak kita yang Tuhan memang. Lalu yang ngupah orang di umbuan hati di sinu, hati di siru, pemanah tetap dibalas ke pemanah. Yang adat tidak letak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebuh kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawak kita. Lebuan-uan ngemuan penemuti lurus. Bisik orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak uliah. Kita yutaiti badas. Laban berpujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia andang hakim ti lurus. Mother Teresa kala nyebut jaku kemunyitu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau kebo jaku iban. Aku nda uleh ngubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga. Awak kia ngasil kerja air buat telaganya. Pertinya utai timit kerja kita kesar itu boleh mai pangkok bagi orang di diari ilang. Haram kita sama-sama ngasil kerja air petelaga kita itu. Awak kerja manah ngawak kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat bagi kita semua.

0: TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir hari angin, lebih banyak batu atau kengkasih. Tajak pihak, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari dua minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB bukan erti penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita yang membuanti kas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Yo!
3: Uy, nak mau tanya.
2: Udah nganjung ke pulai ke rumah, yo.
3: Bah, ni kereta nanda.
2: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
3: Oh, ada yang banget tersalah nada. Bah, tamak meh.
2: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
3: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, yang nutup pintu tu malatnya.
2: Bah, yo, lama terkenung. Haram, lupuk tu ah.
3: Adai, terperundi yang kedi ni kau minta sponsor eh.
4: Ingat you, main numpang kereta kaban tak kesap.

yang sudah wai bambai ke anak temuai. Lagu Aria Natalia dia ke pagi tu meridang kita bawa penggerak pagi. Lalu pihak menggang, lalu ke semua temuai ti baru aja terengkah kaki. Temu-temu pagi tu ngaga yang menua Sarawak baiknya tadi baru terengkah dia. Kuci yang baru terengkah dia. Miri di Sibu, Bin Tulungau, dini-dini aja meh. Andur kita tinggal lawak menua kami di Sarawak di tu. Penatai kita nang yah dia sambut kami ngau ati gagal. Lalu pia meh ngarap kalau bambai ngau kami di menua Sarawak di tu. Munyi ko lagu Natalia di tadi. Ketika nak ada untung udah gak temuai datai. Lalu uliah dia ambil kambai lagi. Okey, jadi ya pagi tu apa kunci ke sekedar berita kelebih lagi kawal ngau aktiviti kunci di pejalai ke dalam kandang 2-3 minggu ya ke dekat datai tu. Tu terubah berkenan ke bah pengawal berperasa pepsmia ke alainya tadi kena hari 6 tu ilah ianya 19 hari bulan 9 dia gerbang Sarawak Family Planning SFPA dekat ngatur kimpian pepsmia ngau nak berbayar. Jadi pengawal tu dekat dia tu ba klinik Sarawak Family Planning Association yang ngimai jalai piramli kuci yang tidak berjalai piramli kuci yang pernah kita upis radio atau upis RTM tu seberaya aja out nak jawab kami ini tu. Jadi pengawal berpersa PSM itu dekat di atur berengkah hari jam 8 pagi ngentuk ngagai pukul 12 tengah hari nyalai nesau semua orang induk tu tadi ngambil ke ngambil peluang tu untuk berpersa Pepsmia ndak bayarnya wai. Lalu pihak mega merangsang bala kita ya ke laki ya mega ya ngambil ke nganjuang meh bala ini wai kita bala suluati kita sama ngau berpersa. Okey merangsang langsung kita ngau berpersa ke nanti kita laki tu ndak ada itu berpersa apa tanya tadi tanya meh orang tadi tanda kita sayau ngagai indai wai kita sayau sida ya anak sebenarnya sayau ya tentu ke nyaga mega pengerai. Okey lalu masal nyung ngirit sedak nah tentang ngelalau sida ya me ambil ke berpersalaman kita tadi berpersalaman lagi ngambil kita ngadang lalu nemu ti nyuma bisi utai ya ke bisi ngemedias ke sida ya ngai ke nyau kelalau lawan pedih kita ya labanya jemah ila. Okey nya bekawul ngau pengawal ya kada tu hari 6 tu ila nya pengawal berpersa pepsmia ngau nda babayar ti bisi di atur ba klinik Sarawak Family Planning Association ba jalai P Ramli di tu. Lalu berkenang ke ba berita tak pengawal ya ke bukai mega ke bisi dekat di atur kalai Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak begulai ngau perintah menua Sarawak tu dekat ngatur pengerami alai nyuak ke peraya sebuah pemadu manah Premier Sarawak 2024-2025. Jadi ya pengerami tu dekat diatur 25 hari bulan 9 tu ialah ianya kena hari 5 minggu baru jam 7.30 lemai baraya hotel ngau convention center. Jadi 7 ngatur pengerami tu kalau indora nyuak ke peraya senang dikena muji serta berbahasa ke bala orang ke nulis buk datai ke menua Sarawak di tahu nak putus-putus ni aktiviti tak ke pengerami ke bisi diatur dalam menua kita di tahu. Lalu berkenang ke ba berita megaya ke bisi di peda aku ba Facebook berita RTM Sarawak tu berkenang ke ba perintah besar ti setuju nambah ke pengarif parlimen ungkup blok Borneo takut dari blok Sabah ngau Sarawak. Jadi pengawal nuku kena dia gapai dengan pengawal nusun baru berdua jemaah ila. Lalu Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim madah ke pemutusnya udah dikebenar ke kabinet ke alai penyampau spesifik ngau cara berjalai kena dekat di perundingan ke dulu ngau komuniti pengawal berpilih tau ke SPR. Lalu kuya madah ke tu pengguna amat kena tentu ke penyampau kaban parlimen kelebih lagi hari blok Borneo ianya Sabah ngau Sarawak di kemanah kaki nanti dibanding ke ngau perlu dua ia ke bisi dia tu. Lalu nyama tak benar ke yang madah tadi perkara tu ngambil timpuah semak 60 tahun tang perintah besai tetap membenar dekat ngemujur ke ia. Lalu yaku tu dia keluar ke rebuah maya bak pengerami ngintu hari Malaysia 2026 ke diatur bapalan Convention Borneo Kuching BCCK
The Malam. Oh, maha cukup ramai The Malam. Kalau bagi ya ke di peda aku ba TV nyau letup-letup aja utai ke di ayan ba apa ramai tu. Okey, jadi nyau ngasuh hati tu terbegam ke jadi siku area pernah menua ya kenguan di menua Malaysia di tu. Lama jam eh siapa nak talu hati lama kita ya dia ba dunia ya ke likuan ngopi enggak nadai bisi penyarut besai lalu bersebut berkawal ngawa penyarut tu nanti nada penyarut anangga kita itu nyobrengkah ke nyarut orang dulu tapi ya ya baki ya. Okey, jadi udah tu lagi bakal selama dekat macam seberat bisi dikirim ke peninggal kita ba email kami yfmb@gmail.com ngawa pia mega kena nombor WhatsApp account tentang sebenarnya arama kita terus berperindang kita ngergas ke mata pagi hari 4 kita ke pagi tu lagu Ari Sulian nak uliah ditikal pula ini.

0: Isay? Oh, Isay.
1: Nama hindi?
0: Bekeni kaku ka nulis pesan beratu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah ku baca ba radio.
1: Oh, nemu ku. Laban ku sanya bisi nganjuang.
0: Bang, madah kaku meh.
1: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganju orang yaudah nyak. Lagi ngena fake ya, kah?
1: Ih, nah dah lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan kita pagi tu keterubah tu pesan pemati kerikirum Kelvin tau ke Ipun jadi pesan tu tadi nuju kawan belayan ya ke hadiah bapulih mena betuang liduang sekirau sabu temudu sanah miri pemegah belayan ke dia di Bintulu melugu lubang tu terbaruang gau semua ya ke ngelala Tan Liang Kiau tau ke nyambar jadi pesan tu tadi madah ke Tan Kiang Kiau Tan Kiang Kiau tau ke nyambar udah nadai kemari 16 hari bulan 9 lalu Niang Tan Kiang Kiau Niang Tan Kiang Kiau tau ke nyambar tu deko diintu bala mayu barumah Niang tempunya barumah latup empilik tengah lacau pantu kena malam pagila malam hari 5-18 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang kena pagi hari 6-19 hari bulan 9 ke pendam empili lacau jadi semua kabar belayan ia ke di pesan dipinta datai ngesah penusah rabatu sila lagi kita tahu bertanya lagi Kelvin tahu ke Ipun ba nombor 0195182701 tau ke ngagam jadi niang tu bernombor 0148

Kecamatan Kiangkiau, tau kentari nyambar, udah nadai kemari 16 hari bulan 9 lalu niang tan Kiangkiau, niang tan Kiangkiau tu deka di itu barumah yang pu barumah latup empili tengah lacau pantau diskai malam mai malam pegelap malam hari 5 18 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang kena pagi hari 6 tu ila 19 hari bulan 9 ke pendam empili lacau kebelayan ia ke dipesan diminta datai sampal ngesah Nusa Rabatu lalu kan nemu sile agi tau bertanya ngege Kelvin takipun tempu bernombor 0195182701 tau ke ngege menjadi niang bernombor 0145865171 lalu pesan ia kedua setimga pesan pemati ke dikirim manjan anak aluang tau ke bini ajah tau ke inem pagar bagi tahu dia pesan tu tadi nuju kabar pelayan ya ke dia ba face 1 ngau face 2 skim pendapatan semula luban tu batang air luban tu ngau pem ga bala ya ke dia ba menyang sedih suai ke bagi bala ke dia ba rumah ngadan lalu nuju sabai anak galah lalu pem ga kabar pelayan ya ke dia di Selangau ke lebih lagi kumas anak empati bala ke dia di Bintulu Miria Limbang Kucing ngau ia kenalah dia rintai kerito tinggalah Greenet anak Meribin jadi pesan tu tadi madah ke Greenet anak Meribin Greenet anak Meribin tau ke ini empaga udah nadai kemari hari 3 16 hari bulan 9 lalu niang Greenet anak Meribin niang Greenet anak Meribin tau deka di itu balam mayuh baru mah jamir pudai luban tu malam tu lagi malam hari 4 19 hari bulan 9 sebedau ke di anjung pagilah pagi hari 5 18 hari bulan 9 kita kan mu sila lagi berkawal ngau Pusah Rebatu tau bertanya ke Fiona tau ke dobelik nama terdara bernombor 0111917876 tau ke ngagin pagal bernombor 0141 6863153 tau ke ngagai duam ba nombor 0178587709 anu baru pesan ya ke dikirim majan anak aluang tau ke bini yang ajah tau ke indai paga ke pagi tu nya dia pesan tu tadi madah ke indai ya yang Greenian anak Meribin Greenian anak Meribin tau ke ini paga udah nadai kemari area 3 16 area bulan 9 lalu niang Greenian anak Meribin niang Greenian anak Meribin tau ke ini paga tu deka di Senggai bala mayuh baru rumah jamiat pudai lubaan tu malam tu lagi malam hari 4 17 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 18 hari bulan 9 kabar belayan ya kekan musi lagi kawal ngau Nusara Batu tau bertanya ngage Fiona tau ke boleh nama saudara bernombor 0111917876 tau ke game paga bernombor 0146863153 tau ke ngage duam bernombor 0178587709 pesan ya ke situ nya setimga pesan mati ke dikirim bujar anak angau tau ke apa ya luncau ngari ke menyari ya uca do boleh nama lembu anak angau nya di pesan tu nuju ke belayan ya ke dia ba rumah kandang nanga ke biau sungai suat sungai benak ke belayan ya ke dia ba batang bali sungai gad sungai bau suau merirai batang rajang belawai menuan kenawiat bala ke dia di sibu igan wak pakan Marau Bintulu Miri Limang Kucing Gawi yaknalah dia rintai ke ditu tinggal janduan anak abir jadi pesan tu tadi madah ke janduan anak abir janduan anak abir tau ke indai uco tau ke binian yang angau anak nyang udah nadai kena aria 2 tu tadi 15 hari bulan 9 laluan yang janduan anak abir niang janduan anak abir tau ke indai uco tau ke bini yang angau anak nyang tau deka di itu bala mayuah ba rumah anak ya antara ba rumah uco tau ke da boleh rumah lemua anak angau country height jalai ulu sungai kapit malam pergilah malam hari 5 18 19 sebedau

0: ke di Anjuang pagi hari Minggu tu ialah 20 hari bulan 9. Kita akan nemu sila lagi berkawal dengan penusaha rambat tu. Tahu bertanya ngagai ucap nombor 011-255-03-039. Tahu ke ngagai bujar bak nombor 011-15-68-09-04. Sudiah bak nombor 017-801-08-29. Anda baru isi pesan pemati ke dikirim bujar anak angau tau ke apa yang luncai ngapain megam. Jadi ya uca tak kau dah boleh nama lemuk anak angau ya. Jadi ya pesan tu tadi madah ke indah istuai ianya jandun anak abid, jandun anak abid tau ke indah uca tau ke bini ni angau anak nyang. Udah nadai kena ariah dua tu tadi 15 hari bulan 9. Lalu ni yang jandun anak abid, ni yang jandun anak abid atau ke ini uco, tau ke jadi bini ni angau anak nyang. Dekat di senggai balam maiwah ba bilik sida tak ke rumah sida anak ya yangnya uco, tau ke kemudian melemu anak angau ba country hide ajalai ulu sungai kapit malam pagila malam hari 5 18 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang pagi hari Minggu telah 20 hari bulan 9. Kita akan mesti lagi berkawal ngau penusaha rabat tau tau bertanya ngagai ucap nombor 011-255-03-039 bujar ba nombor 011-1568-0904 tau ke ngagai sudia ba nombor 017-801-10-829. Lalu nangkan kenyak ngatai ke steam mega pesan pemati ke dikirim sara tau ke kinyuang anak nyambar ke pagi tu pesan tu menuju bala ke diau bampauang betuang trai debak liduang betuang pemega bala ke diau ba antulang rumah sambau peruan rumah masir kebelayan ke diau ba putat ariran gran stumbian tanjung bijat atawang sembayang taman gamang taman tiara ngawiak nalah di harintai ke ditu ti ngelala jelui anak garan tau ke bini yang ringkai anak upu. Jadi pesan tu tadi madah ke jelui anak garan, jelui anak garan tau ke bini yang ringkai anak upu. Udah nadai kemari hari 3-16 hari bulan 9. Lalu yang jelui anak garan, yang jelui anak garan tau ke bini yang ringkai anak upu tau dekau dintau balam maiwah malam pergilak malam hari 5 18 hari bulan 9 sebelau ke di Anjuang ke Pendam Kristian Bukit Munggu pagi hari 6 tu lah 19 hari bulan 9. Khabar belayan ia ke dipesan kita datang ngesah musara batu ngegaya rumah bubi anak ndawi gerandi Sri Aman. Nandu baru isi pesan pemati ke datai hari sara tau ke kinyuang anak nyambar pagi tu yang dipesan madah ke jelui anak garan, jelui anak garan tau ke bini yang ringkai anak upu. Udah nadai kena 16 hari bulan 9 ianya kemari lalu niang jelui anak garan, niang jelui anak garan tau ke bini yang ringkai anak upu tau dekau dintau balam maiwah malam pergilak malam hari 5 18 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang ke Pendam Kristian Bukit Munggu pagi hari 6 telah 19 hari bulan 9. Okey, jadi kebelayan kerpesan di petang sampal datai ngesah penusaha rapat tau ngagai rumah bubi anandawi gerandi Sri Aman. Pesan yang kelima ngatai kepesan ke dikirim Stanley Jilum Ana Edward ngari sedaya menyadi jadi ya pesan tu nuju bala ya ke dia ba gawias buai melanjan pemega bala ke dia ba sungai Engkabang keruan meribung padi ya kebablayan ya ke dia ba geraji atas geraji baruah sungai di bawah lau yang bulan tu maja bukuang asal pematuah bala ke dia ba nanga jelau jelau atas remah buang bungkang pelepuak kebelayan ke dia ba ajuang merunjau jungkal pedanua menanga padiah lubau baruah tanu ngkeraji dabu asamu ngopi mengga kebelayan ke dia ba buyong baru buyong panjai sengalang debak kucing miri sibu bintulung gau di seaman serta ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala sulah anak salang tau ke indai lutia hanya di pesan tu tadi madah ke sulah anak salang tau ke inaya lutia udah nadai kemari hari 3 16 hari bulan 9 laluan yang sulah anak salang yang sulah anak salang tau ke Indaya Luti atau deka di Senggai Bala Mayu baru mah Nelson James nangga buai padi betuang malam pegila malam hari 5 18 hari bulan 9 sebelah ke Dianjung pagi hari 6 tulah 19 hari bulan 9 nando baru pesan pemati ke dikirim Stanley Jilom anak Edward pagi itu ngaris dasmiadi yang dipesan madah ke sulah anak salang salah anak salang tau ke Indai Luti ya, udah nadek kemari hari 3 16 hari bulan 9 laluan niang sulah anak salang niang sulah anak salang tau ke Indai Luti atau ya, deka rinto bala mayu baru mah Nelson James dan ngebuai padiah betuang malam pergila malam hari 5 18 hari bulan 9 sebelah ke di Anjuang pagi hari 6 tu ila 19 hari bulan 9 kita akan nemu silia gib kawal ngapu sarabatu tau bertanya ngagai Stanley ban nombor kusuang 143585 119 tau ke ngagai Stanley ban nombor kusuang 13847227 tau ke ngagai Clary ya double nama JJ ban nombor kusuang 143585119 nando baru isi pesan pemati ke dia kirum Stanley Jilom anak Edward ke pagi tu ngari sidaya semnyadi isi pesan madah ke sulah anak salang sulah anak salang tau kini lute udah nadai kemari hari 3 16 hari bulan 9 laluan niang sulah anak salang niang sulah anak salang tau kini lute tau deka di itu bala mayu baru ma Nelson James nangga buai padih betuang kena malam pergila malam hari 5 18 hari bulan 9 sebelah ke di Anjuang pagi hari 6 tu ilah 19 hari bulan 9 kabar belayan ia ke dipesan dipecah sampalah datai ngesah musara batau lalu kanemu sili lagi tahu bertanya lagi Stanley ban nombor kusung 13847-2272 tahu ke ngegai Clary ya double nama JJ ban nombor kusung 14 3584 119 lalu terus berarti ke pesan ia ke 6 pagi tu setiap muka pesan pemati ti dikirim Patricia Ana Sandum tau ke Indai Benyon jadi pesan tu nuju kabar belayan ke lebih lagi rumah ia ke semakai mayarabat bakabat tansang saka penurian lempah uang melaban semua atas semua baruah semua asal pihak muka balabas tambah asal setambah ulu terusan bebangai kiba bangai kanan ngau kabar belayan kelebih lagi rumah ya kenambah hanya buka kabar belayan kerja isu banget duri banget gensurai layar pasok baruah awur bukuang banget nyelutuang buyong panjai remah buang bebangai kiba engkeranji cuat ya kerja barian batang ngopiam ganuju tuar rumah mat di sebakak streman ngau semua kabar belayan ya ke ngelala Brunual anak jabu kelebih lagi balai ke sama gawang gue ya CMS oke okay? Jadi ya pesan tu tadi madah ke Brunual anak jabu Brunual anak jabu tau ke Sigan tau ke Sigua tau ke apa benya udah nadai kemari hari 3 16 hari bulan 9 laluan yang Brunual anak jabu yang Brunual anak jabu tau ke Sigan tau ke Sigua tau ke apa benya atau deka dintu bala mayuah bar rumah Randi entana betuang malam pegila malam hari 5 18 hari bulan 9 sebelah ke di Anjuang hari 6 tu ila 19 hari bulan 9 ke pendamah pudu betuang okey jadi mencak ke belayan ke di pesan sampalah datang sah pengusaha rebatu nado baru pesan pemati ke dikirim Patricia Ana Sanom tok ini benyo ke pagi tu nyari pesan madah ke laki ya ianya Brunual anak jabu Brunual anak jabu tau ke Sigan tau ke Sigua tau ke apa benyo udah nadai kemari hari 3 16 hari bulan 9 lalu ni yang Brunual anak jabu ni yang Brunual anak jabu tau ke Sigan tau ke Sigua tau ke apa benyo tau deka diintu bala mayuah ba rumah Randi entana betuang malam pergila malam hari 5 18 hari bulan 9 sudah ke di Anjuang pagi hari 6 tu ila 19 hari 9 ke pendam pudu betuang minta kabar belayan ke dipesan sampalah datai ngesah penusah rabatu lalu ketujuh natai ke pesan ngetas ulit ke dikirim James anak jalian tau ke apa ya cancuan ke pagi tau nyari pesan nuju jenet ke dia berumah ngelambai ngau bala ke dia berumah pajau rantau kuyang mulut julau kebelayan ke dia berumah panjang rantau rusak rumah iki ya liwah ngepenggak bala di duang ngau rantau pita julau kebelayan ya ke dia menang ayam nang ijit nang luau nang raya rumah libah buat julau rumah lamba penyakai akai rumah bakar ulu mawang ngau bala di seras julau sida ubit ke dia batu lima jalai ke jadi pihak mega nuju pengajar Wilson di nangan kota julau aki dagang anak puan ke dia bermadawat anak dandi sebaya selangau rumah rebayah lubuh pas tatau lambir rumah dorita rumah setelah lambir miri ngau pihak mega nuju konsul jantin yang sepilih ke dia bas pupuk ni ya ngau kemulayan kenalah di hari intai ke dito pesan madah ke pengawang ngetas ulit ke yang siman anak unggan yang siman anak unggan tahu ke di kangau nama indai jalian dekat diatur kena lemai hari 6 19 hari bulan 9 ianya tadi pengawal nguan ulit lalu ulit ada ke di kertas kena pagi hari siti ianya tadi 20 hari bulan 9 okey jadi kemelayan di pencet datai ngagai rumah Andy Medan luau satu simpang SK nangga julau nur ngulu pengawak tau kan mesti lagi tau bertanya ngagai nombor 013-599-8090 nanda baru isi pesan ke datai Arya James anak jalian tau ke apa ya cancun ke pagi tau pesan madah ke pengawak tak sulit ke niang siman anak unggan niang siman anak unggan tau ke niang jalian dekat diatur kalau kena malam hari 6 19 hari 9 pengawal nguan ulit lalu ulit adakah di kertas pagi hari siti 20 hari bulan 9 kamar belayan ke dipesan bila datang ke rumah Andy anak medan luau satu simpang SK nangga luau culau lalu sili lagi tahu bertanya ke nombor kusuang 13-5998-9 lalu datang ke pesan ya ke situ pesan ngetas ulit ke dikirum Douglas Cenan Ana Willy jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke ngelala ni yang Ellen Chai Uta Ana Ape jadi pesan mudah ke pengawal ngetas ulit ke ni yang Ellen Chai Uta Ana Ape deka diatur kena 19 hari bulan 9 tu lah jam 7 setengah lemai balut 1907 lorong Kiamang 3 tu dan Miri kita akan mu sili lagi kawal ngawa pengawal tu boleh terus bertanya ngagai Willy Jangbo bernombor 019-891-998 tak ke ngagai Douglas Cendan bernombor 019-805-3858 nandu baru pesan kita sulit ke dikirim Douglas Cendan anak Willy pagi tu nyari pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit ke niang Ellen Chai Uta anak ape yang Ellen Chai Uta Ana Ape deka diatur kena 19 hari bulan 9 itulah jam 7 setengah lemai balut 1907 lorong Kiamang 3 Tudan Miri kan mesti lagi tahu bertanya ngagai Willy Jambo bernombor 019-891-9968 tahu ke ngagai Douglas Cendan bernombor 019-805-3858 pesan ya ke 9 pagi tu natai ke pesan ke dikirim Tony Majing anak silai jadi pesan tu nuju kapal pelayan ya ke dia bas lindung bukuang danau kan dia sedang kumpang kumpang langgir kumpang pawah kapal pelayan ke dia batu bunyi atas batu bunyi baru rakut uang panjai pentiak nangga bunuh sungai antu mawang kapal pelayan ke dia di kucing kantor balau kedumbi payuh bernai ngau pihak mega nuju ex pengajar Ganis sesebilia tuai-tuai rupa bangsa ke dia dipelilih menuang keliling kabelayan ke dia buat skim sekarang gau ya kenalah dia rintai ke dituk magang pesan mana ke pengawal itu 100 hari setahun sembiang kergang ni yang ekster rumah silai anak sandah ni yang ekster rumah silai anak sandah dekat dia tur kena 19 hari bulan 9 tau yang kena hari 6 tu ialah jam 10 pagi kabelayan ke dipesan di pencet datai ngagai rumah penguang silia skim sekarang lalu kan umur silia lagi tak bertanya ngagai Tony Maji yang tumpu penombor 019-805-1247 tahu ke ngagai DJ Steven Tapasilai penombor 019 3227 3272. Nanda baru isi pesan ke dikirim Tony Majiang Ana Silai ke pagi tu pesan madah ke pengawang itu satu sari setelah sembiang kergang niang apa ya ianya tadi niang ekstur rumah Silai Ana Sandah dekat diatur kena 19 hari bulan 9 hari 6 atau ilah jam 10 pagi bala ke dipesan di petang-tai ngagaya rumah penguang Silia Skim sekarang lalu kanmu Silia Gip Kawal ngau pengamak tu tahu bertanya ngagai Tony Majiang Ana Silai tempu bernombor 0198051247 tahu ngagai DJ Steven tapi Silai bernombor 0193223272. Pesan ya ke 11 ngatai ke pesan ngetas ulit lalu berhantu ke dikirim Ranggi Anak Garai tau ke apa ya Julia nyari ya pesan tu nuju bala ya ke diau ba rumah Saga, rumah Lawang, rumah Pasang bala ba rumah Randi ya Dijiah, rumah Bayi Dijiah kebelayan ya ke diau ba Semanjai Jalai Dijiah bala ke diau ba rumah Kasim, rumah Rangkewang, rumah Jawa, rumah Senabuang, Serintuang rumah awal sebatua rumah Cina Igan rumah Selat ngopem ga bala ke dia ba rumah Benedet Balan tau ke ex rumah Ambrose Arampi yang dia ke Suba bala ya ke dia pas manjai si Jalaya Sibu Selangau ngau ya kenalah dia rintai ke ditu jadi pesan madah ke pengawang ngetas uliat ke niang menteri anak anggum niang menteri anak anggum tau ke Indah Sawai di kadiatur kenari 6 tolak 19 hari bulan 9 ba rumah Patrick mimpi anak Saga lubuk numpu nanga Selangau jam 8 malam minta kabar belayan ia ke pesan datang nguluk pengawak tu nando baru pesan ngetah sulit lalu berantu ke dikirim Ranggi Anak Garai ke pagi tu tau kapai Julia jadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit ke niang indaya yang niang menteri anak anggum niang menteri anak anggum tau ke Indah Sawai ada ke diatur hari 6 tolak 19 hari bulan 9 jadi ya kaman belayan keripsan perhatian nguluk pengawak tu ngagai rumah mimpi anak Saga lubuk numpu nanga Selangau pengawak tu dekat berengkah diatur jam 8 lemai lalu pesan ya ke penudi benar sempat dikenatai kami bahawa penggerak pagi YFM kita ke pagi tu pesan ngetas uliat kedatai Arya Baji anak ungin ngau Feben Chil ya jadi pesan tu nuju bala ya ke diau ba Semanjai Jalai Bintulu Miri Semanjai Jalai Sebawah ngopi mengat kabar belayan ke diau dia Sengkubuang bala ba Semanjai Jalai Ulu Sebawah kelebihagi batabas Jalai Bakun tuan rumah di Biet Mangas Rumah ngopi mengat bala ke diau ba Sedawun Tatau Kuala Serupai ngawi kenalah dia rintai ke ditu tik ngelala niang tuai rumah lang jadi pesan terima dah ke pengawal ngetas uliat ke niang tuai rumah Dominic Lang anak baja niang tuai rumah Dominic Lang anak baja dekat diatur kenari 6 colok 19 hari bulan 9 jam 9 lemai jadi kita akan nemu Silia Gip kawal ngau pengawal tu tahu bertanya ngagi baji tahu ke Fabian Chil bernumber 019 827 3961 tahu ke bernumber 0138-08-3780 nando baru pesan ke dikirim baji anak ungin ngau Fabian ke pagi tu area kilometer 18 Jalaya Bintulu Miri yang dipesan tu madah ke pengawal ngetas uliat ke niang tuai rumah Dominic Lang anak baja niang tuai rumah Dominic Lang anak baja dekat diatur kena hari 6 telak 19 hari bulan 9 jam 9 lemai jadi ya bala kena pesan kita kena taik diri ngegaya kilometer 18 Jalai Bintulu Miri lalu kan musili lagi tahu bertanya ngegaya baji atau ke Fabian Chil bak nombor 0198273961 ngau nombor 0138083780 jadi yang akan kami kena taik ke pesan berat bahawa penggerak pagi YFM pagi hari 4 kita ke Sarito.
1: Ya, gila pun pesan ke BCD kereta ke kita ngagai YFM kalau pesan
2: ya, nyaw, ke Sarito hari pemati. Minggu lagi dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
0: pesan ke 25. Pesan ya kenalah di hari taik itu kelebihagi rumah ya ke
3: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Kami Lori Bangkita Nintiang Ali bermacam lagu.

0: Turunkan.
1: Nyangka tu meh asai mabuak pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Senyorak Pagi. Y 9-12. Nela, tengah hari. Lentak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam.
2: Y FM, segulai sejalan.
3: YFM Pengerak Pagi
4: Pengerak Pagi
3: YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Cerita kita pagi itu pasal sup terjun.
2: Coba peningkat kita bersihkan juang sup terjun bersia, Cak. Hanya tadi Lucas William. Sup terjun, jani ngomong terjun. Sup terjun, jani ngomong terjun. Wow. Nama sup ya.
1: Pemau teh, panjang ini namanya, Cak.
2: Bisa ya, nanti teh ke nama ke papanya itu. Kakaknya nyamanya, Cak. Dia kalau ingat menu ya ke kemai daging harimau menangis. Oh, daging Wong Yu, macam itu namanya. Nama resepi tadi itu nyanyi, Cak. Acara mulai tadi.
1: Mesti ke bersihani.
2: Mesti ke bersihani, wajib. Entah ini nama dah kan, jani bahasa nama. Nama jani itu ya, menyo, Cak. Jani kampung, jani Cina, jani sambas, atau ke jani dalam puat. Jani lepas jani tiana. Terbaik ya, tetak jani.
1: Oke.
2: Ah, udah tetak jani. Embal ke bawang borak ya, ke mesai lengan.
1: Pemau teh, ini enggak bawang mesai lengan.
2: Bawang borak mesai lengan.
1: Ini
2: enggak akhirnya. Ambil kali ya ke, udah rentuangnya, majak rentuang buriat ya. Majak nyamai gitu atau di sumai ya.
1: Oh, kami ingat itu. Enggak jani yang terjun bakali ya ke rentuang.
2: Oh, ya mesti kita tanya ke rentuang ya. Udahnya, irik ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau janinya tadi ya. Add on tuh, Cak. Nanti kompulsori. Nanti bisa lupa masin baptis, sirap kemimit, kena nguliah ke bawang renguat ya. Nanti nadai halal aja. Ya. Tambah ke garam, tambah ke ajinomoto, nanti kepala lala.
1: Udahnya?
2: Ujung-ujung empat.
1: Simple.
2: Simple lah, resepi itu, Cak.
1: Aku ngumpai tadi. Namanya resepi itu. Bisa kenapa? Pananjal, Cak.
2: Oh, nadai. Optional.
1: Optional.
2: Optional.
1: Pananjal kah?
2: Nanti si pananjalnya.
1: Tahunkah apa tebiang namanya?
2: Tebiangnya lambung ke jani, hanya di atas, Cak, ke baru. Maki ya pupuk ya mimit ya air, tanya Cak. Nyamai ya saya. Ya, tidak nentu ke kulit daging.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Y. Dengar ke Y FM Regulai.

Selamat pagi, Dato' Kamina Work. Berita pagi hari 17 hari bulan 9 2026. Lalu terubah tu batang berita. Perintah setuju nambahkan nisbah penduduk Parlimen ukup Sabah ngau Sarawak. Grand House Interim Sarawak ditikik ke ngagai RM1.5 bilion. Sarawak nerima ngau manah komitmen Perintah Besai nyagu ke MA63. Nyabatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke esik berita. Perintah sudah setuju gemanah ke nisbah pengari Parlimen ungkup Sabah ngau Sarawak. Pengawak Nuku Kenyak dijapai dengan pengawak Nusun Baru Penduduk Jemaah Hilak. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim manah ke pemutusnya sudah dikemenar ke Kabinet. Kalai penyampau ke spesifik ngau cara berjalan Kenyak dekat diperunding ke ngau Komiti Pengawak Berpilih SPR. Goyang atur tu berguna amat. Kena tentu ke nisbah penduduk kaban Parlimen dari Sabah ngau Sarawak di kemanah ke agi tidak dibanding ke ngau penduduk ke diatuk. Ianya metak madah ke tajapan perkaranya ngambil timpuh semak 60 tahun tang Perintah Besai tetap berbenar dekat ngemujur Kenyak. Ia maksud kerja kutu bak pengerami ngintu hari Malaysia 2026 yang diatur bak palan Convention Borneo Kuching BCCK demalam. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim madah ke Grand House Interim ungkup Sarawak sudah ditambah ngagai RM1.5 bilion. Niki hari RM600 juta sebenar tu. Penyampau kebarunya dekat berengkah dikena tahun tu. Penambahnya mandang ke semangat setia kawan gau kawal tikrat antara Perintah Besar gau Perintah Negeri. Yang madah ke pengawak berunding gau Sarawak serta Sabah dekat diterus ke kena netap ke formula tip meruan ungkup tikas pemberian khas nintiang tahun. Berbanggaunya pematut nerima subsidi diesel budi sudah dikermai ke ungkup peranak Malaysia kepatut mungkur nyentuk ke maksimum 3 buah perengkah pengangkut berengkah dipejalai tekalanya dengan portal Budi Madani. Atur gemanah Kenyak berindi hari April hari Raban pengempu perengkah pengangkut diesel kelebih agit sila di Sabah ngau Sarawak. Takat diesel subsidi ungkup pickup ngau jeep megah sudah ditikik ke ngagai 400 liter sebulan. Menteri Besar maksud ke perkaranya rambau pengerami gintu hari Malaysia 2026 ke diatur bak palan Convention Borneo Kuching BCCK demalam. Sarawak nerima ngau manah komitmen Perintah Besar terdekat terus ngetan kesepakatan Malaysia 1963 MA63 nyadi agenda nasional. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah pengawak tu gembuan tuju dekat nentu ke pemansang menua tik lebih sebelah. Tuk jeng kawam berarti ke potensi Sarawak ngau Sabah. Kok ia Perintah Negeri hari baru gempuang gabungan Parti Sarawak GPS megak masa Perintah Besar. Tik bersetuju ke ngau formula berkongsi hasil pemisik antara Perintah Besar ngau Sarawak bakal ke sudah ditetap ke hari baru perkara 112 bracket D Constitution Perintah Besar. Premier Mansur Kerja Kutub bak pengerami ingin tu hari Malaysia ke diatur bak palan Convention Borneo Kuching BCCK demalam. Nangkan Kenyak pemutus ngemasuk ke sektor dagang temuai dalam senarai bersama dengan ngalus ke kerjasama dalam ngemansang ke bidangnya. Yang ngarap ke akuk berkawal ngau hak serta pengelebih Sabah ngau Sarawak dekat terus diperhati jadi sebagi hari agenda nasional. Berbanggaunya gabungan Parti Sarawak GPS terus ngemerat ke Perambu Negeri Jemaah Hilak jadi agenda besar. Pengawak tu gembuan tuju dekat tentu ke Sarawak terus maju serta lantang dalam Malaysia. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg merik jamin dia kuyang negeri tu udah diatur segenda nengah pengawak ngenegap ke sektor-sektor strategik. Kau ia pemansang Sarawak bukai seminat nguntung ke peranak benua tu tang megak nyadi ke pun penegap ngangai benua Malaysia. Pemerik tu diayan ke dengan sektor ekonomi, energi, industri ngau teknologi. Ia nyemetak madah ke pengudah 63 tahun penumbuh Malaysia. Fokus dia tu patut ngalih ngagai pengulia Sarawak dalam mengatur singkang napi pemar ngau peluang ungkup dekat ia kedekat datai.
Kita dah tahu benda-benda yang ke berita pagi ke ditabur terus RYFM. Malaysia dekat ngenegap ke kerjasama dengan Indonesia kena mutar ke isu sebernasab merakat garis sentara benua dengan atur nagang ngau coordination tindak getu di pejalai ke. Sapir Menteri Besar Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi madah ke isu tu jadi agenda besar maya penemuai kerjaya ngagai Jakarta Indonesia ti berengkas sari tu. Perkaranya dekat di Keranau ngau Menteri Rapat Menua Indonesia kemegak Sapir Presiden Gibran Rakabuming Raka kena ngangkat ke coordination bab perkara napik tumpu angat. Ia nyemetak madah ke cara timpuh panjai berguna amat kena nyeliah ke penanggul sebenasa bertanduk nyadi baru ti nuntung menua sepiak. Kerjasama serantau berguna amat kena nentu ke atur nagang pengamah angin merakat garis sentara menua boleh dijalai ke ngau lebih efektif. Ia mansur kerjakunya baum pengarang berita pengulah jadi Chairman AUM Komiti Rungkat Tinggi Penyangga Penusah Ngenyit Menua di Kuching. Berbangkaunya agensi penyangga penusah ngenyit menua Datma negap kagiatur pengawak nyikap diri napik penusah ngenyit. Perkara itu dijapai dengan perambu kena ngempung pengawak ngulih ke aset kritikal serta ngerembai ke sistem jakut tangkan tumu ngagai renggat pelirih menua ngal lokaliti. Sabit Menteri Besar Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi madah pengawak ngempung perolehan aset bakal bot ngau perga pengangkut berat berguna amat kena tentu kebekal kecukup oleh dianjung tekalanya. Aset turka dipejalai ke serta dijaga agensi kepekawal bakal polis, upis bomba ngau penyelamat serta raban penyaga orang periman. Atur tu ngembuan tuju ngambil ke operasyen nyelamat ngau mindah ke peranak oleh dipejalai ketumu sebedau penanggul majak balat nyadi. Ia megak dikena nyaga nyawa ngau reta tenggira. Ia nyemetak madah ke pangku pengawak gerempung ukai dikuasa perintah NGO nyedia ke sistem communication alternatif nyemak kuasa karan terputus tau ke terjanggal arus communication maya penusah ngenyit bisik nyadi. Sepenyampau 901,555 ikut penerima di Sarawak diatuk nerima penguntung hari bantu mata duit sumbangan tunai rahmah STR. Tu jengkaum 88,855 ikut penerima bak sitak Parlimen Kota Samarahan. Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Kos Penghidup Dato' R. Mizan Muhammad Ali madah raban penerima kepatut nerima bantunya oleh nerima nyentuh RM4,600 setahun. Nyen kaum sumbangan asas Rahmah Sara. Berbangaunya ia madah ke target dekat ngatur jualan Rahmah Madani habis nadai 3 kali sebulan bak tiap sitak kaunsel negeri dengan cara berjual dalam premis bak luar premis ngau mindah kin kito. Ia maksud jakunya lebih jadi program sentuhan kasih ngau jualan Rahmah Madani di Kota Samarahan. Bisi 200 sikut penerima nerima bantu bakul Rahmah ngau pemberi mata duit kemungkur penyampau agih belanja RM30,000. Cerita perjuangan ngau pengorbanan hari 3 iku ex dadu menua jadi perkara ti berarti kemaya pengarami hari Malaysia di Kuching kemari. Dalam sesi Pocket Talk, Datuk Colonel Fabian Wong, Meja Besara Syarkawi Jawi ngau Sarjan Bersara Dajai Anggi berkunci kekenang maya sida 3 agih gawak dalam sedadu Malaysia ATM. Datuk Colonel Fabian kenyerta 1st Battalion Malaysia Rangers dalam tahun 1964 kala ngawal diri dalam konfrontasi Indonesia-Malaysia ngau macam bengkah Operation Pansir. Berbangaunya Sarjan Bersara Dajai siku penerima Midul Panglima Gagah Berani PGB genang pemerani tim yang laban munsuh Mayau Ops Ngayau dalam tahun 1971 Subah. Kelimpah harinya, Meja Besara Syarkawi ngelalau Raban Nebi Arba Baru ngambil keseluruhan berjaga serta ndam pelitak ke pengelantang tidiasai ke kemaya hari itu. Perjuangan bala veteran itu nyadi kebukti penegap menua detayari pengorbanan anak bangsa. Upis Pelajar Negeri Sarawak JPNS bisi nyuak ke Sengkabung Idung ngau nyawa ngagai sekolah tikedak bungkur penanggul sebenasam. Pengawak nyewak kenyau dari penyadi Direktur Pelajar Negeri Sarawak Omar Mahli gagai balap pengari hari upis pelajar pilih menua PPD ke Bekaul. Nita ke pos balaman Facebook rasmi JPNS, Sengkabung Hidung gau nyawanya disedia ke oleh agensi penyangga penusah ngenyit menua NADMA
ngau kerjasama UPS Menteri Pelajar Malaysia KPM serta Komiti Penyangga Penusang Negeri Sarawak JPBNS. Menteri Pelajar Dato' Sri Fadlina Sidik Megak bisa datang gemata ke proses nyadung bekalnya. Tanjapan gaya semua di Sarawak dia tu majak belinsur mana tang aturnya jadi ke singkang proaktif. Jadi kena tentu ke pengerai ngau pelikun pengajar ngau debiak pelajar dijaga nanti semak penanggulnya bertanduk nyadi baru. Kena ujung ke berita pagi tu tu batang berita baru. Perintah setuju nambah ke nisbah penduduk parlimen ungkup Sabah ngau Sarawak. Grant Khas Interim Sarawak ditikik kengagai 1.5 bilion ringgit. Sarawak nerima ngau manah komitmen perintah besar nyagu ke MA63. Tunakah kami nabur ke berita pagi tu. Berita yang tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Matthew Abu hari bila berita RTM Kuching.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 17/9 dalam tahun 2004. Kepala Menteri Sarawak, Pehen Sri Abdul Teh Mahmud, sudah menjadi seminar Ibnu Khaldun III Nyau Tabong Ibnu Khaldun bas mengkautil terbilang di Kuching. Bejaku berjadi ke seminarnya, Kepala Menteri Ngansek Orang Islam di Menuatu mansia serta belumati ke cara pikir Ibnu Khaldun, tingunan buah penemu berguna, lebih nampak raban bangsa serta pemansang peradaban Islam. Pehen Sri Abdul Taib madah ke Ibnu Khaldun, siku tukuh intelektual Islam terbangkar nama, dia patutnya disumber rujukan bab kara nampak raban bangsa orang Islam. Kok ya Ibnu Khaldun udah mantai ke macam buah penemu ti cukup badas serta udah merimpas bab pengelambai cara pikir ngau peradaban manusia ke lebagi bab bidang sosial, politik, ekonomi ngau sejarah. Kelimpahnya Ibnu Khaldun megang merat ke pelajar yang disukut perkara kebguna bab pemansang raban bangsa orang Islam, laban perkara pelajar bempu tangkup ngawak berguna kedang remai ke penemu ngau penau ke pemansang orang Islam.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Ungkua, anak juga.
1: Kelamu, anak gadung.
0: Jauh yang, anak juga.
2: Jambi, anak pasang.
3: Ungan, anak ujum.
4: Untang, anak tenggan.
5: Letan, anak kusir.
6: Kumpang, anak tinggi.
7: Nyantau, anak juna.
8: Ugap, anak utut.
9: Nyaru, anak talam.
10: Janggang, anak ingkoi.
11: Bulan, anak kasau.
12: Empati, anak dugu.
13: Entap, anak tulu.
14: Manin, anak celing.
15: Rejab, anak bagi.
16: Mat, anak akit.
17: Border Scout utut, anak tanggang.
18: Dampi, anak Brian.
19: Andrian, anak tadang.
20: Ngalah kita, sapa Sidato.
21: Sidato, 21 iku. Ari, Iban, Rege, Ngau, Sarawak, Renja.
22: Sidato meh, bujang berani, ya keberambun ke nyawa. Lebuh maya, menua, agi sigak, subak.
23: Sidato, bebadi, mayan 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948, nyentuk ke 1963.
24: Rangkah, bala bujang berani itu, dibaik ke menua. Lalu dianjuang ke pendam, bujang berani di Kucil. Kena 26, Ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
25: Ketegal kemana sidang ngenan ke benua meh. Kita hidup likut nyentuh ke dia tau.
26: Kami beri terima kasih ya agar bala bujang berani
27: di udara berambung
28: nyawa ngetan ke benua.
29: Pengerak pagi
30: YFM.